0: Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan dihasilkan Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara milad PKS ke-21 pada 2023.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bersatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami lepas di menit ke-21 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan telah Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina disiarkan dari Bay Area Stadium Amerika Serikat. Dan saatnya kita kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Jember untuk Anda ikuti acara berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sepak bola terbesar di dunia akan kembali menyatukan jutaan penggemar. Namun di balik kemeriahan Piala Dunia ada satu kisah kelam yang hingga kini masih dikenang dalam dunia sepak bola. Pada Piala Dunia 1994, dunia sepak bola pernah kehilangan sosok yang dikenal penuh sportivitas, yaitu Andres Escobar. Bek tim nasional Kolombia ini tidak sengaja mencetak gol bunuh diri saat menghadapi Amerika Serikat di fase grup. Kekalahan tersebut membuat Kolombia tersingkir lebih awal dari turnamen. Namun, tragedi sebenarnya terjadi setelah pertandingan usai. 6 hari kemudian, Andres Escobar tewas ditembak di kota Medellin. Peristiwa ini mengguncang dunia dan hingga kini, nama Andres Escobar tetap dikenang sebagai simbol ketulusan dan fair play dalam sepak bola dunia. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bahwa satu kesalahan di lapangan tidak pernah sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang.

Pendengar Pro 1, alangkah baiknya Anda cek medis atau cek kesehatan, karena memang banyak orang yang baru menyadari gangguan kesehatan ketika kondisinya sudah cukup parah. Salah satunya adalah gangguan ginjal, pendengar. Padahal tanda-tanda awal kerusakan ginjal bisa dikenali dari perubahan kondisi urin. Dan beberapa gejala yang perlu Anda waspadai antara lain urin berbusa yang menetap, adanya darah pada urin, perubahan warna yang menjadi lebih gelap atau keruh, serta frekuensi buang air kecil yang berubah drastis, baik terlalu sering maupun justru berkurang. Jika perubahan tersebut disertai keluhan seperti bengkak, mudah lelah, atau nyeri ketika buang air kecil, sebaiknya segera memeriksakan diri ke tenaga medis. Karena mengenali gejala sejak dini, ini bisa membantu mencegah kerusakan ginjal yang lebih serius dan meningkatkan peluang penanganan yang lebih efektif.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 tuntas sudah, saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi ini. Dan tentunya masih ada rekan kami yang akan lanjutkan di sesi yang kedua dalam Jember siang ini. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Tak Butaan di Jember. Kesenian Tak Butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian Tak Butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian Tak Butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni Tak Butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran Tak Butaan kental dengan unsur mistik karena topeng Tak Butaan dirasuki oleh roh halus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kenal informasi dan inspirasi di menit ke-8 dari jam 10 siang hari ini. Bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di program Satu Hari Jember 95,4 FM. Dan tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Dan juga bisa dengarkan di beberapa frekuensi di Bondowoso, Lumajang, Situbondo, dan juga Banyuwangi. Bagaimana kabar Anda mendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu keadaan semangat ya. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan program Satu Hari Jember, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat mengikuti acara-acara kami pendengar. Dan masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 11 siang nanti.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dalam sepak bola, penyerang sering jadi sorotan karena gol-golnya. Tapi jangan lupa ada satu posisi yang perannya sama pentingnya, yaitu kiper. Di Piala Dunia, rekor clean sheet terbanyak dipegang oleh Peter Shilton dari Inggris. Ia mencatatkan 10 clean sheet sepanjang karirnya di turnamen ini. Artinya, dalam 10 pertandingan, ia berhasil menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan. Shilton tampil di 3 edisi Piala Dunia, 1982, 1986, dan 1990. Konsistensinya luar biasa, apalagi di level kompetisi setinggi Piala Dunia, di mana setiap tim punya kualitas menyerang yang tinggi. Rekor ini juga menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal bertahan dengan solid. Tanpa pertahanan yang kuat, bahkan tim terbaik pun bisa tumbang.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: adu penalti selalu jadi momen paling menegangkan di sepak bola. Di Piala Dunia, drama ini sering jadi penentu nasib sebuah tim. Salah satu yang paling ikonik terjadi di final Piala Dunia 1994 antara Brasil dan Italia. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Semua mata tertuju pada penendang terakhir Italia, Roberto Baggio. Ia adalah bintang besar saat itu dan harapan seluruh negara ada di pundaknya. Namun, tendangannya melambung tinggi di atas mistar. Brazil pun keluar sebagai juara, sementara Italia harus menelan kekecewaan mendalam. Momen ini menjadi salah satu gambar paling diingat dalam sejarah Piala Dunia. Baggio yang berdiri terpaku, sementara Brazil merayakan kemenangan. Adu penalti memang kejam. Dalam hitungan detik, pahlawan bisa berubah menjadi sosok yang disorot karena kegagalan. Tapi justru disitulah dramanya, karena sepak bola bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental dan keberanian.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ya, kalau di Jember ini memang sedang dingin-dinginnya, berdeding gitu ya. Kalau mungkin sempat ada yang mencek gitu ya, cek di BMKG atau mungkin di beberapa situs tentang cuaca di Jember ini sempat ya, tadi itu kalau nggak salah di jam 5 pagi ya, terpantau 18 derajat Celcius. Wow, cukup dingin ya. Sempat sih Jember waktu itu ya, kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu sampai 16. Wow, 18 saja sudah dingin seperti ini ya. Siang-siang, bahkan kalau jam segini, beberapa orang sudah mulai keluar untuk mencari panas atau mungkin hangatnya matahari, pendengar ya. Biasanya jam segini udah trik-triknya panas, nah sekarang nampaknya banyak yang mencari kehangatan di luar. Nah, berbanding terbalik ya dengan negara Eropa nih, pendengar. Jadi di Eropa ini gelombang panas ekstrim ini sedang melanda di sana dan mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan sana diperkirakan menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling besar akibat kondisi ini. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan juga lebih intens di Eropa. Dan kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Anadolu di hari Rabu kemarin, mendengar sektor rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Perancis, Inggris, Swiss, dan juga Jerman. Di Perancis sendiri, kondisi ini membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas tahun 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70.000 kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara di Prancis, menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas kini berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonom untuk Jerman, Karsten Breski. Dia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurutnya jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir, bukti dampak dari gelombang panas, pendengar. Sementara itu, dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi juga jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi. Para ekonom juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan ini mengurangi hasil panen, pendengar.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Alhamdulillah ya, Pak. Setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
7: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
6: Tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah. Bahaya loh.
7: Sudah, Mama tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
6: Tapi, Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah, sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
8: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
9: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
10: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
9: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
10: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
9: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
10: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
9: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil.

0: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
0: saling menghargai dan memahami perbedaan,
2: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
3: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
6: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak.

Iya, Jember sekali lagi masih cukup hangat kalau mungkin Anda keluar sejenak ya, menikmati sinar matahari mendengar. Nggak ada salahnya kalau mungkin Anda sejenak meregangkan badan, sendi-sendi Anda agar badan lebih bisa nyaman gitu ya. Khususnya untuk Anda yang sekarang sedang lagi ada di kantor ya. Di kantor bekerja sambil dengerin radio, nggak apa-apa. Kalau sambil nonton itu yang baru bahaya ya mendengar ya. Oke, di siang hari tentunya masih akan menemani Anda terus mendengar program 1 RRI Jember. Sesaat lagi pada pukul 11 kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta dalam rangkaian berita olahraga, dalam dinamika olahraga. Dan nantinya pada pukul 12 akan ada rekan saya Retno Palupi akan menemani Anda di acara Campur Sari Pendengar.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: sepak bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Tiki Protegereri terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam.

0: 35 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus naik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Today in History.
1: Today in History. Juli 1976, setelah didera perang saudara berdarah selama puluhan tahun yang melibatkan kekuatan global Vietnam Utara dan Vietnam Selatan secara resmi bersatu kembali, penyatuan ini melahirkan sebuah negara baru yang berdaulat dengan nama Republik Sosialis Vietnam, sekaligus menetapkan kota Saigon berganti nama menjadi Ho Chi Minh City. Momen bersejarah ini menandai berakhirnya salah satu babak konflik paling menegangkan di kawasan Asia Tenggara, membuka lembaran baru perdamaian di tanah Indochina.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
1: Taukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu

penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Setiap buah memiliki keunikan tersendiri. Namun ada satu buah tropis yang mendapat gelar istimewa karena ukuran, aroma, dan rasanya yang khas. Durian dijuluki King of Fruits atau Raja Buah karena ukurannya yang besar, kulitnya yang berduri, serta cita rasanya yang kaya dan khas. Julukan ini telah lama digunakan di kawasan Asia Tenggara, tempat durian menjadi buah yang sangat populer. Menurut Ensiklopedia Britannica, durian dikenal luas sebagai King of Fruits karena karakteristiknya yang menonjol dibanding buah tropis lainnya.

0: terkenal ada Kroasia di Piala Dunia 1998. Itu adalah debut mereka sebagai negara merdeka, dan banyak yang tidak terlalu mengenal kekuatan tim ini. Namun, Kroasia tampil mengejutkan. Dengan permainan yang solid dan penuh semangat, mereka berhasil melaju hingga semifinal. Bahkan, mereka menutup turnamen dengan finish di posisi ketiga. Pemain seperti Davor Šuker menjadi bintang, bahkan keluar sebagai top skor turnamen. Dunia mulai melirik Kroasia sebagai kekuatan baru di sepak bola. Kisah ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, status debutan bukan berarti lemah. Justru seringkali tim seperti ini bermain tanpa beban dan tampil lebih lepas.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Denmark, bersepeda sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jalur sepeda tersedia hampir di seluruh kota. Bahkan, jumlah sepeda di negara ini lebih banyak daripada jumlah mobil. Wah, hidup sehat nih ceritanya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin agak kaget ya, biasanya dengan suara yang sangat lemah lembut ada Mbak Ratna yang menemani Anda semuanya di Campur Sari Laris-Laris. Kali ini bersama saya Putra yang menemani Anda hingga pukul 1 siang nanti. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan terus ya setia mendengarkan program Satu Hari Jember di edisi hari apa ini sekarang ya? Seragam hitam berarti hari Kamis ya. Tiba-tiba lupa tanggal, karena tanggal muda. Lupa segalanya. Tanggal 2 Juli 2026. Untuk Anda yang bergabung masih kita nantikan ya di 0331 336652 dan juga lain WhatsApp di 0811 304091. Kita akan coba sapa dulu pendengar yang akan segera bergabung sama kita di kesempatan kali ini. Campur Sari Laris-Laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa kesupe kali kula panjenengan?
0: Nggih nek suarane pun kula nggih tasih eling niki. Aduh bahasa Jawanya kacau nih.
1: Lah kok kemoceng panjenengan kok pundi nggih?
0: Nggih alhamdulillah sehat niki. Niki Bu dari mana Bu?
1: Saking Kalisat.
0: Kalisat Bu Yaya.
1: Inggih, lah. Terus kita wartas penjelengan.
0: Alhamdulillah sehat Bu Yaya. Ini saya jawabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa Bu ya? Gak bisa nimpali saya Bu.
1: Belajar,
0: Bu. Sekedik nih ki, little.
1: Inggih, bukan menopo.
0: Dengan pripun, pripun.
1: Alhamdulillah, dawa sami-sami yang salbang istune pun penjinaan sak keluarga kalian poros deres.
0: Waduh, panjang sekali Bu jawabnya.
1: Nggih ngoten menika yang jami.
0: Oh nggih.
1: Nggih.
0: Ngoten menika nggih.
1: Nggih leres.
0: Nggih, alhamdulillah. Tapi menika mboten anu, mboten Jawa.
1: Oh mboten Jawa.
0: Sing kemarau ya.
1: Inje, bentar
0: nangis asrep hawa nih. Oh, gih asrep, asrep laras nih, medet, bedeting gitu rasanya gih.
1: Inje, bedeting gitu.
0: Nek, ama dunten apa nama ini pun?
1: Kademan menikah, apa gih? Asrep, asrep. Kenal soal bentar wonten jawi, wonten lebet menikah, anu asrep.
0: Oke, okay, nek, ama dunten nama ini pun apa nih gue? Nek,
1: bedeting.
0: Gih.
1: Kecelepan.
0: Oh, kecelepan.
1: Kemikil.
0: Oh, kemikil, ki, kemikil. Ya, kemikil. Itu dia, baru ingat.
1: Cicing menikah kemikil. Yang sama tuntan penjenengan menikah.
0: Buatan sakit, kalau asli Surabaya, makanya kalau ngoko sakit.
1: Oh, enggak, monggo, buatan menopo-menopo kok.
0: Leng, buatan pantas toh.
1: Menopo-menopo ngoko.
0: Enggak, dalam?
1: Karo ibu edewe ngoko rapopo.
0: Boten nih, makanya ngelamat kalau.
1: Boten menopo-menopo ngoko. Karo ibu edewe.
0: Oh nye.
1: Kalau lihat yang itu mbak pilih kirang-kirang prasejo.
0: Ibu ikata nih boten nih. Oke, okay, Bu Yaya, mak jenge request napa niki?
1: Batin yun sesekaran. Menopo yang kangen jenge. Bentil ke Cakot. Napa?
0: Lho kok kemudian. Oke, iki kalau sing golek ini. Nih, napa nggih? Kecakot.
1: Pentil kecakot.
0: Oh, nggih.
1: Wonten nggih.
0: Kok mboten wonten ngene iki? Dap, dap, dap, dap.
1: Mboten wonten.
0: Nggih. No, enten menawi sing lintune?
1: Lintune pun ana kemawon. Napa apa sing enak ya?
0: Kecakot pitik nih, nonton nih.
1: Kecakot pitik.
0: Kecakot pitik,
1: ya orang cakot, pitik cocok.
0: Oh ya, boleh. Niki, napa?
1: Dot pasar bunut.
0: Nge.
1: Dot pasar bunut.
0: Nge.
1: Wonten nge.
0: Bentar. Napa mau?
1: Pedot pasar bunut.
0: Pedot pasar?
1: Bunut.
0: Bunut.
1: Nggih.
0: Nggih, kula niki.
1: Mboten wonten menika.
0: Pedot pasar bunut.
1: Nggih, lek mboten wonten gampang-gampangan wis satik intaya.
0: Nggih, sedap iki. Oh, wonten niki, tapi
1: dalam?
0: Oh, sik napa niki nggih? Nggih, niki wonten.
1: Wonten.
0: Pedot pasar ngunut.
1: Nggih.
0: Ngunut. Ngunut kan teng panti niku.
1: Mbok pilih nggih. Boten bisa pasare salem.
0: Nggih.
1: Boten nate tindak ngriku.
0: Walah.
1: Nggih. Oh, itu boten nate tindak pindah, yang tindak langsung apa? Tebih ngoten meniko.
0: Teng tanah suci langsung nggih.
1: Oh, amin. Alhamdulillah, amin.
0: Nggih, minimal tanah suci panti nggih.
1: Mboten nate tindak riko
0: kok. Kula ben dinten riyen.
1: Oh, nggih.
0: Teng tanah suci panti. Panti okay. Suci.
1: Oke, mungkin mboten namung dateng suci panti.
0: Oh, amin Allahumma amin.
1: Mekah.
0: Amin Allahumma amin. Amin.
1: Oh, sak keluarga lah.
0: Amin ya Allah, nggih. Doa-doa dari orang yang terbaik.
1: Nggih. Mungkin lancar rezekinipun, ingkang barokah, ingkang melimpah ruah. Nggih. Pun sanggup napa ibadah datang Mekah Madinah. Kan wonten ta, Nak?
0: Nggih, leres, Bu.
1: Sak keluarga, mboten namung panjenengan piyambak, sak keluarga, sak putra-putri nipun.
0: Amin. Nggih, amin.
1: Nggih. Salam-salamipun nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Putra Madura, Putra Magenda, Putra Wijaya, anakku iki sing siaran.
0: Nggih.
1: Engkang wonten jalan lumba-lumba menika sering kondur napa sampun kondur?
0: Mantun gak ya?
1: Sinten?
0: Sinten gak?
1: Jalan lumba-lumba.
0: Lumba-lumba ini sinten gak? Sinten gak ibu?
1: Mas Aryo.
0: Oh Mas Aryo, wala penyiar pun gak? Wow, bon jam sedoso insya Allah.
1: Oh, sampun kondor ini. Gak.
0: Sampun mantuk.
1: Mantuk terus.
0: Mantuk bahasa Surabayaan.
1: Ini Surabaya mantuk, Semarang si mantuk.
0: Oh iya.
1: Menarapnya tindakan apa tidak kundi?
0: Tidak tindakan ini, teng luar kota.
1: Kenapa kondur?
0: Oh, kirangan ini kok buatan ngabarin ini.
1: Oh, ngabarin.
0: Ini bu, itu malah.
1: Kagem sedantan kemauan kan sering kesempatan yang ngapunten kang kaca, yang kan sampunya dalam itu ya, ya dalam kundur begitu ya, ya. Kagem panjenengan, kucing aji cipar atas hari purnani pun aji jero meniko mangke, atas ya yang kundur ni,
0: jarak mungkin
1: kundur kemauan, mungkin lancar rezeki ni pun, paling tinggal barokah ya tuan kang barokah.
0: Iya.
1: Inggih, matur sembah nuwun wetalipun keluaran kasus sekarang itu. Nggih.
0: Nuwun.
1: Inggih, tenang terlari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya. Ya, dari Kalisat. Nah, waduh, siang-siang seperti ini langsung bahasa Indonesia. Oke, kita coba angkat telepon lagi, udah masuk ya di 0331 336652. Selamat mendengarkan saja untuk Anda pendengar program Satu dari Jember yang baru saja bergabung bersama kami di sini. Yeah, campur sari las laris. Loh, belum. Campur sari las laris.
2: Lagi terlaris.
0: Dari siapa, di mana, Pak?
2: Selamat siang.
0: Nggih, selamat siang. Nggih, Pak.
2: Waduh, niki penyiar niki anyar napa pripun niki?
0: Tasih anyar kula. Tasih.
2: Nggih. Paringanmu sinten nggih?
0: Kula putra, Bapak.
2: Putra.
0: Nggih. Yoga. Yoganipun.
2: Sampun tangu teng mriki njenengan.
0: Nggih, tasih anyar kula.
2: Asal pinten sasi teng mriki?
0: Insyaallah 18 tahun Pak teng RRI.
2: Wow. 18 tahun berarti ya lumayan. Asalipun geng Surabaya pundi ta?
0: Surabaya Wiyung Pak.
2: Pundi?
0: Wiyung.
2: Wiyung.
0: Nggih.
2: Oh.
0: Nggih, ini dugi Pak sinten iki?
2: Bayo koyo nek karo aku tau krungu suara nih balik.
0: Nggih, kalo supen nih Pak, ngapunten, waduh nih.
2: Madun.
0: Sinten?
2: Madun.
0: Pak Madun niki pundi Bapak?
2: Aku ta.
0: Nggih.
2: Kok Jember?
0: Jember pundi Bapak?
2: Jember kuwi dul kene.
0: Waduh, puluhan apa ambulu Pak?
2: Puger.
0: Wah, Puger. Nggih, wonten ulam napa menika, Pak?
2: Wadah, sepi.
0: Sepi, Pak. Wano, pacekling ya, Pak?
2: Solari angel.
0: Loh, oh, sanes. Sanes.
2: Awis nggih, Pak. Dari kanca-kanca Mayang ki ngono solari angel.
0: Oh, ngoten nggih. Kira kira niku gara-gara napa? Paceklek ikan mboten nggih. Malah solar nggih.
2: Solari angel.
0: Wala.
2: Berasipun ngaten Mas Putra.
0: Berarti kata sing niki nggih, Pak, mboten berlayar nggih. Beberapa ini hari niki.
2: Sebagian. Sebagian berlayar, sebagian nggih. Anu Mas. Mas Putra.
0: Nggih nganggur ya akhirnya.
2: Nggih.
0: Nggih, mugi-mugi. Kula
2: asalipun Balung, Mas Putra.
0: Oh, Balung pun nggih, Pak.
2: Balung Kulon.
0: Lu Balung Kulon.
2: Asalipun.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Cepat sak menika wonten ning Puger.
0: Wah, alhamdulillah. Nggih kan tanggi.
2: Nggih.
0: Tanggi nih Balung. Nggih mboten wali tepi.
2: Sampean Jember Wiyung ya lumayan.
0: Nggih tumut anu, tumut niku tiang sepah, Pak.
2: Wonten mriki.
0: Nggih pun lami pun.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iku wau Bu Yayak ngrasakaken gendinge pedhote pasar wunut nggih.
0: Nggih, sampun niki siap-siap. Nah, jenengan apa niki? Nyuwun apa?
2: Pedhote pasar wunut niku Telungagung mriku lho, Bu.
0: Oh, Telungagung.
2: Oh, nggih pasar wunut niku teng daerah Telungagung mriku, daerah wunut mriku.
0: Oh, nggih nggih nggih.
2: Gara-gara pacare dipek bakul tahu, Bu. Nek kula anu mawon
0: pasar napa,
2: Mas Putra, Pak? Menawi wonten.
0: Nggih.
2: Ketaman Asmoro.
0: Ketaman Asmoro.
2: Saking Mas Didi Kempot.
0: Oh nggih. Ketaman Asmoro.
2: Nggih. Okay. Oh, menawi wonten niku.
0: Wonten, siap langsung.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Salame.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Doni, Mas Doni Banyuwangi.
0: Nggih.
2: Pak Teguh teng mriku. Putra Madura. Terus enten malih Pak sinten niku Pak Paijo niku Banyuwangi niku.
0: Nggih.
2: Oh, wis daya pun sing Banyuwangi.
0: Pak Paijo.
2: Pak Paijo. Iki biasane Mas Putra niki siarane teng acara napa ta?
0: Kula lepas nih Pak. Acara napa?
2: Wis napa-napa wis cadangan lah
0: iya. Inggih, kula niki. Pemain pengganti nih.
2: Oh, okay. Sing penting gajine lancar.
0: Lah niku sing paling
2: niku sing penting. Yeah, yeah. Wah, ketele nang dindi yo, ketele nang ruang rindu. Oke, okay. Okay. Ya. Ketele nang halu RRI. Oke.
0: Okay. Waduh, injih leres.
2: Salap teng campur sari laras laris nggih monggo.
0: Waduh, sementing niki.
2: Lah ngaten ta.
0: Sementing aja sampe dipotong.
2: Nggih, teng acara pro dangdut nggih siap.
0: Aduh, mantu niki dangdut tuh jenengan male.
2: Sing penting gaji ini lancar.
0: Sementing gaji ini utuh nih kemarin. Hah? Sementing gaji ini utuh nih.
2: Iya, utuh lancar.
0: Amin.
2: Satu waktu, just wis.
0: Alhamdulillah. Niku sing paling penting.
2: Niki sing paling penting pun ngoten kemawon Mas Putra.
0: Nggih, Bapak.
2: Lain waktu disambung melih teng acara napa mangke sing saged rame telepon.
0: Oh, mantun iki, Pro Dangdut. Kali kula malih.
2: Pro Dangdut.
0: Nggih. Mbak Lita ta sih. Ta sih medal iki. Mbak Lita nipun.
2: Nggih. Alhamdulillah. Wis.
0: Siap.
2: Nih. Syukur-syukur mangke dalu tengah nu niki teng ruang budaya. Oh,
0: mboten niku. Sampai jam 3 mawon kula.
2: Oh, terus kula sampai jam 7 mangke teng ruang budaya.
0: Mboten, mangke kula tamak niku, Pak.
2: Nipun yeah. Dengan mugi selalu yeah. Sehat.
0: Nggih, Pak Madun.
2: Terus kula teng gendingipun matur nuwun campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madun nge. Oke, langsung saja kita puterkan satu single lirik sama Bu Yaya Pedhot Pasar Ngunut. Spesial untuk semua pendengar program Satu Jember.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Di menit-menit terakhir pendengar, Putra masih menemani Anda semua yang dicampur sari laris-laris di kesempatan siang hari ini. Kita masih coba terima telepon ya. Barangkali cuma satu lagu yang bisa kita putarkan nanti yang ingin request ya. Campur sari laris-laris.
1: Lagi
0: Tur.
1: Tur.
0: Master, iya, termaster nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dari Bapak Hendri.
0: Di mana, Pak?
1: Dari Kalisat.
0: Oh, Kalisat apanya, Bu Yaya?
1: Belakangnya Bu
0: Yaya. Belakangnya. Iya. Injil. Sehat nggih, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Juga buat injil. Anda sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, Pak. Ini saya juga sehat.
1: Mohon maaf.

0: Ini Jih. Dengan siapa ya, Mas?
1: Dengan Putra, Pak Andri.
0: Oh, Mas Putra.
1: Jih.
0: Request lagu ya, Mas?
1: Napa, Pak? Lagu ini pun?
0: Pamitan Mulih.
1: Pamitan Mulih. Asing itu nih, Pak.
0: Kan lagu terakhir.
1: Oh, sekalian.
0: Betul.
1: Jih, Pamitan Mulih.
0: Iya.
1: Bruri Marantika, bukan ya? Lagu yang lain.
0: Yang cowok enggak ada.
1: Oh, bukan, Pak. Bentar.
0: Yang cowok.
1: Saya coba carikan dulu. Pamitan Mulih.
0: Ya pamit mulih gitu aja.
1: Oh, enggak pakai tan ya. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, sebentar, Pak. Lagunya buat siapa nih, Pak?
0: Ya, untuk tadi tetangga saya Bu Yaya. Juga ada lagi Mas Madun tadi ya.
1: Oh, nggih.
0: Iya. Juga untuk kesemuanya.
1: Nggih.
0: Buat Mas siapa, Mas?
1: Putra. PU Putra RA. Nggih.
0: Selamat bertugas. Ada lagunya, Mas?
1: Ada, Pak, ini. Ada.
0: Ada cowok ya, Mas?
1: Nggih, Dimas Tejo.
0: Betul, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Makasih ya, Mas.
1: Nggih, Pak.
0: Campur sari lari-lari.
1: Lagi terlari.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Singkat pada jelas. Pak Hendri, terima kasih banyak, Pak Hendri. Oke, okay, baik. Ini nampaknya. Oke, okay, boleh satu penelpon lagi, nggih. Satu menit lagi. Nah, tapi kalau mau request nampaknya tidak nutut waktunya. Kalau mau salam-salam monggo. Campur sari laris-laris.
2: Lagi terlaris. Assalamualaikum, Cak Gemol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
2: Cak Gemol apa Mas Putra ini?
1: Dua-duanya boleh.
2: Ya Allah, masa lupa sama aku sih, temannya.
1: Anu.
2: Mbak Mira.
1: Mbak Retno.
2: Enggak salah.
1: Nggih, betul.
2: Mbak sehat Mas Putra.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Oh, Surabaya.
1: Nggih. Jawane. Jawane meksa.
2: Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, Mas.
1: Oh, nggih. Iya,
2: itu lebih bagus. Masih ada waktu ini lagunya. Kayaknya, aku mau minta.
1: Kita coba radio, coba. Apa itu?
2: Didi Kempot.
1: Wah, tadi udah kita putarkan di Kempot.
2: Punya radio ada, Bunda Yaya, salamnya tadi. Terus barusan ada Man Burawi, dihapus sih, Mas Putra. Barusan Man Burawi.
1: Oh, Man Burawi, Pak Hendri.
2: Iya, Mas Madun,
1: iya.
2: Pak Lili Suryani, Pak Teguh. Terus ada Mbak Diana, Cak Randy, Mas Gandus. Kesemuanya, Mas Putra, nggak bisa sebutin satu-satu ya.
1: Ye.
2: Salamnya kompakan.
1: Ye.
2: Jember cuacanya gimana, Mas?
1: Dingin.
2: Waduh, ini paling panas paling.
1: Wah, enggak nih, di studio juga tambah dingin AC-nya ya, muter terus. Di luar agak seger.
2: Ya.
1: Dalam?
2: Ya, salam buat Di Almira.
1: Insyaallah, enggak SMA.
2: Cepet banget.
1: Iya, kita pakai ini mempercepat pertumbuhan.
2: Oh iya, 2007.
1: Injil.
2: Iya, Mas Putra, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Injil, sama keluarga. Amin.
2: Campur sari, laras-laris.
1: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno Kambunten ya. Selain pertama lagunya ini sudah tadi udah ada Didi Kempot gitu ya. Kalau kita putar Didi Kempot lagi kayaknya belum bisa. Yang kedua, waktunya udah mepet sekali nih. Oke, mepet sekali enggak nuntut ini Mbak Retno. Ya, jadi ngapunten juga untuk yang mau telepon ini, aduh mohon maaf sekali nggih karena waktunya sangat terbatas sekali, karena saat lagi kita akan segera mengikuti buletin siang pada pukul 1. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para pendengar yang bergabung sama kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf nggih Bapak Ibu yang mau nelpon nanti boleh ya jam 1:30 di Pro Dangdut ya. Saya kembali menemani Anda. Waduh, ngejos saya siarannya sekarang. Wah. Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pendengar. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti ya. Jangan lewatkan pada pukul 1. Saat lagi buletin siang dengan berita-berita Jember dan sekitarnya akan menyapa Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari laris, lagi terlaris.

0: Selamat siang, sudah mendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 2 Juli 2026. Fenomena breeding berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kalangan lansia dan anak-anak. BMKG Banyuwangi bahwa masyarakat tingkatkan kewaspadaan dampak fenomena breeding. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Satlantas Polres Bondowoso berikan sanksi tegas terhadap pelaku balap liar. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Putra Wijaya. Pendengar, udara dingin yang menyelimuti Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Gangguan kesehatan seperti batuk dan pilek akibat fenomena breeding tersebut mulai dirasakan oleh para lansia dan anak-anak di bawah 10 tahun. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, suhu udara yang terasa lebih dingin dalam beberapa hari terakhir ini ramai dikeluhkan masyarakat Kabupaten Jember, terutama pada pagi hari. Kondisi tersebut ternyata merupakan fenomena bediding yang umum terjadi saat musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pos Meteorologi Jember mencatat suhu minimum mencapai 14,4 derajat Celcius pada tanggal 30 Juni 2026. Sehari kemudian, suhu minimum tercatat 15,4 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Adi Rohman Firdausi mengatakan, fenomena bediding dipicu menguatnya angin monsun Australia yang membawa udara dingin dan kering, serta minimnya pertumbuhan awan saat musim kemarau.
2: Fenomena bediding ini adalah fenomena yang lumrah atau normal terjadi di periode musim kemarau. Hal ini disebabkan karena faktor monsun Australia yang menguat pada periode musim kemarau atau angin timuran yang bersifat dingin dan kering. Kemudian juga karena minimnya pertumbuhan awan, biasanya di musim kemarau itu langit cenderung cerah sepanjang hari, awan sangat minim terbentuk sehingga suhu yang terjadi di permukaan udara itu bisa cepat naik dan turun. Jadi ketika siang hari suhunya bisa cukup terik, sedangkan pada dini hari menjelang pagi hari suhunya bisa sangat rendah karena tidak adanya awan yang berfungsi sebagai selimut atmosfer yang menjaga kehangatan suhu di permukaan bumi. Dengan tidak adanya awan, maka perubahan suhu bisa berubah sangat drastis. Ya, hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari BMKG Malang, Stasiun Klimatologi Jawa Timur itu mencatat ada beberapa titik lokasi di Jawa Timur yang mencatatkan suhu terendah. Salah satunya di Bromo itu pernah mencapai angka 4,4 derajat Celcius, kemudian di Kota Batu, di daerah Trenggalek, kemudian Tiris, Probolinggo, sama Bondowoso juga pernah suhu rendah.
1: BMKG menegaskan fenomena bediding tidak berkaitan dengan kemarau basah. Jika kemarau basah dipengaruhi curah hujan yang masih tinggi, bediding terjadi akibat penurunan suhu udara yang dipengaruhi kondisi atmosfer saat musim kemarau. BMKG memperkirakan fenomena bediding ini masih berpotensi berlangsung hingga sekitar September, meski intensitasnya dapat berubah-ubah. BMKG juga mengimbau masyarakat terutama yang memiliki alergi terhadap udara dingin atau daya tahan tubuh rendah diimbau untuk mengenakan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas pada pagi hari. Selain itu, nelayan juga diminta mewaspadai angin timuran yang cukup kencang di perairan selatan Jember karena dapat memicu tinggi gelombang berfluktuasi pada kategori sedang hingga tinggi meski cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Dalam beberapa hari terakhir, suhu udara di Kabupaten Jember terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada pagi hari. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi tersebut merupakan fenomena bediding yang memang lazim terjadi saat musim kemarau. Kembali Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, fenomena bediding yang membuat suhu udara di Kabupaten Jember terasa lebih dingin dalam beberapa hari terakhir. ternyata juga bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Jember mengingatkan anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca dingin. Ketua IDI Cabang Jember, Dr. Ali Sodikin mengatakan suhu udara di bawah 19 derajat Celcius sudah tergolong dingin untuk wilayah Jember. Kondisi ini berpotensi memicu gangguan pada saluran pernapasan.
3: Terutama untuk yang anak-anak mungkin di bawah 10 tahun gitu ya, dan lansia biasanya yang usianya mungkin di atas 65 tahun. Nah, kalau yang dingin ini biasanya kaitannya nanti dengan rinitis ya, bisa menyebabkan pilek. Kemudian kalau ada lendir-lendirnya banyak, itu nanti bisa masuk ke saluran napas, merangsang refleks batuk. Nah, biasanya gantingannya habis pilek terus batuk. Nah, kalau dibiarkan batuknya lama, itu nanti ketumpangan infeksi bisa menjalar sampai ke saluran napas bawah. Itu bisa menyebabkan infeksi di saluran napas bawah, misalnya pneumonia, yaitu yang bisa jadi berat. Kalau untuk yang lansia, biasanya juga begitu. Nah, lansia itu kalau terlalu dingin, kadang juga kaitannya dengan saluran napas tadi bisa, tapi juga bisa ke biasanya ke sendi ya, persendian gitu, terasa makin nyeri ya, karena kalau lansia itu memang kebanyakan terjadi proses osteoartritis misalnya, atau radang, atau pengapuran sendi. Nah, itu ya biasanya keluhannya makin meningkat dengan cuaca yang dingin. Nah, kalau yang pasien anak itu memang kasus pilek, batuk itu memang sering ya kita temui, dan akhir-akhir ini mungkin jumlahnya ada ya lebih sering mungkin ya.
1: Meski demikian, ia menegaskan cuaca dingin tidak secara langsung memperburuk penyakit seperti hipertensi maupun gangguan jantung. Namun suhu dingin dapat mengganggu kualitas tidur sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kesehatan. Untuk menjaga daya tahan tubuh, masyarakat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman hangat seperti sup, teh atau minuman berbahan jahe. Sementara makanan yang terlalu pedas sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan karena dapat memicu gangguan lambung dan pencernaan, terutama pada anak-anak. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami hipotermia atau suhu tubuh turun di bawah 36 derajat Celcius dan tidak membaik meski sudah dihangatkan. Kondisi tersebut terutama perlu diwaspadai pada bayi yang baru lahir karena dapat memicu gangguan pernapasan maupun gangguan irama jantung. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Maraknya aksi balap liar dan speeding di Kota Tapi Bondowoso membuat Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bondowoso berinisiatif mempertemukan pihak korban dan pelaku balap liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai penjagaan agar aksi speeding maupun balap liar tidak kembali terjadi dan memakan korban. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Satlantas Polres Bondowoso merespon maraknya aksi balap liar yang meresahkan masyarakat dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, sekaligus menegaskan akan meningkatkan patroli rutin secara masif. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang berharap penertiban mampu menghentikan aksi balap liar di Kabupaten Bondowoso. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan yang muncul akibat aksi balap liar. Yang menegaskan, Satlantas Polres Bondowoso tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga melakukan langkah percepatan agar aksi balap liar tidak kembali terjadi. Irwan juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya kalangan remaja di Bondowoso, untuk menghentikan sepenuhnya aktivitas balap liar maupun speeding di jalan umum. Karena kendaraan yang diproduksi pabrikan telah dirancang sesuai spesifikasi keselamatan, dan modifikasi yang tidak sesuai standar justru berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.
5: Dari Satlantas Bondowoso merespon kaitan dengan adanya pemberitaan aksi speeding dan balap liar yang ada di Bondowoso. Pada kesempatan siang hari ini kami pertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku, di mana pada siang hari ini juga alhamdulillah dari kedua belah pihak sudah bertemu dan nanti akan dibicarakan seperti apa penyelesaiannya. Yang jelas saya mengimbau kepada seluruh adik-adik khususnya yang ada di Bondowoso, tolong untuk aksi-aksi speeding balap liar ditiadakan, bukan dikurangi, ditiadakan.
4: Ia menambahkan jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk area balapan atau trek-trekan. Sebagai langkah penegakan hukum, Satlantas Polres Bondowoso akan mengintensifkan patroli di sejumlah titik yang selama ini sering dijadikan lokasi balap liar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memastikan tidak ada kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau ASN tingkat kabupaten. Kepala Dispendik Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, begitu hasil seleksi OSN diumumkan, pihaknya langsung melakukan analisis dan mengirimkan surat klarifikasi ke Pusprenas pada 27 Juni. Setelah itu, Dispendik melakukan penyocokan ulang seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Menurut Taufan, saat ini Dispendik tinggal menunggu pengumuman resmi dari Pusprenas. Dan pengumuman susulan baru akan diterbitkan setelah batas unggah berkas terakhir pada tanggal 2 Juli pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu keputusan tersebut, Dispendik meminta siswa dan orang tua tetap tenang. Dia menjelaskan hasil penelusuran sementara mengarah pada dugaan kendala aplikasi saat proses unggah dokumen sehingga data tidak terbaca oleh sistem. Meski telah melakukan dan juga mengetahui hasil seleksi, Dispendik belum dapat mengumumkannya karena harus menunggu keputusan resmi dari Pusprenas. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, kader binaan Yayasan Banu Yasa Sejahtera atau YAPSYA Bondowoso berhasil menemukan 185 kasus positif TBC, termasuk 48 pasien tuberkulosis resisten obat atau TBC-RO melalui penelusuran langsung di tengah masyarakat. Dan staf program SSR Bondowoso, Hijratul Ilahiyah mengatakan data tersebut merupakan hasil pendampingan kader di tingkat komunitas sehingga berbeda dengan data resmi Dinas Kesehatan. Hijratul menerangkan kader bekerja menggunakan metode investigasi kontak. Mereka mendatangi rumah pasien yang telah tercatat dalam sistem informasi tuberkulosis dan kemudian berkoordinasi dengan penanggung jawab program TBC di Puskesmas. Berdasarkan data sementara tahun 2026, jumlah temuan kasus terbanyak berasal dari Kecamatan Tenggarang, sebanyak 28 kasus. Disusul Kecamatan Jambesari dan Kecamatan Pujer, yang masing-masing mencatat 19 kasus. Sepanjang Juni 2026, pemerintah Kabupaten Lumajang melaksanakan 42 kegiatan penanganan jalan kabupaten dengan porsi yang seimbang antara pemeliharaan rutin dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga kemantapan jalan tidak hanya dilakukan melalui pemeliharaan terjadwal, tetapi juga melalui respon cepat terhadap laporan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan. Dari total 42 kegiatan yang dilaksanakan selama Juni 2026, sebanyak 21 kegiatan merupakan pemeliharaan rutin, sedangkan 21 kegiatan lainnya merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat. Dari jumlah aduan tersebut, 17 kegiatan berasal dari laporan masyarakat secara langsung dan 4 kegiatan berasal dari kanal Sambat Bunda yang menjadi salah satu media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Buletin siang disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada hari Rabu kemarin, mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tema Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan upaya Polri untuk memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bondowoso telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, penyaluran bantuan hingga penyelenggaraan kegiatan olahraga yang melibatkan kalangan muda. Pemkab Jember terus mendorong lahirnya talenta digital di bidang keamanan cyber, salah satunya melalui kompetisi Jember Cyber Class 2026 yang diikuti oleh pelajar SMA, MA, dan SMK sederajat. Kompetisi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Jember memasuki babak final pada hari Rabu kemarin dan setelah sebelumnya diikuti 23 tim dari berbagai sekolah di Jember. Kepala Diskominfo Jember, Regarjen Delenangka, mengatakan kompetisi tersebut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya di bidang keamanan cyber. Menurutnya, keamanan cyber menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital. Pada babak final, 10 tim terbaik menyelesaikan berbagai tantangan Capture the Flag yang menguji kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kerjasama tim dengan tetap mengedepankan prinsip ethical hacking. Kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA buka suara terkait dengan dugaan manipulasi pertandingan Austria versus Aljazair di Piala Dunia 2026. Menurutnya, manipulasi tersebut tidak benar dan tidak ada bukti pelanggaran perolehan skor dari laga tersebut. Sebelumnya, isu tersebut muncul usai Austria dan Aljazair bermain imbang 3-3 pada laga terakhir fase grup. Hasil itu membuat Austria lolos sebagai runner-up, sedangkan Aljazair melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Beberapa laporan dalam media Mirror mengatakan kedua tim diduga sengaja bermain imbang agar sama-sama lolos ke babak gugur. Pelatih Australia, Ralf Rangnick, juga membantah seluruh tuduhan yang mengaitkan timnya dengan pengaturan hasil pertandingan. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Lani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Selanjutnya, rombongan atlet mengikuti British dan NRS Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam paket buletin siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan Diego serta seluruh kerabat kerja petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi

0: batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Nah, seperti yang udah Putra bilang tadi ya, kalau Putra akan kembali menemani Anda di kali ini di acara Pro Dangdut tadi di Campur Sari. Sekarang di Pro Dangdut, piye to iki? Oke, yang pasti kita senang-senang bareng di sini ya. Kita benar-benar yang kedinginan, silakan dengerin aja Pro Dangdut biar terasa hangatnya nanti. Bareng Putra sampai jam 3 sore nanti. Ya. Ada waktu gak buat makan siang ya di sini ya. Oke, untuk kalian yang bergabung boleh masih kita nantikan di 0331 336652 dan juga boleh di line WhatsApp di 0811 3040 9 11. Ya. Oke, yang sudah masuk siapakah ini? Kita coba sapa dulu Pro Dangdut. Bentar. Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Gimana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita siapa, Pak?
1: Pak Yudi.
0: Pak Yudi dari mana?
1: Tegal Besar.
0: Tegal Besar mana?
1: Jember.
0: Tegal Besar, Jember. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi?
1: Alhamdulillah, bisa masuk di acaranya Anda ini.
0: Oh iya, betul.
1: Mau request lagu.
0: Apa lagunya Pak Yudi?
1: Umpomo
0: nopo?
1: Adela.
0: Oke, Adela.
1: Betul.
0: Kita cek dulu Pak. Nah,
1: ya.
0: Kalau hari Kamis nih biasanya nih Pak, hari Kamis Jumat itu lagunya lagu-lagu pop Jawa gitu.
1: Nah, itu tadi.
0: Iya,
1: kan,
0: betul.
1: Dangdut Jawa itu.
0: Betul sekali, dangdut Jawa, bukan Sumatera Pak. Ntar,
1: ada.
0: Pak. Bentar, sabar dulu. Mau salam-salam dulu apa? Salam-salam dulu.
1: Iya. Untuk Yang Pu.
0: Siapa tuh Pak?
1: Yang Pu.
0: Oh, Yang Pu, Yang Pu, ya.
1: Terus ada Mbak Retno.
0: Hei.
1: Juga ada Putra Magenda.
0: Uh-huh.
1: Juga ada lagi Putra Madura. Bapak Rusdianto. Juga ada lagi Mbak Lili Suryani. Juga untuk Pak Teguh. Juga untuk kesemuanya. Lagunya ada.
0: Ada. Siap.
1: Semoga Mbak Retno mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Wah iya, semoga seperti itu.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa lagi yang masuk ini ya di Pro Dangdut kesempatan kali ini? Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Jos, dengan siapakah di mana?
2: Dengan siapa ya yang jelas dari Banyuwangi.
0: Banyuwangi, waduh Pak, ngapunten nih saya tiba-tiba terlupa nih. Pak Gandu itu Lumajang Pak ya?
2: Lumajang.
0: Siapa ya Banyuwangi? Lupa saya.
2: Aduh, masa Pak Teguh ini?
0: Pak Teguh ya, maklum Pak, acaranya baru bulan sekali saya ngisinya. Pak Teguh.
2: Iya. Gimana? Jenengan sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Jenengan juga sehat Pak ya?
2: Salam.
0: Jenengan juga sehat?
2: Barakallah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini saya anu ada di Pantai Selatan ini.
0: Tuh acara. Mana Pak? Ada acara apa?
2: Di Panter, ya biasa lah. Wong enom.
0: Pernah muda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Subhanallah.
0: Masya Allah.
2: Saya mantep minta anu aja Mas.
0: Apa itu Pak?
2: Mas Sutra kayaknya.
0: Iya, yeah, leres.
2: Rohaya aku. Mas Putra siapa? Mas?
0: Wijaya.
2: Oh ya Wijaya, jangan Wijaya, Wijaya.
0: Wijaya, Mas Bali tuh Pak.
2: Iya. Aduh, akunya no, sudah sejengkal tanah aja lah.
0: Apa Pak?
2: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Wah ini kalau bisa pop Jawa Pak ya?
2: Eh?
0: Pop Jawa, jadi model-model kayak Deni Janan, Darbo ya Pak. Apa ngikut umpah aja?
2: Apa tadi?
0: Apa?
2: Boten loh.
0: Apa nih? Mau cundamani barangkali?
2: Oh ini ada Jawa nih ya?
0: Iya, yeah, untuk yang hari Kamis Jumat kita pop Jawa Pak. Nah gitu.
2: Oh.
0: Dangdut Jawa.
2: Oh ya pamer, tadi ada pamer bojo.
0: Tadi sudah Pak, pamer bojo Pak.
2: Langge itu sudah.
0: Inje.
2: Kita kasih anu aja,
0: kita kasih yang oke-oke Pak ya. Kita kasih yang oke ya.
2: Oh iya, wes. Kita buat keringin dengan
0: Asya.
2: Ya.
0: Inje. Ya.
2: Ya, parang Mas Putra ya.
0: Inji, Pak.
2: Makasih, Pro Dandut.
0: Dandut adalah kita, kita cus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wuh, mantap ya. Baru masuk udah di cus. Oke, ditunggu saja untuk pendengar semuanya di kesempatan kali ini ya. Sabar. Ntar kita coba puterin lagu-lagu spesial untuk Anda semuanya ya. Lagu yang dari siapin sambut tadi, mana tadi ya? Umpomo nopo nih nggih. Oke, ada di Farina Indra Dela spesial untuk Anda semua di sini.

0: Cegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Cegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat, sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu cegukan antara lain, makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, cegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, cegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim PT Pertamina Persero mengadakan event lari bernama Pertamina Eco Run 2026. Pendaftaran diklaim dapat dilakukan melalui tautan yang dicantumkan dalam poster yang beredar. Dan faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada sebuah situs. Hasil analisa menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina Persero. Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco Run Fest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi yang terkait dengan pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Eco Run 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Halo. Halo lagi nih ya. Masih di Pro Dangdut di kesempatan sore hari ini pendengar. Kita masih mencoba terhubung untuk Anda yang ingin bergabung di 0331-336652. Oke, kita sapa dulu udah masuk di sini. Siapakah dia? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Lita, kemana?
0: Lagi keluar, Pak. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak?
1: Dengan fan baru Nongol.
0: Masa, Pak?
1: Iya, Malulu.
0: Apa, Pak?
1: Malulu, baru Nongol, Malulu.
0: Baru Nongol, Malulu. Pak, Malulu di mana, Pak?
1: Kenal ini dengan Pak Mas Putra.
0: Iya, betul.
1: Ini fan baru stok lama.
0: Fan baru stok lama. Dari mana nih, Pak, rumahnya, Pak?
1: Ya, dari Situbondo.
0: Situbondo sekarang sedang panas kah atau sedang dingin, Pak?
1: Lagi cercer.
0: Cercer.
1: Panas membahenol.
0: Waduh. Mantap ya. Sana enggak hujan sama sekali, Pak ya? Sudah terkemar, Pak.
1: Enggak pernah, cuma gerigis
0: itu. Apa itu, Pak, gerigis, Pak?
1: Itu ya rintik-rintik sedikit.
0: Oke.
1: Lagunya ikut aja, nonot aja.
0: Siap. Kita putarkan, Pak.
1: Cuma kirim salam ya.
0: Silakan.
1: Ada Pak Degu.
0: Ya.
1: Yeah. Pak Ijo. Pak Ribu Ribut. Ada Mbak Retno Borneo. Ada Pak Puma Bondoso, Pak Puma Muncar. Ada Pak Purawi.
0: Iya.
1: Pak Purawi, ada Mas Kandu. Ada lagi Yumlong. Di situ Bondo ada juga Bang Senopati. Ada Mbak Lili. Ada Mbak Mutia. Dan lagi lupa sudah, Pak. Jarang enggak bisa masuk, cuma monitor terus jadi pendengar pasif.
0: Tapi alhamdulillah sekarang bisa masuk, Pak ya.
1: Iya, sekarang baru bisa masuk sama Mas Putra.
0: Waduh, kenalan. Ketendang-tendang terus berarti ya sama pendengar lain.
1: Bukan ketendang, kena tinju.
0: Nah, tinju.
1: Iya, dan Mas, semuanya sudah, Mas.
0: Siapa?
1: Untuk Mas Putra. Terima kasih waktunya. Prodangdut.
0: Yo, dari telah kita, gendang kita jos. Ya. Wih, langsung. terima kasih banyak untuk para pendengar yang ada di luar kota Jember ya. Banyuwangi udah tadi, Tegal Besar otomatis tadi ya. Jember ya. Dari situ Bondo akhirnya bisa masuk di sini. Halo Pro Dangdut. Tak pikir itu ada yang ini ya, ada yang konslet ya, ternyata bukan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang untuk Kang Mas Putra Wijaya yang cakep dan baik hati. Selamat siang kepada yang terhormat saudara-saudari sebangsa dan
0: setanah air
2: Indonesia Raya.
0: Iya.
2: Salam Indonesia Raya.
0: Merdeka.
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya di siang ini, Kang Mas Putra Wijaya?
0: Alhamdulillah, sehat sekali nih, Pak.
2: Tetap cakep ya dan semangat ya.
0: Waduh, kok tahu, Pak?
2: Ini warga negara Indonesia yang sesungguhnya.
0: Merdeka. Waduh, mana
2: merdeka
0: ini?
2: Merdeka.
0: Alhamdulillah.
2: Dan ini cuaca sangat gerah. Gimana gitu, gerah-gerah manja gitu.
0: Baru tahu saya istilah itu, baru tahu.
2: Iya, itu imut-imut cuacanya.
0: Imut-imut, tamit-tamit.
2: Ini kemarau mendidih-didih apa itu, merindu.
0: Kemarau ya, merindu.
2: Dengan keadaan ini, seluruh elemen bangsa Indonesia sehat dan selalu semangat, lancar rezekinya. Amin.
0: Cakap. Amin.
2: Amin, mohon doa.
0: Doa
2: rezekinya.
0: Siap.
2: Ya, gitu. Lagunya.
0: Ya.
2: Dan bonus lagu dong.
0: Apa itu, Pak?
2: Lagunya itu dari Koni Norita, Ayang Ayang Ayang.
0: Oh, oke. Okay. Iya, tahu. Aman.
2: Hah?
0: Aman.
2: Aman terkendali.
0: Iya.
2: Alhamdulillah RRI gitu loh.
0: Iya, Pak.
2: Iya, dalamnya
0: iya.
2: Untuk yang terhormat Pak Bapak Murah.
0: Nggih.
2: Bapak Murah, selamat siang, Pak. Semoga tambah sehat Pak Dendi, semoga sibuk Siboria, Pak Ita di jalan, mudah-mudahan selamat dan sukses selalu. Amin. Juga ada Pak Banu Malulu.
0: Pak Banu ya?
2: Ya. Alhamdulillah Pak Banu. Juga ada Putra Magenda, saudaraku di Bondowoso. Juga ada Bapak Hadi Blangkon ya. Semoga tambah sehat dan tetap semangat. Putra Magenda, Putra Madura.
0: Yes.
2: Juga ada Pak Paico di Banyuwangi ya. Ada Nurul Hidayah di Banyuwangi. Selamat siang dan salam sehat. Pak Teguh.
0: Iya.
2: Juga ada Pak Gandu, ya juga ada Bunda Diana di Lumajang. Semuanya masyarakat Lumajang sehat dan tambah semangat. Bunda Mutiah di Bentong, juga Bunda Jalani, Bunda Yaya yang empuk. Ayo gabungan ini pupung anaknya Putra Wijaya ini. Sejarah. Bunda Yaya itu kan banyak anaknya Putra.
0: Oh iya.
2: Lo. Aryo itu Madira sahabat yang Mas Aryo itu kan putra putranya Bunda Yaya.
0: Oh.
2: Iya.
0: Tibanya.
2: Semangat Bunda Yaya. Alhamdulillah. Yang penting kita ini selalu semangat dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
0: Amin.
2: Itu jaga perdamaian, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Merdeka. Iya.
2: Amin. Terima kasih. Untuk Bapak Anu Makang Mas Putra, Putra Wijaya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Semoga Bapak Kang Mas Putra Wijaya tetap semangat.
0: Amin.
2: Lalu ya dong. Dapat hidupan dari Allah
0: Subhanahuwataala. Amin.
2: Amin.
0: Iya.
2: Dan selalu tetap semangat, sehat selalu. Gitu. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Yang terpakai baik hati.
0: Terima
2: kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Dangdut.
0: Dan udahlah kita gerak-gerak jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yuk belong ya, yang ada di rumahnya tadi ya. Okay. Masih ada banyak waktu kita menemani anda semua di sini ya. Bentar. Boleh deh kita terima telepon lagi ya. Boleh lah. Oke, mana nih? Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita sentak-sentak.
0: Iya, halo ini yang tadi kayaknya nih. Balik lagi nih.
3: Tadi siangkan kok di paten ya anakku saya.
0: Oh, yang mana Ibu?
3: Iya, tadi itu habis maco. Apa itu namanya? Ya itu dah.
0: Yang mana saya lupa Bu. Sampai lupa saya. Iya.
3: Cek fakta itu loh.
0: Oh iya, cek fakta. Iya Bu, karena
3: cek fakta.
0: Iya, ini kebetulan bukan itu. Saya mencet Bu, di sebelah sana ada bagian petugas sendiri. Jadi
3: oh, gitu.
0: Iya.
3: Maaf jadi, ya sayang.
0: Iya,
3: ya.
0: Jadi kita ke bagian baca doang nih, yang enggak tahu gimana itu.
3: Gitu.
0: Iya, begitu.
3: Ya.
0: Gimana Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Iya, sehat, makasih ya. Kalau tak sehat kan tak ketemu lagi.
0: Oh iya, laras.
3: Sekarang bahasa Indonesia ya.
0: Iya, bahasa Indonesia sekarang. Ganti bahasa nih.
3: Bahasa Jawa tadi.
0: Bahasa
3: Jawa itu yang gemul gitu. Apanya yang gemul saya belum.
0: Betul.
3: Nama dua tak kena, ya apa?
0: Gimana?
3: Nama dua apa gimana anakku ini?
0: Loh, itu saya juga kurang tahu kok bisa aku ya.
3: Nah, putra ini loh namanya dua apa gimana?
0: Oh, satu Bu, satu. Oh. Iya, oh, satu namanya Putra, gitu. Satu namanya Cuakep gitu, Bu.
3: Oh, gitu. Oh, tampan ya sayang ya.
0: Insyaallah gitu. Anak Epa ini gitu, Bu. Oke, dan lagunya apa nih, Bu ya?
3: Lagunya aku mau minta apa ya orang-orang wong desa.
0: Nah, apa itu, Bu?
3: Wong desa.
0: Wong desa. Lagunya siapa itu ya?
3: Ada itu orang desa.
0: Okay.
3: Perempuan.
0: Oke, okay, sebentar. Ditunggu ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Sony Jos. Ini Sony Jos di sini.
3: Bukan. Aku bisa selera mawang kota yang gitu.
0: Kok jadi logatnya logat Banyuwangi nih, Bu ya?
3: Bukan Banyuwangi, Jawa.
0: Oh ya, kita apa? Coba carikan dulu.
3: Bunda ini yang Banyuwangi.
0: Oh ini ada
3: Banyuwangi.
0: Oh oke. Ini banyak Ibu. Ini ada Intan Caca, ada Yeni Inka, Adela.
3: Ya, tuh, yang mana pun
0: Putri Kristian. Ada Tukul Arwana orang juga desa. Nih kok ada Tukul Arwana di sini?
3: Orang desa.
0: Oke, siap, mari kita putarkan Bu ya.
3: Ya, salam-salam.
0: Apa nih kan Salindri ntar?
3: Iya, sudah. Salindri yang enak. Oke. Perempuan kok kayaknya.
0: Yeah.
3: Yang dia bisa.
0: Yeah.
3: Siap. Salam-salamnya.
0: Oke. Okay.
3: Yang sudah masuk ya. Putra-putraku semua.
0: Yeah.
3: Termasuk putraku yang siaran ini juga.
0: Iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Ya, untuk putra-putraku yang di sana, putri-putriku yang di sana juga ya. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya. Jangan ngebut-ngebut. Ditunggu anak istrinya di rumah. Semoga sehat walafiat, barokah umurnya, lancar.
0: Amin Allahumma amin.
3: Rezeki yang melimpah.
0: Amin.
3: Waktunya. Tunggu lagu-lagunya sayang ya. Hati-hati lah nanti kalau pulang nak ya.
0: Bu.
3: Kerodang
0: dulu
3: kan
0: nanti
3: saya.
0: Iya. Dan kita Genang Raja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Yaya ya di rumahnya juga. Oke, nah kita puterin ya. Kita puterin dulu nih. Yang mana ini ya? Koni Nurlita ya. Ada ayang-ayangmu spesial untuk semuanya.

0: sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Yeay, masih bareng Putra ya di Pro Dangdut ya. Di kesempatan kali ini, di hari Kamis 2 Juli 2026. Langsung saja kita terima telepon udah masuk di sini. Halo Pro, belum. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
1: Ya tetap. Tepis balik meneh orang yang tadi.
0: Yang tadi mana Pak? Yang ntar Pak, saya cek dulu catat aja.
1: Iya, dari Madun nih.
0: Oke, siapa Pak? Gimana?
1: Ya balik lagi.
0: Iya, orangnya gimana? Penting sehat semua Pak ya?
1: Kenapa?
0: Penting sehat semua.
1: Oh iya tuh, itu yang penting. Kesehatan itu penting.
0: Yes, betul.
1: Lagunya
0: Inji
1: Nemu
0: apa?
1: Boleh ya?
0: Apa itu?
1: Judulnya Nemu.
0: Nemu pinten Pak?
1: Ya mungkin Nemu Piro sih enak ya. Terus gak usah kakak Nemu Situ Alhamdulillah ya.
0: Oke. Buat siapa nih Pak lagunya?
1: Ya wis, lagunya buat Pak Banu barusan ya. Yang sudah masuk. Ada Mas Doni di Banyuwangi. Ada Pak Teguh juga, selamat sore. Terus ada Putra Madura, Putra Makeda juga selamat sore. Lagunya siap ini ya?
0: Oh sudah aman.
1: Dari siapa ini?
0: Gilga ya Pak?
1: Enggak.
0: Yang mana?
1: Carian yang cewek.
0: Apa ini, apa namanya, Deni Caknan ya? Oh cewek aja, cewek. Oke, nanti kita coba carikan ya.
1: Dari cewek saja. Ya okay. Ini NK boleh kalau ada.
0: Oke, kita coba dulu.
1: Dari Happy Asmara juga enggak apa-apa.
0: Oh, boleh. Siap. Ini ada Suliana juga di sini. Oke.
1: Oh, iya Suliana udah apa-apa, Miss.
0: Oke.
1: Pokoknya yang cewek. Kalau yang request cowok terus diputerin lagunya cowok, enggak enak.
0: Iya, boleh. Ya. Baik, mana Pak? Ini Happy Asmara Pak Suliana.
1: Kenapa?
0: Happy Asmara kali ya mungkin ya, kalau Suliana mungkin nanti di acara yang berikutnya.
1: Oh begitu.
0: Oke, gitu ya.
1: Iya, saya biasa marah enggak apa-apa.
0: Siap. Baik. Oke, Pak. Yes,
1: buat semuanya wis. Tanpa terkecuali. Buat Putra. Ntar lagi sudah pulang ya.
0: Iya. Betul.
1: Wis, makasih ketunggu lagunya. Bro Dangdut.
0: Dan doa kita, Gerang Rajos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waduh, langsung aja nih ya. Ditutup udah langsung kangkring-kangkring. Selulut. Oke. Kita akan coba di sini. Ya udah masuk ya di 336652. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waduh. Dari siapa?
2: Wong jauh, wong Palembang.
0: Wong Palembang tenan to niki.
2: Duh, tenan
0: Palembang pundi, Pak?
2: Palembang lintas timur.
0: Lintas timur. Waduh, tapi orang Jawa aslinya, Pak ya?
2: Orang Jawa. Wah. Dulu sudah masuk waktu Mas Putra, tapi saking lama
0: sudah lupa sekali. Mungkin. Iya, Pak.
2: Waktu di acara malam tuh nah.
0: Oke. Saya coba ingat-ingat lagi nih Pak ya.
2: Pak Mariono dari Palembang.
0: Pak Mariono, nah ini dia. Pak Mariono Palembang gimana Pak? Hujan sana Pak?
2: Cuaca panas sudah hampir 1 bulan.
0: Sebulan Pak ya? Waduh.
2: Hampir 1 bulan.
0: Gak apa, yang penting sehat-sehat semua Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Lagunya iya. Ikut aja Mas Putra.
0: Ikut apa Pak? Ikut kemana Pak?
2: Lagunya ikut aja mas Madun itu tadi.
0: Oke, siapa? Mantap. Mau bagi salam buat siapa lagi nih?
2: Buat Bunda Yaya, Mas Madun, Putra Makeda. Itu ya teman lama Putra Makeda. Waduh. Yunglong. Ya, terus Lilik Sriani. Buat Mas Anu Mangurawi tadi, akunya siapa tadi Mangurawi?
0: Apa tadi ya, lupa saya Pak. Udah kita putar semua pokoknya.
2: Iya, buat Nobrunio, buat ya semuanya aja ya Mas Putra. Ya, terima kasih waktunya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Mariono ya, akhir dari Palembang sudah bisa masuk Pak ya. Oke, ditunggu Pak ini lagu-lagunya, katanya mau ngikut. Oke, kita putarkan ya. Ini Happy Asmara yang nemu spesial untuk semua di sini ya.

0: Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Dan mendengar Prodandut ya, nampaknya waktu Putra menemani Anda semuanya di Prodandut kali ini cukup sampai di sini karena waktunya memang sangat terbatas sekali. Nanti akan ada rekan Putra ada Prilia yang menemani Anda di debat yang ketiga sampai jam 8 malam nanti ya. Akhirnya dari Garasiar program 1 hari Jember, thank you yang udah telepon ya. Ya sudah standby sejak acara Campur Sari sampai ke acara Dangdut. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar bagi Anda yang baru akan menjalankan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sekedar menginformasikan bahwa sesaat lagi tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Sesaat lagi.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Indonesia. Bumi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permainan yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukenali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi Kati kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menggunakannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu itu saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, yang minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi iya. Memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galensin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini

0: sosialisasi, ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk informasi dari beberapa wilayah di Jawa Timur terangkum dalam Info Prima. Sore hari ini dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
3: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
4: Sari berita, Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar ratun akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia. Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar ratun akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program bongkar ratun tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program bongkar ratun harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
6: Kalau kapasitas terpasang itu 80% bahwa tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen, sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya Pak Kunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
5: Di Kabupaten Magetan, program bongkar ratun tercatat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan program bongkar ratun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
7: Di Kabupaten Magetan ini untuk bongkar ratun ini luasnya ada 1.200 hektar. Dan untuk tebu yang siap panen, untuk siap panen khususnya yang akan dikirim ke PG Purwodadi, ini seluas 400 hektar. Mudah-mudahan dengan kegiatan tanam dan tebang tebu secara bongkar ratun ini, khususnya untuk tanam tebu bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan. Amin. Khususnya petani tebu. Amin. Karena dengan bongkar ratun ini otomatis nanti rendemennya akan baik. Amin. Otomatis kalau rendemen baik, nanti hasilnya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebunya.
5: Dijelaskan bahwa program Bongkar Ratun tidak hanya cukup berbicara soal permajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Hovifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Siapa yang kami hormati?
4: Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik veteriner muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
10: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
9: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Ngawi melakukan penjaringan atlet untuk persiapan Porprov 2027. Berikut laporan Imam Malik.
11: Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi mulai tancap gas mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Langkah awal diantaranya ditandai dengan rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk menyaring bibit-bibit unggul. Berdasarkan pantauan latihan di kem, calon atlet antusias dan bersemangat melihat porsi latihan fisik serta teknik. Di antara bentuk latihan, yakni mereka secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat, speed punk, dan kekuatan fisik pada samsak. Pelatih KBI Kabupaten Ngawi, Fanta Setiati, mengungkapkan program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh.
8: Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Ngawi sudah mulai mencari bibit-bibit baru untuk kedepannya persiapan kita di perpol tahun depan. Hari-hari seperti ini kita ada beberapa atlet yang atlet lama untuk persiapan di Porprov dan juga atlet baru. Nanti kita mencari-cari untuk regenerasi dari senior yang
11: sebelumnya. Fantas menambahkan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur, KBI Ngawi optimis dapat melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Refka Karki. Silakan, Refka.
12: Terima kasih Prita. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Ima Fadila selengkapnya melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan tidak ada anak di Sampang yang putus sekolah akibat keterbatasan kuota program sekolah rakyat. Melalui langkah cepat lintas dinas, Pemkab berkomitmen untuk memfasilitasi calon siswa yang tidak tertampung agar tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan dalam rapat pleno penetapan 213 siswa sekolah rakyat.
14: Bagi SMP SMA itu difasilitasi itu bisa mendaftar. Baik. Walaupun ini sebetulnya masa pendaftar sudah ditutup semua kan, tapi tadi kita sudah sepakat. Baik. Insya Allah bisa. Jadi tadi kita akan
15: ada kesepakatan
14: minta ke Disdik, ke Kemenak ya,
15: Capdin sama Pendidikan Kemenak siap.
14: Insya Allah dibuka dan kami nanti dari melalui sosial akan menyurati kepada Kemensos untuk kemudian yang tidak diterima itu. Ya ada kebijakan untuk bisa membuka kembali SMP, SMA di sekitar area tempat anak-anak yang tidak masuk itu tempat tinggalnya itu.
13: Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, kuota untuk jenjang SMP dan SMA sebanyak masing-masing 90 siswa telah terisi penuh. Sementara untuk SD baru terisi 33 anak dari daya tampung 90 kursi. Menyikapi adanya calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak lolos karena over kuota, Dinas Pendidikan Kemenak dan Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sampang diminta untuk turun tangan. Pemkab menjamin anak-anak tersebut akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah negeri terdekat meski masa PPDB telah usai.
12: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purwosari.
16: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Serikat Pengajar HAM Indonesia atau SePaHAM bersama Pusat Studi Gender Universitas Jember, PSG UNED, menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU HAM tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Berikut laporan Gia Debora.
17: Serikat Pengajar HAM Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Jember menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU Hak Asasi Manusia tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember Linda Dwi Arianti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan agar RUU HAM mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
18: Baik, jadi dengan acara ini kami ingin memberikan masukan kondisi secara umum di Indonesia saat ini. Secara ekonomi kita masih tidak aman, secara politik apalagi. Demikian juga kaitannya dengan ancaman lingkungan, ancaman kesehatan, seterusnya itu masih banyak dialami.
17: Sementara itu, Ketua SPAM Indonesia Dr. Muktiono menjelaskan bahwa uji publik merupakan bagian dari upaya masyarakat akademik dan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam penyusunan regulasi HAM yang lebih komprehensif.
19: Kegiatan ini adalah kegiatan uji publik terkait rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh Kementerian HAM. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat akademik, masyarakat sipil juga ingin ikut berkontribusi di dalam membahas, menelaah secara kritis terhadap rancangan undang-undang ini.
17: Pada kesempatan yang sama, narasumber Dr. M. Syafi'i SHMH, dosen Fakultas Hukum UII, menyoroti sejumlah catatan penting dalam draft RUU HAM. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait penguatan peran pemerintah dalam mekanisme penegakan HAM.
20: Maksudnya peran pemerintah ya, di dalam kementerian, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Menteri HAM, dan termasuk ada banyak peraturan-peraturan mandat seperti Perpres yang kemudian dimandatkan di dalam RUU ini yang sangat memungkinkan nanti akan menguatkan peran pemerintah terkait dengan bagaimana penegakan HAM ke depan.
17: Jerry Bora, RRI Jember, melaporkan.
16: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Malang. Sudah ada Dia Laras. Dia.
21: Terima kasih Aprilia. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
22: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
23: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K paruh waktu dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dirinya non-HR menjadi P3K paruh.
22: Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K paruh waktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
24: Terima kasih, Dia Laras. Pendengar, demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan ajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya dihadirkan Farin Regi.
25: Bupati Lamongan Irwana Raffendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan Akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
26: Tujuan pengembangan sumber daya manusia ini, kita
0: masukkan di dalam indeks terindeks literasi daerah itu kita masukkan dalam RPJMD kita. Itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi penguatan masa depannya.
25: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
1: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
25: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Fadin Reki melaporkan.
24: Bupati Tuban berikan apresiasi kenaikan Polres menjadi Polresta. Melalui kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta mendapatkan apresiasi hangat dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki. Dalam tanggapannya saat menghadiri HUT Bayangkara, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kenaikan status tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan status tersebut merupakan wujud nyata kepercayaan pimpinan Polri terhadap kinerja Polres Tuban. Ia yakin perubahan status ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Tuban.
3: Alhamdulillah itu berkat sebuah kepercayaan kepada Polres Kabupaten Tuban yang alhamdulillah hari ini naik Polresta, sehingga insya Allah peningkatan dalam pelayanannya saya yakin jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya.
2: Di sisi lain, Kapolres Tuban AKBP Alaidin memberikan penjelasan mengenai latar belakang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan tipe ini juga dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah Tuban yang kini mulai dipenuhi dengan kehadiran berbagai industri skala besar, nasional maupun internasional.
6: Ya, Polresta adalah peningkatan tipe Polres itu dilihat dari berbagai tools ya Mbak ya. Salah satunya mungkin di sini banyak investor nantinya yang akan mendirikan beberapa pabrik terbesar di Indonesia, yang seperti kita ketahui bersama itu adalah merupakan salah satu peningkatan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Kombespol nantinya Polresta gitu Mbak.
2: Seiring dengan kenaikan status tersebut, AKBP Alaidin juga mengkonfirmasi kepindahannya untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Ia menuturkan bahwa masa jabatannya di Tuban meninggalkan kesan yang mendalam dan berharga, terutama karena keramahan masyarakatnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
24: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan.
7: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai. Seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
26: Libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya, nah sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat kerawanan tinggi karena aktivitas jarang, masyarakatnya sepi ya, siswanya nggak ada, ya gurunya, nah otomatis disitulah kesempatan.
7: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah, salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
27: Takut sih kalau ada kejahatan seperti itu.
28: Terus langkahnya apa biar tetap aman?
27: Kita harus waspada. Kalau untuk barang-barang yang di rumah, jangan lupa untuk mengunci pintunya. Dan kalau ada ya CCTV untuk mengecek orangnya.
7: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, satu orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
24: UNER targetkan masuk 250 besar dunia, penguatan riset jadi kunci. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
4: Universitas Airlangga UNER Surabaya menargetkan bisa masuk peringkat 250 besar dunia dalam pemeringkatan QS World University Ranking atau QSUR. Target tersebut sejalan dengan harapan pemerintah setelah capaian UNER yang kini berada di peringkat 276 dunia. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan BPP UNER, Profesor Dian Ekowati, Rabu siang mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan baru bagi universitas. Menurutnya, posisi yang semakin tinggi membuat persaingan antar perguruan tinggi dunia semakin ketat.
5: Insya Allah, kalau bicara terkait dengan target, tentu saja dari kementerian berharap akan tetap naik ya, secara konsisten. Tetapi karena ini sudah di angka 276, anginnya semakin kencang. Jadi kalau tahun depan insya Allah dari target dari kementerian kita dari angka 250, tapi semoga di antara 250-260.
4: Dian Ekomati optimis dengan penguatan kualitas penelitian dan peningkatan citasi publikasi ilmiah, target menembus peringkat 250 besar dunia dapat diwujudkan dalam pemeringkatan QS World University Ranking mendatang. Oni Arianto melaporkan.
24: Usai vonis 3 tahun 10 bulan terhadap Samuel Ardi Kristanto, Nenek Elina Wijayanti mempertanyakan nasib rumahnya yang telah rata dengan tanah akibat penggusuran paksa. Faris Yarbo melaporkan.
8: Korban kekerasan dan perusakan rumah, Nenek Elina Wijayanti mengaku kecewa atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Samuel Ardi Kristanto. Menurut Elina, hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan belum sebanding dengan penderitaan yang ia alami saat peristiwa terjadi. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim S. Pujiono lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Bagi Elina, putusan tersebut belum mencerminkan rasa adil bagi dirinya sebagai korban, sebab ia harus terusir dari rumahnya sendiri dengan tindakan kekerasan oleh terdakwa.
9: Ya, itu apa, penganuannya dia lebih berat dari ini. Apa, merusak rumah sampai hancur. Barang-barang hilang semua. Orangnya terus keluar mau di mana-mana. Apa, tidak bisa menempati rumah lagi.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Putu Witnyana mengaku pihaknya menuntut 4 tahun berdasar uraian fakta-fakta dan pembuktian di persidangan, serta melihat dampak akibat dari perbuatan terdakwa.
10: Kami menuntut selama 4 tahun dan juga hakim kami mendengarkan dan kita sudah dengarkan bersama putusan hakim terkait dengan pasal yang terbukti, hakim sependapat dengan kami selaku penuntut umum, kemudian juga dengan pidana penjara, hakim hanya mengurangi 2 bulan, artinya kami menuntut 4 tahun, diputus oleh majelis hakim 3 tahun 10 bulan, artinya
8: hingga persidangan usai, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Keduanya belum menentukan langkah apakah akan menerima vonis atau mengajukan upaya banding. Faris Yarbo melaporkan.
24: Pendengar, Persebaya Surabaya siap bersaing di ajang Piala Presiden 2026 yang akan mempertemukan 8 klub dari Indonesia dan Asia mulai akhir Juli mendatang. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
11: Turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2026 dipastikan akan bergulir di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya, pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Sebanyak 8 tim akan ambil bagian dalam turnamen ini, di mana 4 diantaranya merupakan klub Indonesia, yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSMS Medan. Sementara 4 peserta lainnya berasal dari klub luar negeri atau Asia, yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Lion City Sailor dari Singapura. Bagi klub-klub Indonesia termasuk Persebaya, Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Direktur Persebaya Chandra Wayudi memastikan timnya akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut dan menyesuaikan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
13: Intinya memang ini di PSSI. PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September kick off. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang mau rencanakan beberapa agenda pertandingan persisan.
11: Usai mengikuti Piala Presiden 2026, Persebaya juga akan melanjutkan program persiapan dengan menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif. Selain itu, tim juga akan menambah jam terbang melalui sejumlah pertandingan uji coba sebelum mengarungi kompetisi. Persebaya sendiri dikabarkan akan tergabung dalam grup A bersama Persija Jakarta, Port FC, dan Lion City Sailor yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Sementara grup B akan dipusatkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan diikuti oleh Persib Bandung, PSMS Medan, Johor Darul Takzim, serta DPMM FC. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
12: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hari ini mendengar masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kali ini bersama saya Play Perbasari hingga menjelang petang hari nanti. Mendengar kondisi cuaca pada sore hari ini cukup cerah, walaupun ya matahari sudah terbenam beberapa jam lalu, seperti itu ya. Tetapi tidak mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di pelataran RRI Jember. Cukup ramai seperti itu pendengar. Hati-hati mungkin saat ini Anda sudah akan meninggalkan tempat Anda bekerja, kemudian ya seperti biasa ya, tentunya karena kondisi jalan yang cukup ramai, Anda di haruskan untuk selalu waspada seperti itu. Baik, beberapa informasi ringan siap untuk kami hadirkan kembali, namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga.

dalam sejarah penerbangan dunia dimulai ketika Amelia Earhart, penerbang wanita legendaris asal Amerika Serikat yang hilang tanpa jejak di atas Samudra Pasifik. Dalam upayanya mengelilingi dunia, pesawat Lockheed Electra yang dia kemudikan bersama navigator Fred Noonan kehilangan kontak radio saat menuju Pulau Howland yang terpencil. Kendati operasi pencarian terbesar pada masanya langsung dikerahkan, hilangnya sang pelopor kedirgantaraan ini tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga saat ini.

Pendengar, wijalar adalah jenis umbi-umbian yang kaya akan berbagai vitamin, mineral, kemudian juga serat dan juga antioksidan yang semuanya baik untuk kesehatan. Dan menurut National Library of Medicine, sekitar setengah dari serat. Nah, dalam ubi jalar adalah serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Meskipun kaya akan manfaat pendengar, tetapi ada sebagian orang dengan kondisi tertentu yang sebaiknya menghindari konsumsi ubi jalar. Yang pertama adalah penderita batu ginjal. Ini sebaiknya menghindari atau mengurangi konsumsi ubi jalar.

pendengar. Ini dikutip dari laman kesehatan Eating Well, di mana alasannya karena ubi jalar ini mengandung banyak senyawa oksalat yang dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal kalsium oksalat. Nah, jenis batu ginjal yang paling umum di mana jika penderita batu ginjal ingin makan ubi jalar, sebaiknya mereka memadukan ubi jalar bersama makanan yang kaya kalsium seperti keju, yogurt, atau juga susu. Nah, kombinasi ini membantu kalsium dan juga oksalat saling mengikat di saluran pencernaan sehingga mencegah pembentukan batu ginjal karena senyawa tersebut tidak sampai ke ginjal.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Itu kerannya belum ketutup loh.
3: Ah, udahlah, cuma netes doang.
4: Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
4: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Dengan sesaat lagi kami masih akan menyiarkan untuk program acara berikutnya di Jember sore ini tentunya, di mana pendengar kami akan menyiarkan untuk tausiah sesaat lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Narasi tersebut dapat dipastikan hoax dan foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence. Hasil uji menggunakan science engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasil 97%. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Kamaluddin dengan tema Indahnya Saling Menolong.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'du. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pernahkah kita merasakan kehangatan saat seseorang mengulurkan tangan membantu kita di saat kesulitan? Atau pernahkah kita merasakan kebahagiaan yang meluap ketika kita mampu meringankan beban orang lain? Itulah keindahan tolong menolong, sebuah nilai mulia yang diajarkan Islam kepada kita. Dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, tetap ada saatnya kita memerlukan bantuan orang lain. Dan di situ pulalah indahnya saling tolong-menolong menjadi nyata. Saudara-saudaraku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat yang begitu jelas dan tegas mengandung perintah yang indah. Allah tidak hanya menganjurkan tetapi memerintahkan kita untuk saling membantu. Namun, perhatikan. Tolong-menolong yang diperintahkan adalah dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan. Bayangkan, saudaraku, jika setiap muslim menjalankan perintah ini, jika setiap kita berlomba-lomba membantu sesama dalam kebaikan, betapa indahnya kehidupan ini. Tidak akan ada kelaparan, tidak akan ada yang kesusahan sendirian, karena semuanya saling bahu-membahu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda betapa mulianya kedudukan orang yang suka tolong-menolong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dari hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin fid dunya satarahu Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah. Perhatikanlah balasan yang luar biasa ini. Ketika kita menolong orang lain di dunia, Allah akan menolong kita di akhirat. Ketika kita meringankan beban sesama, Allah akan meringankan beban kita di hari pembalasan. Bukankah ini pertukaran yang sangat menguntungkan? Dan kalimat terakhir dari hadis ini sungguh menyentuh hati, yaitu Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita aktif membantu sesama, maka pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tolong-menolong dalam Islam sangatlah luas maknanya. Bukan hanya berbentuk materi atau harta, tetapi mencakup banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini adalah bentuk tolong-menolong dengan harta. Tetapi ketika kita memiliki kelebihan rezeki, berbagi kepada yang membutuhkan adalah wujud kepedulian kita. Namun bagi yang tidak mampu secara materi, jangan berkecil hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Setiap persendian manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari masih terbit. Ya'dilu bainal itsnaini sadaqah, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa yu'inur rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Menolong seseorang menaiki hewan tunggangannya lalu membantunya naik ke atasnya atau mengangkatkan barang bawaannya ke atasnya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila sholati sadaqah, setiap langkah kaki yang diayunkan menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Lihatlah betapa luasnya pintu kebaikan. Kata-kata yang baik adalah sedekah, senyuman adalah sedekah, membantu orang mengangkat barang adalah sedekah, bahkan membersihkan jalan dari gangguan pun adalah sedekah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat menggetarkan hati tentang keutamaan menolong sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendzaliminya dan tidak boleh membiarkannya terlantar. "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Saudaraku, perhatikanlah kalimat, tidak boleh membiarkannya terlantar. Ini berarti ketika kita melihat saudara kita dalam kesulitan, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bergerak membantu sesuai kemampuan kita. Dan balasannya, Allah akan memenuhi kebutuhan kita ketika kita sibuk memenuhi kebutuhan orang lain. Allah yang akan mengurus kebutuhan kita. Ini adalah janji Allah yang tidak akan pernah meleset. Saudara-saudaraku yang mulia, Allah telah mengingatkan kita dengan tali persaudaraan yang kuat. Firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ayat yang singkat namun penuh makna. Kita bukan hanya tetangga, bukan hanya teman, tetapi saudara seiman. Dan saudara tentu saling menolong, saling peduli, saling mengasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan ini dengan sangat indah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tad'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin yang saling mengasihi, menyayangi dan mencintai bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Subhanallah, perumpamaan yang begitu indah. Ketika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakannya. Begitu pula seharusnya umat Islam, ketika ada saudara kita yang kesusahan, kita seharusnya turut merasakan dan berusaha membantu. Para pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui begitu banyak dalil tentang tolong-menolong, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari lingkungan terdekat. Tetangga yang sakit, bantulah. Teman yang kesulitan, ulurkan tangan. Keluarga yang membutuhkan, jangan kita biarkan sendirian. Tidak perlu menunggu punya harta yang banyak. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang baik adalah sedekah, senyuman adalah sedekah. Hari ini, saat Anda pulang nanti, coba sapa tetangga dengan senyuman. Itu sudah termasuk tolong-menolong, karena Anda telah memberikan energi positif. Jika ada yang membutuhkan bantuan fisik, seperti mengangkat barang, jangan ragu membantu. Jika ada yang membutuhkan nasihat, berikanlah dengan bijak. Jika ada yang membutuhkan doa, doakanlah dengan tulus. Saudaraku, ingatlah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jangan sampai kita membantu seseorang untuk berbuat maksiat. Jangan sampai kita membantu untuk menzalimi orang lain. Jangan sampai kita membantu untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong yang Allah ridhoi adalah yang membawa kepada kebaikan dan ketakwaan, yang mendekatkan kepada surga, bukan kepada neraka. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan hidup kita bermakna dengan saling tolong-menolong. Jangan pernah merasa kecil bantuan yang bisa kita berikan. Sekecil apapun, jika ikhlas karena Allah, akan menjadi besar di sisinya. Ingatlah selalu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar hari ini. Ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menabung pahala untuk akhirat. Dan ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan pertolongan untuk kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang suka tolong-menolong, yang peduli kepada sesama, yang menjadi berkah bagi orang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kebaikan, sungguh datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila terdapat keburukan, sungguh datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi themuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi

Berikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang

Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, sekiranya untuk menepi sejenak, pendengar, karena masih ada waktu untuk bisa menjalankan ibadah salat maghrib, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang tinggal di 5 kawasan yang sewaktu. Tentunya selamat menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pendengar, tentunya di tengah kesibukan Anda yang mungkin dalam beberapa waktu ini cukup padat, sekiranya untuk Anda meluangkan untuk bisa merenung sejenak atau mungkin bermeditasi sejenak, karena bagaimanapun juga waktu hening ini perlu untuk kita sisakan, pendengar, untuk diri kita, mengingat itu menjadi hal yang penting bagi kesehatan mental kita. Maka sekiranya ini bisa dilakukan walaupun hanya dalam waktu yang cukup singkat untuk mengevaluasi kembali hari ini atau mungkin dalam beberapa waktu ini, agar nantinya kita bisa kembali untuk melahirkan hal-hal yang baru, yang lebih baik untuk kepribadian kita, seperti itu, hal-hal positif, energi positif, kita bisa membentuk energi positif dan juga menularkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Baik, tentunya pendengar, kami masih akan berlanjut dalam program acara Tanakum dalam Jember sore ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, beberapa lagu siap untuk kami hadirkan kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara berikutnya. Selain itu juga selipan informasi siap untuk kami hadirkan kembali. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini baru saja sampai di kediaman, sampai di rumah, bisa melihat orang-orang yang Anda cintai seperti itu setelah adalah bekerja, rasanya menjadi sebuah obat

0: ampuh ya untuk menghilangkan kelelahan seperti itu. Nah, memang berharapnya pendengar ketika kita sampai rumah dengan melihat orang-orang yang kita sayangi, melihat orang-orang yang kita cintai, terutama baik pasangan maupun juga anak, bahkan mungkin cucu ya seperti itu. Jadi mood booster sendiri gitu loh setelah beberapa pekerjaan yang kita lakukan menguras pikiran dan juga tenaga. Nah, dengan melihat orang-orang yang terkasih ini jadi booster sendiri, jadi vitamin tersendiri buat kita, sehingga kita semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas sederhana di sore hingga malam nanti. Baik, nantikan kami sesaat lagi berdengar dengan informasi-informasi ringan untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pecinta makanan pedas, sensasi cabai terasa nikmat. Tapi tahukah kalian, pedas sebenarnya bukan rasa? Secara ilmiah, lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Pedas tidak termasuk di dalamnya. Sensasi pedas berasal dari zat bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin merangsang reseptor panas dan nyeri di lidah. Otak kemudian menafsirkan sinyal tersebut sebagai sensasi terbakar. Itulah sebabnya makan cabai bisa membuat wajah memerah, berkeringat, bahkan berair mata. Namun menariknya, sensasi ini juga memicu perlepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih nyaman atau bahkan ketagihan. Jadi, di balik sensasi pedas yang membakar lidah, tersimpan proses ilmiah yang menarik tentang cara kerja tubuh kita. Mulai sekarang, nikmati pedasnya dengan lebih bijak dan pahami sains di balik setiap rasa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, banyak kebiasaan yang sering dianggap sepele yang ternyata rupanya bisa menurunkan kualitas gizi makanan. Dan ini disampaikan oleh Dr. Konsistania Ribuan, di mana beliau adalah dokter spesialis gizi klinik, mengatakan bahwa gizi makanan ini bisa berkurang bukan hanya karena jenis bahan, tapi juga karena proses pengolahan sehari-hari. Kebiasaan yang bisa menurunkan kualitas gizi makanan tersebut, pendengar, diantaranya, nah, jika Anda terlalu lama meletakkan nasi di dalam rice cooker, ini boleh jadi merupakan opsi pertama yang perlu untuk Anda perhatikan, pendengar. Ini merupakan contoh yang paling sederhana dari kebiasaan menanak nasi. Jadi banyak orang membiarkan nasi berjam-jam di dalam rice cooker agar tetap hangat. Nah, pendengar, semestinya langsung harus dipindahkan ke tempat penyimpanannya. Padahal kita mungkin sebagian dari kita belum banyak yang tahu ya, bahwa panas yang terus-menerus ini akan membuat ikatan pati pada nasi ini akan lebih mudah terpecah, sehingga bisa menaikkan gula darah. Nah, selain itu juga masih ada beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, pendengar, yang mungkin tanpa kita sadari sering sekali kita lupakan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Pendengar, yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu penyimpanan yang sering terlewat. Jadi bagi keluarga yang sibuk mengandalkan meal prep mingguan ya, di mana dokter Sistania ini mengingatkan pentingnya teknik penyimpanan. Disarankan untuk membekukan bahan makanan dalam porsi sekali masak saja. Penyimpanannya jangan sampai kalau kita meletakkannya di freezer ya, misalkan daging yang sudah dimarinasi hanya ada beberapa potong, lalu kita hari ini hanya ingin masak satu potong saja, lalu kita lelehkan dulu 5 potong daging hanya karena untuk mengambil satu potong, sisanya dimasukkan lagi. Itu sebenarnya gak boleh, pendengar. Oleh karena itu, jika makanan yang sudah dibekukan, lebih baik langsung dimasak sekaligus sehingga kualitas gizinya tidak berkurang. Jadi sekali dilelehkan, langsung dimasak, langsung dimakan. Tentunya apabila terus dilakukan masakan atau proses memasak yang berulang-ulang dari cair, beku, cair, ini kualitas makanan kualitas makanannya dan nutrisinya juga akan turun seperti itu. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jadi kebiasaan kita dalam menyimpan makanan ini tentunya dapat kita hindari ya. Boleh apabila kita memang ingin menyimpan makanan di freezer, asalkan makanan tersebut ketika sudah dibekukan maka kita langsung memasaknya untuk disajikan pada keluarga atau disajikan di meja makan ini langsung dikonsumsi habis seperti itu tanpa menyisakan beberapa potong di freezer, karena ini tidak disarankan seperti itu. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa informasi masih akan kami hadirkan kembali.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
7: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Nah, mungkin kita akan sedikit membandingkan ya manfaat daripada mengkonsumsi nasi yang tidak terlalu panas seperti itu, atau mungkin masuk kategori nasi dingin ya. Nah, pendengar, karena tidak banyak yang tahu, bagi kita yang terbiasa mengkonsumsi nasi langsung dari rice cooker setelah memasak dan bahkan mendiamkannya pendengar hingga berhari-hari, yang rupanya ini akan mengurangi kualitas daripada nasi itu sendiri. Nah, alangkah baiknya memang apabila kita mencoba untuk beralih mengkonsumsi makanan khususnya nasi dingin yang rupanya diklaim lebih baik dikonsumsi, apalagi untuk Anda yang tengah diet atau penderita diabetes, karena proses pendinginan ini rupanya mengubah karbohidrat menjadi pati resisten yang sulit dicerna pendengar ya. Dan ini mencegah lonjakan gula darah, menekan nafsu makan lebih lama, dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Jadi ada beberapa keunggulan nasi dingin pendengar dibandingkan nasi panas yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama, rupanya nasi dingin ini punya indeks glikemik yang lebih rendah, dan hal ini rupanya sangat membantu khususnya untuk penyandang diabetes karena mencegah lonjakan glukosa yang drastis. Selain itu juga, karena pati resisten ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, Anda akan merasa kenyang lebih lama pendengar, sehingga membantu mengurangi asupan kalori berlebih dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Jadi pati resisten yang terbentuk di dalam nasi dingin ini juga berfungsi sebagai prebiotik yang menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus besar. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaat ini secara maksimal, maka nasi sebaiknya didinginkan di dalam kulkas selama kurang lebih 12 jam pendengar sebelum dikonsumsi kembali. Bukan kemudian langsung dikonsumsi ketika keluar dari kulkas ya, tetapi dibiarkan terlebih dahulu hingga dingin dari hawa atau suhu yang ada di kulkas ini bisa sedikit berkurang, lalu kita bisa mengkonsumsinya. Semoga tips ini dapat bermanfaat pendengar ya. Mungkin ini bisa membantu khususnya bagi Anda penderita diabetes, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi nasi dengan metode seperti ini akan membuat pencernaan Anda ini lebih sehat. Baik pendengar, di beberapa menit ke depan kami akan perdengarkan kembali dengan beberapa lagu. Semoga Anda terhibur. Untuk Anda yang mungkin saat ini tengah berkumpul bersama keluarga tercinta, manfaatkan waktu sebaik mungkin pendengar, walaupun di kondisi yang lelah mungkin ya, karena setelah bekerja rasanya bergumul bersama keluarga ini jadi satu hal yang begitu bukan hanya menggembirakan tetapi menjadi booster vitamin untuk kita setelah lelah bekerja. Baik, sembari itu beberapa lagu siap untuk kami hadirkan di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Fakta menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

0: sesaat lagi informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dapat Anda dengarkan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara dalam Jember malam ini untuk edisi lembar ke-2 Juli 2026. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
0: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Sebelum yang bocorin ya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia. Menjadi bukti, mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faridki.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mimbar Islam yang akan disampaikan oleh Umi Wasikotul Fitria Esos dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember. Tentunya yang akan menyampaikan sabar dan sholat sebagai penolong. Selamat mendengarkan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pengendali kehidupan seluruh makhluk, sang pemberi nikmat iman dan Islam, sang penganugerah taufik dan hidayah, sehingga sampai detik ini kenikmatan itu masih bisa kita rasakan, masih bisa kita nikmati, tak ada lain selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamullah teruntuk kekasih hati, khatamul anbiya, utusan dari Allah kepada seluruh umat Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat religi pecinta RRI beserta seluruh keluarga kelak mendapat syafaat Rasulullah fi yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember, izinkanlah pada kesempatan ini saya Umi Wasiqotul Fitriyah, penyuluh agama KUA Ajung, menyapa sahabat semua dan menyampaikan secuil ilmu tentang solusi dari segala problematika kehidupan, yaitu sabar dan sholat. Sahabat religi pecinta RRI Kabupaten Jember, setiap manusia yang bernafas pasti tidak akan luput dari masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Masalah sosial yaitu ketika seseorang mengalami salah paham dengan orang lain, istilahnya miscommunication. Entah itu dengan pasangan, dengan rekan kerja, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Kesalahpahaman ini terjadi biasanya karena minimnya komunikasi, sehingga orang-orang di sekitar kita hanya menerima sedikit informasi, artinya hanya penggalan informasi yang orang lain terima. Dan itu tentunya sama sekali tidak mewakili dari apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terjadilah permasalahan sosial. Kemudian ada juga masalah ekonomi, artinya adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, antara kebutuhan dan ketersediaan dana yang sangat minim. Jelas ini adalah permasalahan yang mendasar yang sering dialami oleh manusia. Maka dari itu kita perlu mengatur keuangan, terutama keuangan keluarga, agar berapapun rezeki yang sudah Allah takar ini tidak kita lupakan, atau tidak lupalah kita harus mensyukuri, yaitu dengan cara berhemat atau tidak boros. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 26 sampai 29.

Qura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, kikir. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, boros. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 26-29. Sahabat religi, pecinta RRI Kabupaten Jember, dengan kita memanage atau mengatur keuangan keluarga, artinya kita pilah-pilah rezeki dari Allah ini dengan sangat bijak. Insya Allah, permasalahan ekonomi akan bisa diminimalisir. Tentunya dengan tetap memohon kepada Allah limpahan rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga kita. Ada juga permasalahan berupa kehilangan orang-orang terkasih. Kita merasa Allah merampas hak kita. Kita menganggap Allah mengambil yang kita cintai secara paksa. Padahal semua yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah, hanya pinjaman. Dan Allah sebagai pemilik berhak mengambil kapanpun sekehendaknya. Jadi tidak perlu protes, tidak perlu marah ketika Allah mengambil semua itu dari kita. Karena memang itu milik Allah. Harta, jabatan, dan keluarga adalah miliknya. Kita hanya harus menjaga, merawat, dan mengusahakan yang terbaik untuk yang Allah titipkan saat ini. Sahabat religi, pecinta RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, dari segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, yang tentunya permasalahan ini adalah kehendak Allah, takdir dari Allah yang harus kita hadapi dan kita jalani dengan penuh tawaduk dan rasa sabar. Karena ini adalah cara Allah mendekatkan kita dengannya. Cara Allah agar kita selalu mengingatnya. Bukankah berarti ini adalah bagian dari limpahan kasih sayang Allah yang harusnya kita syukuri? Dan yang tak kalah penting dari semua ini adalah tawaran solusi dari Allah, bahwa segala permasalahan akan selesai dengan cara meningkatkan kesabaran dan melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45.

Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat religi, pecinta RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, sabar artinya menahan diri dan tetap kuat saat menghadapi ujian. Sedangkan sholat adalah bentuk aktivitas manusia yang secara langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena di dalam sholat adalah bacaan-bacaan doa. Berarti secara langsung kita meminta dan memohon solusi kepada Allah. Bukankah ini sungguh luar biasa? Sahabat religi, pecinta RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbangnya? Lutung.
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak persembahan mini drama malam ini. Kami pilihkan mini drama produksi teman-teman RRI Loksemawe, sebuah mini drama yang berjudul Di Antara Ego dan Jalan Pulang.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
7: Iya.
5: Firasatku jadi gak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
6: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Bener. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
6: Jura! Jura! Jura! Jura!
3: Jura! Jura!
6: Jura, kamu di mana?
3: Di sini. Jura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Jura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
6: Boleh.
5: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Jura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, lumayan serem.
5: Apalagi pas Jura hilang ya?
3: Teman-teman.
6: Iya, ya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Jembar malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam ini kita bisa ketemu dalam obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada rekan Anis Dwi Agustin dan rekan Diego J. Gak tahu J siapa ya. Dan teman-teman yang bertugas malam ini. Pendengar, kita malam ini akan ngomongin soal bumi kita hari ini. Rasanya mirip kayak dengerin musik rock and roll ya. Jadi bumi kita hari ini ramai, berisik, kadang distorsinya tuh bikin pusing, tapi tetap punya harmoni. Nah, kalau kita tahu cara menikmatinya, baru enak nanti. Pertanyaannya, seberapa sering kita beneran peduli pada panggung tempat kita tinggal, ibarat panggung ya, bumi tempat kita tinggal ini, seberapa besar peduli kita? Atau jangan-jangan kita cuma jadi penonton yang hobi nyampah? Oke, malam ini dalam obras, kita akan gali lebih dalam tentang komunitas-komunitas yang punya kepedulian itu, bagaimana mereka menjadi sahabat alam melalui kebiasaan mereka sehari-hari. Mengubah kebiasaan kecil di rumah biar dampaknya masif buat semesta. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan malam ini. Ada Kak Valeria Grossi Tudinis Kastitas. Susah benar namanya. Kak Grossi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Salam lestari.
2: Salam lestari.
1: Sehat selalu ya Kak ya.
2: Sehat
1: ya. Iya, terima kasih meluangkan waktu datang langsung ke studio RRI malam-malam lagi ya Kak ya. Untungnya cuaca bersahabat sekarang.
2: Iya. Dekat kok.
1: Sebentar, ini bawa apa? Ditunjukkan dulu.
2: Iya. Ini saya bawa ekoenzim ya. Saya di HPAI buat ekoenzim juga, dan ini keseharian saya. Sekarang saya sedang ngerjakan sorghum.
1: Sorghum. Apakah itu nanti? Simpan dulu ya. Oke. Kak Grossi ini aktif di HPAI Kabupaten Jember, Himpunan Penggiat Adiwiata Indonesia, Kabupaten Jember. Terima kasih ya Kak. Sekarang saya bergeser ke jalur Zoom. Ini sudah komplit atau belum? Oh, kurang satu kayaknya. Saya ke Kak Yulia terlebih dahulu dari HPAI Kabupaten Jember. Mana suaranya? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Salam lestari Kak Yul.
3: Salam lestari.
1: Oh, gini ya. Gimana?
3: Iya, L.
1: Oke, okay, L. Tapi serasa nembak kalau gini ya. Oke. Sehat semuanya yang di sana, bisa disebutkan di kawasan mana?
3: Alhamdulillah sehat. Saya ada di Tanah Suci sekarang, Mbak Eti ya.
1: Tanah Suci Panti.
3: Udaranya sejuk dan dingin. Udaranya sejuk dan dingin. Sesuai dengan hati saya, sejuk dan dingin juga Mbak Eti. Mudah-mudahan Mbak Eti juga sehat ya dan gembira ya Mbak Eti.
1: Amin. Yang penting itu sehat dan gembira. Oke Kak Yulia, nanti cerita lebih banyak lagi tentang Himpunan Penggiat Adiwiata Indonesia Kabupaten Jember. Nge, sabar. Saya sapa satu dulu. Ini Mas Wawan Semut belum muncul ya? Berarti ke Kak Riko. Kak Riko dari komunitas Rock and Roll Rescue. Halo, selamat malam. Mana Kak Riko?
4: Selamat malam.
1: Halo, sehat Kak? Manggil Kak juga.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, terima kasih meluangkan waktu. Ini ngomong-ngomong, kalau Mas Semutnya belum siap ya? Masih proses mungkin ya? Mas Riko.
4: Iya.
1: Oke. Mas Semut ya. Beda Zoom nanti ya. Beda lokasi.
4: beda lokasi mungkin masih itu barusan ada rapat Ibu.
1: Oh baik. Oke, kalau begitu sebelum ke Kak Yulia atau Kak Grosi, saya ke Mas Riko terlebih dahulu. Karena kita malam ini nyebutin rock and roll rescue, ini masih di lidah itu masih belum terbiasa. Ayo cerita, ini komunitas apa sih Mas Riko? Kak Riko, maaf.
4: Di komunitas saya itu adalah namanya komunitasnya itu Rock and Roll Rescue Ibu. Mm-hmm. Yang dimana untuk Rock and Roll Rescue itu meliputi dari kebencanaan, ya bukan kebencanaan saja, tapi kebencanaan sosial. Begitu Ibu.
1: Oke, kemudian anggotanya terdiri dari siapa saja? Sejak kapan? Kak Riko,
4: ya. Untuk anggota sendiri dari Rock and Roll Rescue itu tidak banyak kok. Cuma ada 9.
1: Halo?
4: Ada 9 orang.
1: Okay.
4: Ada 9 orang. Ya, halo.
1: Kemudian itu sejak kapan kumpul kemudian menentukan memproklamirkan diri sebagai Rock and Roll Rescue?
4: Ya. Sekitaran 2019 itu.
1: Apakah terinspirasi karena anggotanya suka rock and roll? Atau ada ya, ada maksud apa? Gimana-gimana? Cerita dong Kak, lebih.
4: Itu yang dinamakan rock and roll itu dulu sebelum mempunyai nama itu kan apa ya, anggotanya itu sudah tua-tua tapi los. Tapi los di mana saja, kalau ada bencana atau bencana sosial, insya Allah itu mesti ada di sana sudah begitu.
1: Oke, markasnya di mana?
4: Markasnya ada di Ajung Kalisat.
1: Oke, baik. Ya, sementara itu dulu Kak Riko. Saya bergeser ya. Bergeser kembali ke Kak Yulia dulu sebelum ke Kak Grosi, sabar ya Kak. Ya. Kak Yulia dulu. Kita ingin apa, dapat gambaran berita terkini dari HPAI. Jadi mungkin saya ketinggalan jauh ya, sudah beberapa bulan sejak kita on air tempo hari itu. Silakan Kak Yulia.
3: Iya Mbak Eti, HPAI terus berkegiatan, kegiatan yang berproses dan sudah dilaksanakan ini banyak sekali ya, misalkan seperti kelas Miss Gen ya, dan juga ini ada Gen Berdaya dan juga Grand Education Class dan juga ada lomba-lomba lain. Nah ini tingkatannya nasional Mbak Eti, dari SD, SMP, SMA derajat seperti itu. Dan untuk dampingannya HPAI terus kita kita dampingi, kita bimbing ya, karena di era sekarang ini kan kita fokus di pengolahan sampah ya, di fokus pengolahan sampah terutama di sekolah-sekolah, karena di sekolah-sekolah ini rawan juga kalau tidak kita bina terkait pengolahan sampah, meskipun ya yang terdegresi itu adalah dari warga-warganya, tetapi kalau dari pendidikan tidak kita edukasi, tidak kita berikan sosialisasi, itu ibaratkan air itu kembus di arah kirinya Mbak Evi. Jadi harus di semua arah, dari warga, dari mereka pendidikan sejak dini, itu mereka ibaratkan harus mempunyai fondasi yang kuat, sehingga nanti bagaimana memperlakukan alam ya seperti teman ya, seperti sahabat kita, sehingga nanti alam akan kembali lagi kepada kita, seperti itu Mbak Eti.
1: Oke, jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya, menjadi sahabat alam melalui kebiasaan sehari-hari. Ini Kak Yulia, kalau teman-teman di HPAI kita sudah paham ya, beberapa kali kita sudah on air, program Adiwiyata itu kan identik dengan pembentukan karakter Betul nggih. Karakter peduli lingkungan di sekolah. Nah, bagaimana cara teman-teman HPAI ini memastikan kebiasaan baik yang sudah apa istilahnya dilakukan di sekolah itu tidak luntur, kemudian tetap dipraktekkan sampai siswa pulang ke rumah?
3: Iya.
1: Gimana tuh?
3: Baik, jadi terkait dengan peraturan terbaru terkait Adiwiyata tahun 2025 terbitnya, di situ berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang tahun permen tahun 2025 tentang Adiwiyata, di situ bahwa sekolah yang sudah komitmen ya, sudah berkomitmen melaksanakan kegiatan 5 aspek RLH ya, bukan hanya terkait pengolahan sampah baik ya, tetapi terkait kebersihan sanitasi drainase, keanekaragaman hayati, konservasi air dan konservasi energi. Nah, ini kalau sudah komitmen dan mempunyai SK tim Adiwiyata dan menampilkan profilnya juga, nah di situ bisa terintegrasi dengan Linksidia. Nanti di Linksidia itu akan muncul yang namanya sertifikat Adiwiyata, tetapi tidak ada labelnya, Kak Eti. Jadi ada labelnya jika nanti setelah berkomitmen keluar sertifikat Adiwiyata baru bisa maju ke tingkat Adiwiyata berikutnya. Kalau untuk SD SMP itu tingkatannya kabupaten, kalau MA atau SMA sederajat itu provinsi. Jadi kalau tahun sebelumnya itu lewat kabupaten dulu, setelah itu provinsi, nasional, mandiri. Tetapi dengan peraturan terbaru itu berubah, Mbak Eti. Dari yang tadi komitmen dulu, setelah komitmen baru kalau SD SMP Adiwiyata kabupaten, nanti langsung nasional.
1: Wow,
3: jadi di start antara kabupaten dan provinsi seperti itu. Jadi kalau
1: lebih enak,
3: bagaimana
1: lah ya
3: caranya supaya bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah itu berkelanjutan. Jadi di kegiatan Adiwiyata ini tidak berhenti 1 tahun 2 tahun, Mbak Eti, karena berkegiatan selain di mereka itu mendapatkan bonus ini sertifikat Adiwiyata, mereka itu juga sudah terbiasa ya. Makanya program Adiwiyata ini kenapa mulai dari SD, karena di situ ditanamkan karakter peduli berdaya lingkungan kepada anak-anak sehingga nanti akan menjadi pembiasaan ke tingkat berikutnya. Salah satu contoh, Mbak Eti, ya, mereka membawa tumbler ya ke sekolah, padahal itu hal kecil ya, hal kecil yang bisa berdampak besar untuk lingkungan. Bukan hanya itu, misalkan mereka menemukan sampah di jalan, apa yang harus dilakukan? Nah, tergerak hatinya. Nah, alhamdulillah saya itu mengajak anak-anak, memang kita mengajak anak-anak itu tidak instan, Mbak Eti, perlu proses. Karena dari proses itu mereka akan tahu pembelajaran apa yang mereka petik. Itu Mbak Eti.
1: Baik, oke, terima kasih Kak Yulia. Sekarang ke Kak Grosi deh, geser. Ayo cerita Kak, dua apa benda yang dibawa ke studio ini. Yang pertama dulu, yang botol.
2: Ini kan kita itu 80% sampahnya itu sampah organik. Jadi saya biasa di rumah membuat ekoenzim. Selain kita juga edukasi di sekolah bareng Kak Yuli, juga di masyarakat juga. Dan ekoenzim ini selain apa saya buat, saya juga mengajari orang-orang di sekitar saya. Saya juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya saya sudah 1,5 tahun lebih tidak beli karbol. Jadi cuci ngepel pakai ekoenzim. Juga untuk pupuk-pupuk tanaman, biasanya kalau habis apa mususi beras itu saya kasih ekoenzim, terus jadi tanaman-tanaman itu lebih segar. Walaupun kadang kita lupa ditinggal kemana berapa hari enggak disiram, itu tetap tetap bersinar tanamannya.
1: Oh, masya Allah, itu sudah dipraktekkan ya?
2: Iya, keseharian kita memang seperti itu.
1: Oke. Kemudian yang di sebelahnya lagi apa ini Kak?
2: Ini namanya sorghum. Kita
1: bisa
2: sedang
1: ditunjukkan di kamera, kameranya sebelah sini.
2: Kita sudah ngerjakan sorghum ini, Mbak.
1: Sorghum, apa itu?
2: Sorghum ini bahasa dulu nenek moyang kita, ini cantel atau apa jagung gitu loh. Ini seperti tanaman ini, tanaman yang bisa tumbuh di daerah kering. Jadi bisa untuk kalau petani gantian, kalau musim musim yang biasa kita nanam padi atau lainnya, untuk kemarau bisa nanam sorghum.
1: Oh, semacam jagung lah ya.
2: Seperti ya,
1: beda tapi ya.
2: Beda. Lebih besar, dan ini 3,5 sampai 4 meter. Kita ada demplotnya juga. Okay. Dan kita pupuknya pakai ekoenzim dan juga pakai kompos. Jadi selaras dengan kita pegiat lingkungan, dan kita mulai mengajak teman-teman yang di masyarakat dan petani juga ibu rumah tangga untuk menanam di rumah. Kita bibitnya gratis
1: yang sorghum ini. Nah, kenapa sorghum?
2: Karena
1: ini jenis yang lain.
2: Ini masuk di program nasional di ketahanan dan kedaulatan pangan.
1: Okay.
2: Jadi kita sebetulnya ada 3. Warnanya sorghum merah, putih dan hitam. Tapi karena ada merah putih di dadaku, saya sorghumnya yang kita ini yang banyak kita bahas ini yang merah dan putih.
1: Ini gitu. Ini merah.
2: Ini putih.
1: Oh, ini putih.
2: Bisa okay, nanti baik. Bisa dicoba Mbak Eti.
1: Oh iya. Kalau yang merah, apakah juga merah warna ini?
2: Iya, benar.
1: Oh gitu. Okay. Nah, cara memasaknya bagaimana?
2: Cara memasaknya ini
1: asli aku belum pernah.
2: Iya, bisa coba. Jadi untuk yang diet dan sakit ini gak ada kadar gulanya. Jadi bagus sekali. Kalau kita nasi makan sepiring nasi itu kenyang, ini sepertiga aja kenyang.
1: Sepertiga piring.
2: Iya.
1: Itu sudah kenyang.
2: Lauknya biasa, bisa juga kita buat jadi tape, bisa juga kemarin saya buat donat jadi campuran
1: Jadi rasanya semacam tepung
2: netral.
1: Itu,
2: iya, netral.
1: Enggak ada rasa gitu.
2: Enggak, iya, netral.
1: Oke, tapi bikin kenyang.
2: Iya, benar. Bisa nanti untuk Mbak Eti. Sampelnya untuk Mbak Eti.
1: Wah, bahaya ini.
2: Iya,
1: Mas Diego sama Kak Anis juga pingin.
2: Oke.
1: Okay. Jadi ini sudah mulai dibudidayakan begitu.
2: Okay, iya.
1: Jadi, di kawasan Jember di sebelah
2: ini
1: mana?
2: Kepandairi kita yang panen pertama di daerah Pakusari, di daerah Gumuk Suda. Kita ngerjakan dengan teman-teman masyarakat adat, petani khususnya. Jadi kita mulai ngajain gimana sih kearifan lokal itu, walaupun kita dengan perkembangan peradaban dan teknologi kita enggak lupa pada budaya kita lokal.
1: Ini salah satu upaya ketahanan pangan begitu ya.
2: Kedaulatan nanti.
1: Kedaulatan. Baik. Oke, keren ini. Kak Yulia mau menambahkan, ternyata sorghum juga jadi salah satu fokus perhatian teman-teman di HPAI.
3: Betul. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai komunitas. Nah, termasuk Kak Riko ini adalah orang HPAI juga loh, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Iya, sekretarisnya HPAI.
1: Masya Allah. Oke. Baik, saya ke Kak Riko kalau begitu. Kak Riko, karena hari ini kan tema obrolan kita tentang menjadi sahabat alam. Nah, begitu ada kalimat ini, bisa diceritakan sejauh mana teman-teman ini berarti Kak Riko kan mewakili Rock and Roll Rescue dan juga HPAI ya. Teman-teman di tempat tinggal Panjenengan itu sejauh mana sudah bisa bersahabat dengan alam? Kak, audio belum dimunculkan ini. Kak Riko, silakan. Iya.
4: Nah, betul. Nah, iya. Teman-teman Rock and Roll Rescue itu sudah mendalami untuk alam. Karena sering sering bersosial dengan masyarakat, terutama di daerah Sumber Jambe, dan untuk yang di daerah luar kota Jember di Situ Bondo pernah di sana 4 hari itu. Terus di Banongan, di Situ Bondo, di pulau Banongan itu di sana 5 hari juga kita bersosial dengan masyarakat, membantu membuat sekolah.
1: Wow, jadi tinggal di sana ya?
4: Tinggal di sana selama 5 hari, terus balik lagi ke Jember, balik lagi ke sana. Jadi kurang lebihnya 1 bulan lebih.
1: Oke. Okay. Itu tinggal berbaur dengan masyarakat ataukah ngecamp?
4: Di sana itu kalau yang di Banongan itu berbaur dengan masyarakat. Gitu. Soalnya di tengah-tengah laut kan, di tengah laut itu di situ Bondo ada pulau kecil, cuma ada berapa kakak dan di sana ada sekolahnya juga. Cuma kemarin itu yang kesana sama komunitas relawan Bencromban Indonesia yang kesana itu di Bencromban Indonesia itu wadahnya rock and roll.
1: Gitu. Oh gitu, oke oke. Kemudian diceritakan dong asiknya di sana kemudian sampai bisa istilahnya menumbuhkan semangat untuk belajar. Sekolahnya di sana memang sepi atau bagaimana?
4: Sekolahnya sana ya dari berapa kakak itu sekolah SD ya, sekolah SD itu cuma sekitaran ada 50-an lah sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Cuma kan di situ apanya ya, untuk sekolahnya itu sudah memang patut di apa ya, diperbarui lah Bu. Jadi kita sebagai relawan kita saling membantu.
1: Tapi,
4: untuk masyarakat.
1: Iya. Gurunya ada ya Kak? Pertanyaanku. Ada gurunya ya? Khawatirnya sekolahnya ada, gurunya gak ada. Ada ya? Oke. Kalau kehidupan masyarakat di sana bagaimana? Mereka masih begitu harmonis dengan alam atau bagaimana? Saya jadi dapat info keren nih dari situ Bondo.
4: Kalau di dari masyarakat sana ya sangat harmonis dengan alam. Soalnya semuanya masih apa ya, masih alami gitu.
1: Apa nama pulaunya tadi Kak? Nama pulau
4: Banongan.
1: Banongan. Banongan. Oke, okay. bukan Banongan, sembarang Banongan ini. Banongan Situbondo, menarik ini. Oke, okay, terima kasih ceritanya. Mungkin Kak Yulia mau kasih apa tambahan? Ini teman-teman gerakannya sampai sejauh itu ya, teman-teman HPAI.
3: Terus ini juga Kak, kita punya program baru juga. Jadi kita punya program Sahabat Alam ya.
1: Sahabat Alam.
3: Sahabat Alam ini ya, Sahabat Alam. Jadi kita mempunyai lahan. Lahan ini kita buat untuk edukasi anak-anak supaya mereka tidak ketagihan di gadget, Kak. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 bulanan ini. Anak-anak di situ bisa bebas untuk bermain apa saja Kak, kayak kita buatkan fasilitas seperti ayunan ya, seperti apa, seperti itu ibaratkan ini juga ada permainan seperti ayunan, terus kayak anak TK itu juga kan ada ini kayak timbangan tuh loh Kak, ya itu yang terbuat dari kayu semua.
1: Jadi intinya apa, solusi untuk anak-anak, intinya membangun solusi untuk anak-anak biar lepas dari ini ya, kecanduan.
3: Dari jet-jet. Iya, terus kita sediakan buku-buku ya, buku-buku bekas ya, dari donasi-donasi agar anak-anak bisa membaca dan juga melihat alam. Kebetulan lahan yang ada itu dekat dengan sungai. Jadi mereka bisa duduk-duduk di pinggir sungai ya, dan juga mereka sambil belajar sehingga mereka terlupa ternyata sudah sore.
1: Boleh, berarti boleh mancing juga ya.
3: Gak apa-apa, mancing, mancing juga
1: ya. Daripada ketagihan ini handphone apa gadget, mending mancing. Oke, baik.
3: Betul,
1: menarik
3: sekali kayaknya.
1: Iya, kita akan lanjut obrolannya tapi jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.
5: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan komunitas yang berkualitas malam ini di Pro1 RRI Jember dengan topik menjadi sahabat alam melalui kebiasaan sehari-hari. Saya menuju ke Kak Grosi kembali. Saat ini yang jadi tantangan besar bagi semua orang adalah menjaga semangat untuk tetap konsisten dan membuat perubahan yang kemudian jadi kebiasaan sehari-hari. Boleh cerita bagaimana Kak Grosi bisa menerapkan itu? Jadi nggak seperti yang sekarang banyak dikeluhkan teman-teman, sehari okay, semangat, kemudian dapat 5 hari luntur lagi semangatnya. Kalau mau bikin ekoenzim kan nggak jadi-jadi. Gimana menjaga konsistensi semangat itu, Kak?
8: Ini kita kan berkegiatan dengan tim, jadi itu kita itu saling menyemangati gitu.
7: Jadi nggak bisa sendirian
8: Kalau maksudnya sendirian ya nanti kita lupa, tapi kalau kita bareng-bareng kita kerja tim itu kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan.
7: Itu kuncinya.
8: Iya.
7: Tapi sebelum Kak Grosi gabung ke komunitas-komunitas, memang belum tergerak untuk membuat perubahan gitu?
8: Dulu awalnya saya ini waktu itu saya dari Balai Perempuan Sumber Sari, waktu itu dari KPI-nya,
7: Koalisi Perempuan Indonesia.
8: Ya. Waktu itu saya dari KPI, saya yang megang, saya jadi di ketuanya waktu itu. Saya mikir gimana ya cara ngumpulkan orang, tapi karena kita ormas perempuan kan kita ndak ada anggaran, dan tapi kita tetap berdampak. Akhirnya saya lebih memilih ke sampah rumah tangga.
7: Oh, awalnya
8: dan,
7: ya.
8: Iya, berawal dari itu ternyata bisa sedikit-sedikit mereka mau kumpul dan mereka mikir, iya itu menguntungkan buat saya secara pribadi sebagai ibu rumah tangga. Dari situ sebelum ini apa sedikit-sedikit mulai bergerak dan mulai banyak yang ini ngajakin saya ke sana kemari, mulai banyak beredar.
7: Mulai pagi beredarnya. Ini masih jadi PR banyak ibu-ibu yang lain loh.
8: Iya, betul.
7: Sekarang kan Dama-Dama itu sudah mulai bergerak,
8: iya, PKK betul,
7: juga.
8: Okay.
7: Tapi ya ini untuk bisa konsisten nih loh.
8: Ya apa harus ya? Mengingatkan. Soalnya kalau cuma dari saran terus arahan gitu enggak bisa kan, kan kita harus apa, harus ada orang-orang ini para penggerak yang memang konsisten di situ dan mereka bisa saling menyemangati. Jadi kita harus ya harus bekerja berjejaring seperti yang Kak Yuli sering ceritakan.
7: Baik, terima kasih Kak Grosi. Saya ke Kak Riko terlebih dahulu sebelum kembali ke Kak Yuli. Jadi memang kolaborasi untuk membuat edukasi dan aksi itu butuh kolaborasi. Tadi Kak Riko menyebut bahwa ternyata selain di HPAI, baik, suara saya mantul ya. Kak Riko juga ternyata bukan hanya di Rock and Roll Rescue, tapi juga di Ben Sromben. Oke, apakah sepakat sama ini bahwa memang kolaborasi itu penting ya Kak ya?
9: Kolaborasi itu penting ya Kak ya?
10: Penting, sangat penting banget Ibu ya. Jadi di komunitas itu bukan hanya mengikuti komunitas satu. Gimana kita caranya untuk merangkul sesama teman-teman, sesama yang lain, sesama agama, terus semuanya sudah kita harus merangkul gitu.
7: Oke, Kak Riko mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan malam ini.
10: Ya?
7: Gimana? Oke, mungkin ada pengalaman yang begitu berkesan. Ini suara saya kenapa mantul ya? Kaitannya dengan kolaborasi yang sudah dibangun selama ini, Kak.
10: Ya, ada untuk kesannya itu. Ada.
7: Oke.
10: Ya, yang itu ya.
9: Oke.
10: Untuk kesannya itu saya bergabung sama HPAI, sama kakak-kakak yang hebat itu. Kesannya di sana lebih menyentuh untuk lingkungan, untuk anak-anak. Jadi gimana gitu ya? Di sana di HPAI itu berkolaborasi dengan lingkungan, terus saya sebenarnya saya relawan, terus bukan guru, jadi jadi ikut di HPAI itu gimana gitu ya, tapi ya sangat senang lah Ibu, sangat senang gitu.
7: Oke, ini gara-gara Kak Yulia ya. Oke, bisa disambung sekarang Kak Yulia. Bisa diceritakan pentingnya kolaborasi untuk membuat edukasi dan aksi ini jadi nyata.
11: Betul, ya betul Kak Eti. Kolaborasi itu sangat penting ya, karena dengan adanya kolaborasi kita bisa menutupi kekurangan masing-masing yang ada di personal. Misalkan, apalagi di HPAI ini banyak dari background-background yang berbeda. Ada backgroundnya guru, ya ada backgroundnya kebencanaan, ada ini Kak Riko, dan juga ada background khusus untuk tanaman ya, lengkap ya. Jadi di situ kita menyatu hal ini yang bisa mendasari kita itu, kita bisa komplit gitu ya itu. Dan Untuk HPAI Jember, ya, ini tidak cuma HPAI ada di Jember, tetapi di seluruh Indonesia ada HPAI. Kalau di pusat namanya DPP HPAI. Saya sebut DPP HPAI karena kita juga punya mentor lah itu ya. Ada mentornya, kita juga ada peningkatan kompetensi untuk anggota ya. Alhamdulillah itu berjalan ya sesuai dengan program-program yang sudah ada. Nah, kita juga berkolaborasi bukan cuma dengan komunitas. Saya juga kan kolaborasi sama Mbak Eti ya untuk membahas dengan RR.

0: saya aja di HTAI ini awalnya dari bank sampah, baik ya. Jadi saya kenalnya HTAI ini lewat bank sampah. Kita ada di suatu forum namanya Bank Sampah Nasional. Itu kebetulan ada teman-teman HPAI dari luar kota. Nah, akhirnya kita juga bergabung di HPAI tahun 2020 ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan eksis. Kita mendampingi sekolah-sekolah baik yang virtual atau luring ya. Karena kita dibutuhkan orang banyak, Mbak Etik. Misalkan dari pertimbangan-pertimbangan dari sekuritisasi dan juga pengelolaan sampah, apalagi sekarang pengelolaan sampah itu riskan di Jember yang harus diatasi ya, karena sesuai dengan peraturan yang ada di permen terbaru di strategi terkait pengelolaan sampah, di situ kebijakan itu kan harus mengelola sampahnya dari hulu hilir juga, dan juga harus ini minimal ya, kalau dilihat dari skalanya itu harus memilah minimal 2 jenis sampah untuk mengelola sampahnya mandiri.
1: Baik, oke. Sambil kita menempatkan audio biar pas ya. Oke, saya ke Kak Grosi. Iya. Karena waktunya tinggal beberapa menit. Iya. Apa yang belum tersampaikan malam ini, Kak?
2: Yang belum tersampaikan apa ya?
1: Pesan untuk pendengar dan pemirsa.
2: Semoga teman-teman dan apa? Yang mendengarkan ini juga ikut semangat yang sedang kita kerjakan, baik dari Mbak Eti di RRI juga dari teman-teman di tim HPAI, sehingga bumi tempat kita bersama ini bisa kita jaga dan kita jaga, kelestariannya untuk anak cucu kita nantinya.
1: Okay. Dan gerakan peduli ini harus ini ya, berjalin jemari dengan elemen manapun begitu ya.
2: Jur sejaring, bergandeng tangan.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk Kak Valeria. Iya. Saya khawatir salah nih, harus nyontek. Kak Valeria Grosi Tudinis Kastitas.
2: Iya.
1: Ini salah seorang pengurus HPAI, tapi okay. Beliau juga HPAI Kabupaten Jember ya. Beliau juga aktif di berbagai komunitas. Luar biasa. Matur nuwun, Kak. Semoga selalu sehat.
2: Yeah,
1: tetap semangat.
2: Iya,
1: makin sukses. Amin. Oke, sampai ketemu lagi.
2: Selamat malam.
1: Iya. Saya balik lagi ke Kak Riko terlebih dahulu. Belum tersampaikan ini closing statement. Suara masih mantul ya, Kak ya. Oke. Okay. Pesan untuk pendengar dan pemirsa, Kak Riko. Silakan.
3: Pesan untuk saya bagi pendengar dan pemirsa yang melihat kami. Pesannya itu jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit untuk membagi tenaganya kepada masyarakat dan lingkungan, begitu.
1: Oke, khas banget ini pesan relawan ya. Oke, terima kasih Kak Riko dari Rock and Roll Rescue. Kemudian ya, penutupnya Kak Yulia, silakan Kak.
0: Dari saya ini Mbak Eti, ini masuk di salam HPAI. Kalau di salam HPAI, sinergi itu kita bersama-sama Mbak Eti ya, menjalin ya, kerabatan yang mulai dari stakeholder manapun, sinergi satu aksi untuk bumi. Jadi sinergi satu aksi untuk bumi. Nah, kegiatan kita ya, mengapa kita harus bersinergi? Karena untuk bumi kita tercinta. Bumi kita tercinta itu cuma satu ya. Karena satu, maka kita harus bersinergi bersama untuk menjaga.

0: Terima kasih Mbak Eti.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih Kak Yulia bersama teman-teman di HPAI, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Jember. Kak Riko juga dan semuanya semoga selalu sehat gitu ya. Semangat tetap untuk bumi kita tercinta dan jangan lupa bahagia. Makin sukses. Oke, sampai ketemu lagi. Salam lestari. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa, kita sudah ngobrol dalam obrolan komunitas yang berkualitas malam ini. Semoga menginspirasi Anda. Sampai jumpa.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, salam rahayu. Iya. Kita berjumpa kembali pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Malam ini kita ketemu dalam program Ruang Budaya. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada rekan Anis, rekan Diego dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Jadi banyak temannya. Ruang Budaya, sebuah program yang menghadirkan berbagai hasanah budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan, kearifan lokal dan ajaran luhur para leluhur. Dan malam ini kita akan melanjutkan serial pembahasan Daur Hidup Masyarakat Jawa. Tidak terasa sudah memasuki seri ke-8. Temanya, sabar, saya simpan dulu. Saya sapa dulu dua narasumber luar biasa kita malam ini. Yang pertama, Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, Jember. Selamat malam, salam rahayu.
1: Salam rahayu.
0: Nji, sehat nggih.
1: Nggih, pangestu.
0: Kemudian Ki Bagus Wijaya, ini Pinisepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati Jember. Salam rahayu.
1: Rahayu.
0: Sugeng rawuh. Dua-duanya nggih, matur nuwun selalu meluangkan waktu untuk RRI Jember. Sebelum kita masuk ke seri 8, mungkin bisa di napa istilahnya nggih?
1: Spill.
0: Di spill ya. Seri-seri sebelumnya katuran Bapak Budi.
1: Nggih. Seri-seri sebelumnya diawali dengan bagaimana janin itu terjadi. Jadi ada Sekar Macopat yang judulnya itu Mas Kumambang. Jadi itu mengisahkan tentang bagaimana bayi berenang di air kawah itu. Kemudian kita sudah bahas mulai bagaimana janin itu terbentuk, bagaimana jantung janin berdetak, bagaimana roh janin mancing, sampai akhirnya persiapan persalinan, yaitu mulai dari tingkepan dan sebagainya. Kemudian seorang ibu menyiapkan mentalnya untuk menjadi calon ibu. Dia harus sungkem ke orang tuanya, mohon maaf, mohon ampun, agar kelak dia menjadi orang tua, supaya gak ngelamak kayak dekne gitu Jawa nih kira-kira. Terus memasuki masa-masa persalinan, di mana seorang bapak menyiapkan banyak hal, salah satunya obor rampen untuk merawat sadulur yang disebut Ari-Ari. Nah, proses kelahiran ini kemudian dimaknai kalau dalam Sekar Macopat itu sebagai mijil gitu. Nanti kapan-kapan Sekar Macopat ini kita bahas. Kemudian dari mijil ini mulailah seorang bukan calon bapak tapi sudah menjadi bapak. Dia harus berdandan cantik ketika anaknya perempuan atau berdandan tampan ketika anaknya laki-laki dalam mempersiapkan menanam Ari-Ari. Ini adalah mungkin sebuah sugesti yang akan membawa mental kedua orang tua ini dalam membimbing anak-anaknya itu seperti apa yang diharapkan. Pramila atau makanya dalam kehamilan itu sebaiknya orang tua laki-laki dan perempuan ini harus rujuk. Jadi jangan nanti ibunya aku pengin putra lanang, Pak. Besok jenis sing jogo aku, tapi sing bapaknya enggak, Bu, aku pengin putra wedok iso gene wedang. Akhirnya nun sewu lahir kalau bahasa Jawa kunonya kundi. Gitu-gitu prejengane lanang ning jiwane wanita, atau sebaliknya prejengane wanita tapi jiwane lanang. Sehingga dugongon rokan ra gelem. Celonohan, soalan cekak, rambutnya dicepak kan kayak gitu. Banyak terjadi itu. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa di dalam Jawa, daur hidup itu betul-betul diteliti, ditelaah, dan diimani. Dan hasilnya juga sudah ratusan tahun ya. Bahkan sebelum bidan itu mengenal namanya USG, orang Jawa sudah bisa
0: sudah
1: nebak.
0: Sudah tahu.
1: Iya, bakal lanang mau wedok ya gitu. Itu berarti spill-nya.
0: Dan banyak tidak terbantahkan ini.
1: Iya, banyak saksi itu.
0: Baik. Sekarang kita enggak terasa sudah di seri ke-8.
1: Betul.
0: Puputan Puser.
1: Iya. Yeah.
0: Saat seorang bayi resmi menjadi manusia
1: Jawa.
0: Jawa. Pripun menikah.
1: Nah, dalam pandangan medis puputan puser itu memang berarti lepasnya tali pusat dari perut cabang bayi Kemudian, namun dalam pandangan budaya Jawa, puputan pusat itu jauh lebih dalam maknanya. Dia memandang bahwa sebagai tali pusat itu yang menempel di perut itu bukan sekedar selang gitu ya, saluran makanan dari ibu ke bayi, tetapi ini merupakan bentuk pemeliharaan antara kehidupan yang sepenuhnya tergantung pada ibunya dan tidak bisa melepas. Otomatis kalau lepas ya anak akan mati si cabang bayi karena nggak ada asupan makanan. Tetapi puputan pusar itu sebagai pratanda bahwa cabang bayi ini sudah mulai mandiri. Sehingga cabang bayi ini sudah mulai mengasup makanannya, sudah tidak lewat pusar lagi tapi lewat tutuk. Itu sebabnya kadang-kadang orang Jawa maknai kalau baru umur 2 hari itu sudah puput, biasanya ini boros ini. Bajunya cepat kalah, kemudian kalau punya mainan tidak lama. Itu anak saya yang nomor 2, Deva. Deva itu pernah dulu zamannya helikopter yang pakai remote baru musim itu 600.000 saya belikan di Daya Sakti itu.
0: Di era itu.
1: Okay, di era itu tahun 2003-2004 itu. Nah, habis itu sampai di rumah 15 menit, Mbak. Dia terbang tinggi sekali menghantam pohon kelapa hancur.
0: Sudah gawan nih
1: berarti. Nah, gawan bayi. Sepeda engkol pun juga gitu. Padahal sudah WMB cycle ini saya belikan. Waktu itu 600.000, padahal kalau kita beli sepeda motor Krypton kalau nggak salah nggih, itu cuman 2.300.000. Ini sepeda wis 600.000. Itu cuman setengah hari paling, Pak. Sudah peyok itu namanya peleknya itu. Nah, saya pikir lagi ono sing salah ini. Terus saya pelajari kalau emasnya dulu kan sampai 5 hari. Dan memang awet, Mbak.
0: Beda,
1: Mbak. Nggih, foto zaman dia bayi itu dia simpan sampai hari masih ada. Anaknya sudah kan kelahiran 94 nggih, berarti sudah 32. Dan masih nyimpan itu. Di dompetnya rimpit gitu, Pak. Kan namanya ketinggalan kemarin dia berangkat ke Jakarta. Saya lihat, "Ih, ono foto sih bayi bayi." Nah, nek adek blas, ndak ada kenangan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Jawa itu kan ilmu titen, Mbak. Ini teni. Sehingga ada banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa iki ditunggu gontuhon. Kalau zaman sekarang itu namanya algoritma. Kan gitu-gitu. Jadi kalau yang banyak keluar merah-merah, pasti orang akan bertaruh merah, kan seperti itu. Algoritma aja. Seperti itu, Mbak Edi.
0: Baik. Jadi puputan pusar ini sesuatu yang bukan hanya ini sih, semua tahapan di masyarakat Jawa ini memang
1: daur hidup ya.
0: Iya, daur hidup itu memang luar biasa kan gitu.
1: Benar.
0: Dan bermakna betul begitu.
1: Iya, untuk perjalanan dampak hidup ya. Betul.
0: Kemudian mengapa pusar ini dianggap penting? Monggo Ki Bagus.
2: Sebelumnya mungkin kalau puputan pusar agak asing ya. Agak asing istilahnya. Pupak pusar atau cuplak pusar.
0: Itu yang biasa kita dengar.
2: Jadi kita tahu bahwa tali pusat itu adalah saluran apa yang dibutuhkan oleh janin itu melalui tali pusat itu sendiri. Dan ketika lahir, terus kan yang diputus lalu mengering sendiri sampai akhirnya pupak, dan di saat pupak ini maka terputuslah hubungan biologis antara ibu dan anak. Akan tetapi ini adalah simbol dari kasih sayang ibu. Jadi pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, karena tali pusat inilah yang menghubungkan secara spiritual apapun yang dibutuhkan oleh sang bayi itu sendiri waktu masih di kandungan. Nah, itu yang menyebabkan pepatah muncul ibu. Kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih kalau anak. Kasih anak sepanjang jalan. Seperti itu. Jadi, tapi sekarang ini malah ada anak ibu yang tidak memperhatikan anaknya. Ini
1: banyak
0: aneh.
2: Kok sampai terjadi seperti itu? Apa yang sedang terjadi sekarang ini?
1: Nah, ya, fenomenanya.
2: Untuk itulah kami sebagai pelestari budaya Jawa selalu melakukan edukasi pendidikan di dalam piwulang-piwulang tentang proses daur hidup ini. Jadi mulai dari kemarin berokokan 4 bulan, 7 bulan, Terus kemarin itu selapan, sebetulnya Bupak Pusat dulu baru selapan ya.
1: Enggak, itu kan masa selapan dino.
2: Belum
1: selapan ini mari Bupak terus baru selamatan selapan.
2: Oh gitu ya.
1: Kan masa perawatan ngombe jamu.
2: Masa ya.
1: Masa ngenteni Bupak terus ngombe jamu.
2: Iya. Selama 36 hari. Masa nifas kemarin, dan sekarang adalah Bupak Pusat. Biasanya di Bupak Pusat ini nanti kita sepil, biasanya adatnya adalah memberi nama.
1: Iya,
2: memberi nama. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang jelas mengapa Pusat itu penting, karena Pusat adalah simbol hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Mungkin bapaknya enggak kepikiran ya.
0: Iya.
2: Tapi ketika anaknya jauh, ibunya yang terus mikir.
1: Terus mikir.
0: Oh, benar.
2: Gitu.
0: Benar. Itu yang menyambungkan.
2: Iya, menyambungkan.
1: Yang apa rasa ya?
2: Rasanya.
0: Nuhun sewu, apakah perlakuan pada Pusar ini juga berdampak?
1: Nggih.
0: Maksudnya sekarang kan modern, benar. Biasanya tidak lagi memakai napa? Kalau dulu ada
1: cara nggih. Pakai pelat kan.
0: Nggih.
1: Kalau sekarang sudah pakai cutter. Ani itu laser itu katanya. Okay. Jadi begini, kalau yang saya alami gitu, di rumah itu kira-kira sekarang ada 40 atau 50-an Pusar gitu. Jadi ceritanya
0: dikumpulkan.
1: Ya apa namanya, orang tua itu ya. Datang.
0: Titip. Oh ya Allah.
1: Datang. Jadi karena ini anaknya sakit, Mbak.
0: Okay.
1: Nun jauh ada seseorang yang saya tidak perlu sebut namanya, dia kena leukemia. Habis itu hasil petunjuk sesepuh dan enggak apa-apa begitu gitu. Saya enggak menganggap sok sakti gitu, tapi ini petunjuk aja yang saya terima. Terus tali pusat itu saya jemur, saya doakan, terus saya bilang sama ibunya, ini kum, terus unjukin sang putra ini. 5 kali minum air kumkuman, Mbak. Nah, leukemia itu bisa hilang dengan sendirinya. Pertanyaannya, iki macam leukemia apa sesuatu, saya enggak tahu nggih. Karena setelah dicek lab ya sudah normal kembali, darah putihnya sudah turun nilainya. Nah, akhirnya tuh entah dipersembahkan tadi itu saya nggak ngerti. Gih Pak Nun Sewu dari itu pergi mawon, mungkin tenggrio ical, bahkan ini penting katanya. Nah, untung jenengan matur. Saya minta ada tali pusatnya, ada saya simpan Pak. Oh ya sudah. Terus ada seseorang, bahkan ini kalau nggak salah sudah 7 gitu, yang saya tak alami, itu mengalami gangguan skizofrenia. Jadi Nun Sewu kayak panjenengan menangis Sutrisno tanda tanya.
0: Inji.
1: Nah. Sutrisno tanda tanya itu kira-kira desa anak tali pusat ya, waras itu. Suarki gitu.
0: Oke, okay.
1: Sama Suarki.
0: Okay, okay.
1: Jadi skizofrenia itu, saya juga gak ngerti apa hubungannya ya. Ini gangguan psikologi, gangguan saraf gitu. Tapi maksud dikom ke ceplak pusarnya itu, sembuh. Nah ada yang unik Mbak, cabang bayi di Jawa itu kan ada yang kebebeng gitu. Kebungkus selaput itu.
0: Iya.
1: Itu seperti adik saya itu kebun selaput. Saya tahu karena saya dengan adik itu 6
0: tahun.
1: Tahun, jadi waktu adik lahir itu saya tahu dia kebungkus gitu. Wah ini kayak Warkudara ini, Warkudara ini kebungkus juga. Warkudara itu enggak bisa dipecah Pak, menjadi sakti ya. Disuai ambek apa senjata cokro pun enggak bisa. Dari itu ambek Gajah Seno akhirnya
2: pecah.
1: Nah karena pecah, Warkudara merasa kesakitan. Kuku Panconokonya nyubles utangnya Gajah Seno sampai Gajah Seno mati akhirnya. Nah itu selaput itu kalau digunakan untuk nyiram baku, nyiram timun, subur Pak. Saya nggak ngerti apa sebabnya. Jadi waktu tahun-tahun 82 gitu ya, adik saya umur 7 tahun mungkin, bapak saya kan nanam baku garing-garing karena musim kemarau ya, harus nyiram tiap hari. Terus saya tuh nggak sengaja baca-baca Primbon gitu loh. Iki saya minta ke ibu, ono enggak anu, ono dia buka. Sudah garing angking kayak orang jemur paru-paru itu Pak, paru jisap gitu, betul kayak gitu sudah. Saya kum, saya siram ke tembakau, enggak usah dipupuk Pak. Ya, mau bilang gugon Tuhan, oh ini pelakunya saya langsung nih. Bukan orang lain. Seperti itu Pak.
0: Jadi luar biasa memang ya.
1: Nggih.
0: Kalau kita mau belajar lagi.
1: Nggih, pelan-pelan. Karena ini ilmu kuno.
0: Baik. Kemudian kita masuk ke ini nggih, napa-napa ini?
1: Sedulur papat.
0: Sedulur papat.
1: Baik. Monggo. Jadi salah satu kearifan budaya Jawa itu memberikan pemahaman kepada kita pusat, tali pusat ini adalah hanya untuk ngiling nggih. Karena hari-hari kan sudah kependem. kemudian air kawah kan juga sudah mengering kan gitu. Yang tertinggal tinggal tali pusat itu aja, karena getih pun juga sudah kering kan. Jadi itu sebagai apa namanya pelambang, memberikan pemahaman kepada cabang bayi tentang bahwa dia itu tidak hidup sendiri. Sehingga saya sering mengatakan kepada orang-orang yang sedang mengalami kehancuran ekonomi, kemudian rumah tangganya tidak baik-baik saja, saya katakan, waktu panjenengan di dalam kandungan, panjenengan jaluk jeruk tengah wengi kulo seteko. Katanya teko wong bapakku sing golekke katanya. Loh, itu luar biasanya loh. Jadi seorang cabang bayi dalam kenapa? Jadi saking hebatnya saudara empat ini mengkoneksikan dengan alam semesta kan gitu. Sehingga apa yang kamu inginkan? Kodomu cuma nangis, ibumu tangi, goleke popok, pipismu digenteni kan gitu. Cuma kode nangis saja. Lho kita itu berdoa dermimil. Jaluk anaknya mau enggak sekolah, ya ini enggak senal juga enggak mungkin gitu. Tapi kalau kita mau melakukannya dengan intent dan sungguh-sungguh, justru si anak ini akan menemukan jalan untuk rajin belajar, membudai moros bersahabat dengan anak yang kumlot gitu. Itu yang terjadi. Karena anak saya itu dua-duanya enggak terlalu pintar-pintar banget. Tapi kalau Indilala, sahabat-sahabatnya ini adalah orang-orang yang waktu itu nggak pak, anak-anak akselerasi semua, sehingga dia kebawa-bawa gitu, walaupun ada akselerasi gitu. Nah, itu salah satu bentuk di mana kenyataan biologis tersebut menjadi piulang untuk cabang bayi ketika dewasa kelak. Karena banyak orang tua bingung materi mbak, aku mulang apa ya? Saya tanya ibu, bu, ibu tidak pundi waktu itu masih kecil gitu. Ibu arep anule nyambangi konge, kong di Probolinggo. Nah, aku dewian lah gitu. Orang saya khawatir, sedulur papa tuh bakal nyangkung gitu. Tapi nggak ngerti mbak, iki apa tuh maksudnya. Nah, setelah tua sama anak saudara empat, oh ternyata semua itu ada dalam diri kita. Nggak ada yang di tempat lain, nggak ada yang di luar. Jadi jangan pernah merasa hidup itu sendirian. Kadang-kadang kalau kita diem ya mbak di kursi dengan secangkir kopi ya. Biasanya kalau laki-laki sudah duduk di kursi dengan secangkir kopi dan sebentar rokok, itu pikirannya sudah melalang dunia.
0: Sudah kemana-mana.
1: Kemana-mana itu.
2: Gak berat itu sudah.
1: Gak berat. Tapi sebenarnya
0: sampai rokoknya habis.
1: Gak terasa sampai julut jari-jarinya. Tapi sebenarnya kalau dia mau menyadari, dia bisa ngendikan karo badan wataknya dewe. Jangan merasa keberhasilan kita itu berhasil dengan sendirinya. Jadi kalau kita sedih, anak saya dulu pernah, pak aku gak juara lagi pak, gak usah khawatir lah. Tapi bapak yakin karena kamu adalah salah satu dari 25 juta sel yang berhasil menembus sel ovumnya ibumu, dan kamu ini jadinya, pasti kamu juara ya gitu. Nah, apa motivasi ini? Ya sebetulnya gak ada kolerasinya dengan kemampuan dia lari jarak jauh kan gitu, renang. Tapi ini motivasi aja, supaya dalam dirinya ada ikan tension gitu. Jadi ada penekanan bahwa aku bisa. Oh, karena aku ini salah satu dari 25 juta sel yang memenangkan pertandingan waktu itu, sehingga bisa membuat sel telur kan gitu. Nah, sejak lahir kita sudah ditolong oleh banyak orang, oleh bidan, oleh dukun gitu, oleh dan sebagainya. Sehingga impossible kalau panjenengan merasa sendiri dan tidak ada penolong. Itu cuma saking wong era gelem golek tulung kan gitu. Tapi ya juga ada pesannya orang tua saya dulu. But, engko nek kowe njaluk tulung nang wong, aja terus-terusan. Lho kok ngoten, Bu? Mesakno sing nulung. Lho. Kok saged wong tiap nulung asal barokah, asal pahala. Ora, Nak. Mengko mundak dadi kewajiban. Lho kok ngoten? Lha engko nek kowe nyileh, kowe njaluk ra diwenehi, ra dikeki, pasti jawabmu jahat wong iki. Wingi nanti dikeki aku saiki gak. Lho, ae jadi kewajiban, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini yang terus akan muncul apa rumor di luaran. Gak iso aku duwite rasa disenggol iku. Padahal wingi-wingi wis dikeki jane. Cuma ora tau bali. Kayak gitu, Mbak.
0: Lentur apa namanya? Terlanjur jagane.
1: Iya, jagane malian gitu. Makanya biasakan kalau kita masa koncone iku-iku tok gitu. Teman ada banyak orang. Gitu. Tapi ya kata pepatah kuno mengatakan banyak teman itu banyak rezeki katanya begitu. Ya bisa juga masuk akal. Menurut saya seperti itu, Mbak Edi.
0: Terus hubungan antara sedulur papat dengan pusar
1: pusar
0: pusar menika?
1: Jadi pusar ini adalah Nursari Al-Wamah.
0: Oke.
1: Okay. Bahasa anunya bahasa apa? Spiritual ya.
2: Bahasa spiritual. Hmm.
1: Jadi Nursari Al-Wamah itu artinya di mana Sang Nursari ini menyediakan kebutuhan makanan, kebutuhan asupan gizi. Pokoknya bagaimana manusia ini bisa layak hidup. Hmm. Itu tergantung dari bagaimana Nursari Al-Wamah ini bekerja. Nah, itu biasanya kita bukan diajari untuk nyembah satu lur papat, tidak.
0: Yeah.
1: Tetapi eling.
0: Yeah.
1: Iki sangkan parang itu mati kan gitu.
0: Siap. Kemudian menarik tadi disampaikan tentang motivasi untuk generasi sekarang.
1: Okay.
0: Ini sepertinya di 10 tahun terakhir ini lagi dibutuhkan itu.
1: Betul.
0: Generasi apa di era digital ini lebih suka mendapatkan motivasi semacam itu yang
1: betul.
0: Masuk. Baik, jalur telepon sudah kami buka ya. 0331336652. Saya ulang, 0331336652. Ruang Budaya, selamat malam.
3: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Bunda Yaya Kalisat.
3: Sehat ini.
1: Pangestunipun Bunda.
3: Mungkin keparingan rahayu lising kemau.
1: Amin.
3: Inje ngapunten temanipun menika napa nggih?
1: Cuplak puser Bunda.
3: Dalem?
1: Cuplak puser.
3: Oh, cuplak puser. Nggih. Okay. Dongane cuplak puser menika menapa?
1: Dongo.
0: Dongo.
3: Inje, biasa kan wonten dongane cuplak puser menika dipun dipun bancai ngoten
1: menika. Oh, nggih. Nggih, bancane kan namung brokan Bunda. Terus menika nggih dongane donga selamat. Nah, kagem sederek muslim biasanya selawat naria. Allahumma salatan kamilatan selamat tamaniku. Tapi nek umpaminipun kepercayaan yang sanesipun nggih biasanya doa-doa selamat dan doa-doa berkat. Nggih, bukan pembentengan soalnya. Kan ini kan sifatnya puser itu sebagai saluran makanan jabang bayi nalika semanten nggih. Tapi setelah copot, coplok kan, coplok dari cuplak. Nah, ini terus akhirnya sang bayi ini kan harus berusaha untuk mendapat makanan yang masuk lewat mulutnya Bunda.
3: Oh iya.
1: Nggih, akhirnya dia
3: terus
1: ini merica terus niku anu.
3: Ekstrimen niku tumbar ngoten.
1: Niku tapel Bunda. Tapelipun nggih, dipun tapeli merica utawi tumbar. Nggih, sepatu-sepatu mampet.
3: Terus jaler merica yen ekstrimen niku tumbar terus leres menapa mboten.
1: Nggih, panci ada pemanggih pekaten niku.
3: Oh,
1: inggih.
3: Inggih. Lajeng napa cuplak pusere-pusere niku pun anu terus dipun ape mangke yang sampun garing dipun simpen lari ke tanah nah, terus dipun dipun kok.
1: Nah, kan saksi ada.
3: Akan ngoten.
1: Leres, leres Bunda. Nggih.
3: Oh,
1: mboten cuma namung panas, senalso umpaminipun diare. Terus kedelinges, lari ini panas, biduren, gapaken niku nggih saged Bunda.
3: Oh, ngoten
1: nggih.
3: Dipun nepi sampai
1: 2 hari. Nggih, sampai mengking-king ngoten dados lulang niku. Nggih.
3: Terus endah kula menika ojo garing-garing kok areke anu ngoten terus.
1: Dedel.
3: Nggih. Nek terus ngoten.
1: Nggih, anu. Menika nggih gugon Tuhan sih. Senasa dipun simpen nggih nanti bakal garing kan Bunda.
3: Oh, ngoten. Nggih,
1: cuma nek garing-garing banget mah kan enteng. Terus gampang diperkanginan mangke. Maksudnya nikah saja.
0: Ical mangke, Pak.
1: Nggih. Umpamane pun digapit, nangke larine jiwitan.
0: Oh.
3: Oh, nggih, leres-leres.
1: Nah, kan.
3: Leres-leres saestu, saestu menika.
1: Nek dicepit itu pake jiwitan bocah e.
3: Nggih. Kali moro sepah kula menika dipun jepit kersane mboten ical ngoten. Nggih. Sampun sampai sak menika nggih kasih jiwitan sampun.
1: Nah. Banyak kesaksian Bunda Bunda Yaya ini.
3: Jiwitan.
1: Nggih leres.
3: Nek kada yuga 3 menika kasih jiwitan.
1: Nah, niku. Niku mergo pusare dicepetaken niku. Nggih.
3: Terus semono cepat jane gak anu nduk cek gak lugur jane gak ilang tak jepit ngoten terus. Cepet
1: tapi ora jiwitan ya Bunda.
3: Nggih,
1: sampeyan menika
3: kan
1: jiwitan. Nggih,
3: sampun matur nuwun. Nggih, Bunda, matur nuwun. paringan sehat walafiat barokah yuswanipun paling lancar-lancar
1: ini pun. Dawa sakunturipun nggih Bunda, Bunda tetap sehat.
3: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki.
3: Amin. Amin ya Allah nggih. Atas atas makian gondon
1: dilakukan. Nggih, nyadong. Pandonganipun matur nuwun rahayu rahayu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Bunda Yaya meniko salah satu yang pesen nanti kalau ada ruatan-ruatan, kalau ada apa-apa kabari ya. Ngaten nggih, Bun. Terima kasih Bunda Yaya. Kemudian saya ke jalur live YouTube, tapi sebelum itu ini ada pertanyaan. Jadi sebaiknya secara apa, umum standarnya puser itu diperlakukan seperti apa? Biar enggak jiwitan, biar
1: dijemur, dijemur tapi enggak perlu ditindih. Hmm. Biar ditindih batu kan gitu. Kan puser kan seperti kacang ngotok gitu loh, Mbak.
0: Nyi.
1: Kan alit dilirit kata niku terus dijemur. Kalau kalau saya sih waktu itu saya jemur sama masukkan kain putih. Jadi kantongan kain putih yang saya jepit itu kantongannya, bukan pusernya. Terus sekaligus kantongan itu saya jadikan kantongannya sudah untuk nyimpen. Cuman karena saya pindah-pindah rumah, kalau nggak salah saya 5 kali pindah rumah ini sejak saya menikah itu. Jadi ya nggak tahu kemana sekarang sudah. Tapi puji syukur, wong putrane ya wis gede-gede, wis do iso golek duit kan gitu. Nah. Tapi kalau panjenengan yang masih ibu-ibu muda atau rumah tangga muda, nggak disimpan yang primpen masukkan ke toples atau botol kecil, botolnya sirup ya. Hmm. Kan dulu kan banyak botol beling toh.
0: Yeah.
1: Kalau saya sama masukkan sana saya siram alkohol, jadi nggak saya jemur. Hmm. Itu yang masnya. Kalau yang Deva ini saya jemur. Jadi kedua-duanya bisa. Karena nanti walaupun dimasukkan alkohol lama-lama kering juga, kering akhirnya. Hmm. Tapi lama, 2 tahun mungkin baru kering. Karena seperti yang disampaikan oleh Bunda Yaya, yang dibutuhkan waktu bocah itu panas dikum. Saya heran itu lagi, Mbak. Walaupun enggak diminum glegek banyu ini, pokoknya nemplek nang lambe ini paling lama 30 menit. Langsung turun itu panasnya. Itu. Kayak minum paracetamol itu. Dari panas nyentar 36, 38 terus kasih minum itu langsung susu. Pelan-pelan gitu. Nggih, karena jeblak puser puser ya, bukan jeblak pusernya. Jadi puser itu nggak mungkin kaitannya dengan ini, dengan tombo soto itu disimpannya. Terus ada yang paling penting gini, ketika jabang bayi ini sudah tumbuh dewasa, mungkin SD atau SMP, kan sudah kenal mblakrak tuh, lumon nang titir. Nah, itu nek ben gak lungan seneng kok kandel sopo, kandel budene, kandel mbakyu nih, dipendem di depan pintu, dikasih plastik ya, supaya nanti satu saat bisa diambil lagi gitu. Dipendem, ya sekarang sandang apa?
0: Oh.
1: Cuma ini calanang kan joyeman tuh, Mbak.
0: Okay.
1: Calanang butuh pengalaman ya. Yeah. Ini cawe tuh mungkin perlu disimpan ya gitu. Itu aja lah menurut saya.
0: Baik, saya ke jalur live YouTube-nya. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, salam rahayu, sedanten. Oh, Niki Anu. Sinten namine? Akun Pak Rahmat berarti Mas Oki siapa ini?
1: Mas nek Mas Ori Mas Pak Rahmat.
0: Mas Ori, nggih.
1: Oh Mas Ori. Oh iya, siap.
0: Menika luar biasa pemaparan Bopo dan Ki Bagus. Pitakonan kula wonten napa setiap napa nih mengubur ari-ari mesti wonten lampunipun. Kemudian wonten malih niki napa wonten solusi yen umpami anak menika napa iki urip boros
1: nggih yes.
0: Terus amang napa iki
2: amargi sih
0: amargi
2: saking cuplak pusat
0: nah nggih matur suwun
1: wis rong dina cuplak iki wis cita ya
0: oh
1: iya
0: nggih.
1: Jadi kalau ada lampu ada dua persepsi ya, sudah sudut pandang. Yang pertama wong hari ini kan daging toh.
0: Yeah.
1: Daging saonggrok kira-kira bobotnya 2 kilo lah, atau 1,5 kilo. Terus dipendem. Nah, itu tuh nek diparani asu ajak. Asu ajak itu suka makan daging-daging liar kayak gitu. Nah, tujuannya lampu itu untuk pertanda enggak kayak ide-ide. Terus biar untuk binatang-binatang yang kayak gitu enggak mendekat. Karena kalau cahaya kan mereka takut. Tetapi yang paling penting di situ filosofinya adalah memberikan penerangan bahwa jabang bayi ini dipadangi dalani. Sehingga orang tua ini akan selalu memikirkan bagaimana anaknya supaya sukses. Itu yang terjadi. Tapi nek hari-hari itu dibiarkan rungkut ake suket di lamponnya era tahu ge. Apa mana kok dikurungi lamponnya era tahu. Jangan harap orang tua mikirkan kapunten masa depannya anak. Banyak kejadian saya juga mencatat, bukan cuma sekedar orang lain, mungkin keluarga saya sendiri malah gitu. Jadi kelihatan akhirnya yes gugus senengi dewi anaknya bom belakar nanti gak ngerti. Saya pernah negor tetangga, ngapunten mbak ini kan hari-hari cuman tolong dibaringi keranjang sampah aja gak apa-apa, kan ada dijual
0: toh. Sampai segitunya
1: iya kan ada dijual toh. Iya kan murah toh mbak, paling cuman berapa itu dikurung kayak gini loh mbak. Ini gak boleh langsung pasti kayak serapopo. Sekian lampu ini sampein waktu bayar token larang-larang tarik ke toko maku kayak gitu gak mau. Akhirnya bener mbak, anaknya paling kayak sedih 3 sampai sekarang gak sekolah sudah.
0: Waduh,
1: sudah orang tuanya kemana-mana sudah nggak tahu dah. Jadi hari keluyuran terus sampai dong besar kayak akhirnya saya hubungi Pak RW itu dicarikan bantuan sosial itu. Kita tetap nggak masuk sekolah. Ya dari orang tuanya udah nggak ngasih pepadang tuh. Terus itu kurungan tuh waler pagar. Apa mas?
2: Benteng.
1: Pengayoman lah mbak. Jadi janjinya wong tua gue nek ngeramut hari-hari ini anaknya, hari-hari ini putrane. Iki podo karo ngeramut psikologi ini dewe. Kan gitu. Eling nek duwe momongan gitu kan. Banyak tuh bapak-bapak jam loro bengi sik sekak pinggir rembong, ora eling nek duwe anak sisu-sisu wae sekolah wae ngeterken gitu. Ora digugahi ngamuk.
0: Pikun
1: ya. Lali nek duwe anak. Nek digugahi ngamuk. Ora ngerti wong ngantuk. Gitu. Tetangga saya ada kayak gitu. Sampai istrinya, "Pripun to Pak, mboten syarat e, Pak?" Wonten. Napa sarannya? Juga baju saat timbal ke pior. Jadi seperti itu.
0: Tentu ini sebenarnya pendidikan karakternya.
1: Nggak, Jawa itu seperti itu. Jadi mungkin orang Barat mengenal psikologi mulai zamannya Merism kan gitu ya. Tapi di Jawa ini jauh zamannya Mpu Bayun sudah ada ini. Jadi 3.900 tahun sebelum Masehi itu Mpu Bayun sudah mulang ini. Nah yang kedua yang disampaikan tadi. Pribon yang boros kan gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak pernah ngajari nabung. Orang saya tidak pernah diajari nabung sama orang tua saya. Jadi justru orang tua saya bilang duitmu ku si anu tukoki pitik. Jadi investasi mbak. Jadi dulu saya waktu anak saya jari juga sama. Istri saya ternyata diajari orang tuanya juga sama. Aku duit pak. Tuku ali-ali lah saya gitu. Enggak, waktu itu kupitik katanya. Zaman dulu kan emas itu 8.500 mbak. Pitik itu 1.500 apa pirang lho. Enggak, aku tuku pitik 5 katanya. Dimana tuku ali-ali 1 gram dia pilih pitik 5. Ternak. Akhirnya pitik ada 50-an dijual. Bukan cuma ali-ali, beli kalung gitu. Akalnya ben bulung katanya orang Jawa. Nah, jadi enggak ada istilah nabung kalau di Jawa itu. Istilahnya ya investasi nyelengi. Nyeleng. Jadi nyeleng itu ngelebokin nanggone kandang gitu loh. Apa wedus. Saya punya apa Pak Lek tapi yang jauh di Ambulu. Kang, iki apa toh Kang jurune bombong iki katanya gitu. Tapi saya manggil Kang mergo dia seumuran dengan saya tapi Pak Lek itu. Nah, iki anu but, iki ngono aku ngelompok-ngelompoke duit. Oh, celengan toh. Ya jane ngono duduk jalengan soalnya maring ini bakal tak kutuk kok wedhus kayak gitu. Gua apa golek repot saya gitu. Ya gua joko-joko katanya gitu. Jadi bukan duit joko-jokonya. Satu kewan. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Ori yang tanya ya. Tekniknya seperti itu, kalau jenengan pegang uang boros jangan nyelengi, jangan nabung. Tetap wujud uang soalnya. Tetap wujud uang dan uang tidak berkembang. Kita dibodoh-bodohi itu kalau katanya, "Oh, di sini bisa mengembangkan uang." Jangan, wis. Bener kalau ada ilmu riba itu ada sebenarnya. Mending enggak usah. Mending wis tukoke pitik utawa tukoke wedhus, dingon kan gitu aja. Nanti kan oleh manfaatnya.
0: Coba dulu nggih, Mas Ori. Mangke kemudian
1: cerita. Tapi Mas Ori beli anu, beli Avanza ya, Mas. Oh. Ingone Avanza. My loss.
0: Nggih. Cekap itu jawabannya. Kemudian kita masuk ke brokoan rasa syukur.
1: Nah, ini yang ditanya oleh Bunda Jaya tadi.
0: Ki bagus monggo.
2: Nggih. Brokoan itu asal katanya dari kata berkah. Jadi melalui brokoan keluarga mengucap rasa syukur dan bahagia karena antara ibu dan bayinya selamat ketika melahirkan. Jadi makanan biasanya kalau brokoan itu tidak lepas dari urap buluk. Urap buluk sama orem-orem tempe tahu itu tidak pernah lepas, karena urap itu artinya urip. Jadi kehidupan yang diterima, artinya ketika setelah proses kelahiran ibu dan bayi selamat, ini yang disyukuri. Nah, di sini seorang bayi mulai diperkenalkan kepada nilai gotong royong dan kebersamaan. Diundang ke tonggo teparo, kita ya itu kalau doanya doa selamat itu pasti kalau di Muslim Allahumma salamatan fitin itu pasti diucapkan apa dipanjatkan doanya oleh para ustaz
1: atau selawatan.
2: Biasanya ini selawatan selawat Nabi itu yang
1: berjanji.
0: Kalau di Jawa enggak ada doa khusus.
1: Banyak ketika Bunda ya tanya saya bingung. Jadi apa ya kayak gitu. Nah, kalau yang disampaikan lagi bagus tadi kan urap kulub karang gitri kan ya. Urap kulub. Jadi biasanya kalau lembahyung gitu tansah rezekine rembuyung. Lembah mana gitu. Terus kalau apa dayem,
2: bayem,
1: uripe mure tentrem ayem kayak gitu.
2: Kenikir
1: kencengin pikir gitu. Jadi orangnya tuh enggak tukang tuku lengo. Lha itu kan lengo ya. Menggo lengo.
2: Padahal sudah lah apalan dari rumah tuku lengo.
0: Kesadok.
2: Lupa.
1: Lengo tuku.
2: Tuku jajan.
0: Itu nggih untuk brokoannya. Yeah. Kemudian pada saat brokoan diberi nama atau pripun biasanya?
1: Ya, biasanya asma nggih.
0: Asma nggih.
1: Jadi kalau di ilmu Jawa itu ada hitung-hitungannya, Mbak. Jadi kalau mau jadi pemimpin, nah ini. Saya diajari bapak dulu. Anakmu tepakno nang tengah nek itu nak, kan gitu kan. Contoh nih Soeharto, nah, tepak tengah pemimpin nih. Soekarno pemimpin. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi kalau tempat tengah itu akan jadi pemimpin. Joko Widodo, enggak ya? Tapi kan akhirnya disingkat sama beliau ya, Jokowi.
0: Karena pas tengah.
1: Dikejar tengahnya. Nah, ini di dalam Jawa itu dicake. Nah, tempat yang bagus ya bagus sana Pak perilaku nih. Nek sing duding iki dadi mandor biasane. Tukang dudan-duding ngono wae. Sing pemimpin sing tengah. Nek sing manis kapunten. Iki sok anu mangro tinggal iki. Mangro tinggal. Mangro tinggal itu biasanya mendua hati.
2: Playboy.
1: Ada black girl gitu. Enggak biasanya. Ana sing jentik ini sing elek, Mbak. Biasanya mulang syarat dan sebagainya. Nah, nama itu adalah doa dalam ilmu Jawa. Seperti nah, terus kalau di Jawa kan ada apa namanya? Piwulang ya. Meditasi dengan mendikirkan namanya sendiri. Jadi saya Budi Siswanto. Budi iki perilaku, Siswanto iki siswa iki murid. Jadi perilakune seorang itu kudu sinau kayak gitu. Nah, ini terus digulang terus sampai menemukan esensi nanti. Oh, berarti kesalahanku nang kene. Kenapa aku jatuh secara ekonomi? Kenapa saya jatuh secara rumah tangga? Ketemu, Pak. Nah, kebanyakan orang Jawa itu memberikan awalan juga tidak sembarangan. Karena nanti akan menjadi hitungan saat menikah. Jadi kalau jauh-jodoh misalkan ya, itu mungkin nama depannya udah keliru nih. Udah keliru. Atau mungkin cendek jodoh. Lagi omama telungkulan, wis
0: habis.
1: Piraan.
0: Oh, iya.
1: Bukan meninggal, piraan. Gitu. Kok omama mana nemulan, piraan mana. Wah, ini kok yo jadi ini, saya punya apa klien. Mas, ngapunten Mas Klodi nggih enggak ada yoga namung setunggal jarine. Ning bolak-balik mantu jadi. Anak yang tak ganti bolak-balik mantu. Nah, ini tolong Mas piye iki carane supaya oma-oma sepisan iki ganti tekanin pati. Nah, ini faktor nama. Cak ganti nama aja, Mbak. Ganti nama selamat timbunan. Ya wis, mari oma-oma ganti saiki. nanti dia apa-apa sih aman besar.
0: Terus nama itu doa berarti.
1: Doa dan harapan. Jadi kadang-kadang orang tua itu nyuwun sewu, oh jenenge sapi jane gitu. Misalnya jenenge iki Satrio Yudo misalnya gitu ya. Bisa dipanggil Satrio, bisa dipanggil Yudo maning nggih, enggak apa-apa. Cuma nih panggil Yudo cenderung perang nanti itu kan Barata Yudo. Nah, tapi kadang-kadang terus celuk Udo. Udo, Udo. Akhirnya gak tahu kelamben Mbak Are. Dan itu saya menemoni Pak. Menemoni ada seseorang. Jadi kalau di rumah ibu-ibu ini padahal kalau keluar jadi papan rapat Pak. Tapi begitu di rumah pernah dengar ceritanya itu. Bajunya dibuka Pak. Dia hanya pakai berah, pakai sidik tok wis. Tamunya balaki Pak Prabowo enggak peduli dia.
0: Oh iya ampun.
1: Tapi bukan gangguan kejiwaan itu. Ya kalau menurut saya sudah salah petung dan cendeki celuane Udo.
0: Nggih. Berarti sangat pentingnya nama itu di sini nggih.
1: Nggih, betul.
0: Karena melekat ini terus.
1: Jadi itu kan kalau orang Jawa juga dihitung ada pasarannya. Ada istilah Mbak pernah dengar jenenge kaboten gitu.
0: Nah, nggih.
1: Gitu. Jadi Satrio umpamanya pun ya, tapi
0: kawan,
1: nggih. Anu apa namanya? Satrio Pamulang Saro gitu. Opo maksudnya. Ya, tadi Satrio itu ya gagah perkasa, ane Pamulang Saro iki soron dibolan-baleni lak ngono to. Ya iki akhirnya kaboten jadi diganti. Tapi ya Satrio Wibowo maneh kan diganti ya gitu. Kayak Mas Ori itu namanya Malik Maulana ya. Itu apa jadi Mas Ori?
2: Rahmat Buhori.
1: Oh, Rahmat Buhori.
0: Oh, nah. Ini di akunnya. Cocok
1: oh,
0: ini.
1: Iya, Rahmat Buhori. Iya. Nama yang ke muslim-musliman kan, gitu. Atau Saiful Bahri kan gitu. Saif itu pedang, Bahri itu lautan. Jadi pedang lautan gitu. Oh, berarti ini gagah perkasa. Tapi kok dilala bocah kurus, cilik. Gitu. Yo, gak madok harus jenenge, Pak. Nah, itu yang namanya salah nama. Jadi nek misale Saiful Bahri itu orangnya gagah tinggi besar kayak gitu misalnya. Nah, persoalannya akan muncul nanti ketika kita memberi nama nama perempuan.
0: Lah ini.
1: Padahalnya laki. Jadi saya pernah punya nek pelawak itu jenenge siapa ya?
0: Tesia
1: itu. Padahal dia maco banget loh orangnya. Nah, kadang-kadang nama itu diblesetkan sama orang, dijadikan guyonan. Sehingga pada saat waktu tertentu nama itu melekat. Dan dia kalau dipanggil dengan nama itu dia menoleh. Itu bahaya sudah. Bahaya. Anak saya itu dulu waktu nama wadahnya Jendit, karena anak saya kecil. Jadi Jendit itu nama lain dari Kotri, Sisit. Jadi anak saya semacam diceluk Sisit gitu. Ketika nama Jendit ini dihapus, dihilangkan, diganti Yope. Yope itu singkatan dari Yohanes Permati. Dia langsung tinggi besar ya awalnya. Tinggi besar. Nggak tahu ada kayak ada apa gitu loh. Mau gede dure. Anak Deva ini, nama Deva dulu nama aslinya Dwi Karisma Dewa. Mbok nang gone akte kok muncul-muncul, Mbak. Deva Andaru Dwi Karisma. Iki ya apa to karepe iki?
0: Ya ngetik.
1: Ya mungkin nama akhirnya sudah karena sudah di akte. Deva Andaru Dwi Karisma. Karena Deva anak lanang Deva tadi Dewi kan nek Deva, Deva. Jadi anak saya itu cantik, Pak. Deva itu jalan di teleng-teleng itu ayu aja.
0: Tapi gagah.
1: Gagah. Okay.
2: Tidak melambai tapi.
0: Oke, berarti begitu pentingnya nama, bahkan kalau perlu misal dirasa kurang cocok bisa diganti.
1: Ganti.
0: Pada manusia Jawa yang sudah dewasa pun enggak masalah nih.
1: Enggak masalah. Sepuh pun enggak masalah. Oh. Kalau sakit-sakitan
0: gitu. Oh, ngaten. Nggih. Ki bagus mau menambahkan monggo.

0: Muhammad. Muhammad itu adalah
1: sosok nabi,
0: seorang panutan. Bagus, nabi. Bagus, baik. Ghazali itu seorang filsuf, penulis sastra,
1: iya.
0: Dan Wijaya adalah kesuksesan atau kejayaan. Kaya bapak kuwi wabot nemen. Ada tanggung jawab besar yang dipikulkan seperti itu. Jadi ketika anak sakit, mungkin ini secara spiritual gitu, atau secara psikologi si anak, ketika mendapatkan nama itu, tidak mampu untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang diharapkan oleh orang tua itu. Karena nama itu sendiri adalah doa, harapan, dan cita-cita orang tua itu terhadap anaknya. Tapi kalau raga ini, baik secara psikologis tidak mampu, dia akan bereaksi melalui tubuhnya. Maka sakit panas, sakit-sakitan, ataupun kalau sudah besar atau tidak remaja ataupun dewasa, biasanya ke ekonomi. Ke ekonomi, aboten nih. Nah, ketika kita berkonsultasi dengan guru, yaitu guru batin, guru lantaran, biasanya dikasih tambahan nama atau namanya dihilangkan.
2: Ada yang dihilangkan.
0: Sudah pakai ini aja. Nah, itu yang baru itu
1: enteng.
0: Ada perubahan lah seperti itu, Mbak.
1: Jadi aksara kan ada neptunya, Mbak.
2: Iya.
1: Jadi hono coroko data sawala pada jaya maga potong itu ada neptunya, kemudian dihitung jumlah. Namanya hisab jumal. Setelah jumlah kalau nanti diporo, ketemunya kalau 50, ini berarti namanya tengah-tengah gitu. Di antara 40 sampai 60 ini baik. Tapi nek wis terlalu endeng 25 gitu ya atau 30 ini terlalu endeng. Ini angel setelane.
2: Oh.
1: Nek terlalu berat ya itu loro-loroan uripe soro kan gitu. Itu antara 80 90 gitu. Apalagi 100 ya jeglek itu sudah.
2: Jeglek.
1: Nggih. Saya rata-rata saya perhatikan yang mati muda itu namanya terlalu berat. Nggih, saya hitung wah kapot jadi. Nah, tapi kalau misalkan orang itu sederhana. Orang Jawa dulu kan cuman Paijo, Neweto itu paling Marni, gitu, Nil wes, Karo Sume,
2: Sri, Sulistyo.
1: Kalau nggak pakai nama pasaran,
2: okay.
1: Kan gitu, Kliwon.
2: Okay.
1: Kalau pakai bahasa Jawa, Kemis, Respati, gitu. Kalau Minggu, Radite, kan gitu. Nah, sederhana ya. Tapi ya gampang, dimaknainya gampang. Kalau sudah seperti itu, yang seperti sahabat Anda Kipakus, memang banyak orang ketika mengalami jatuh bangun dalam hidupnya, setelah dihitung, oh iya benar, jenengi.
2: Bisa dari unsur nama.
1: Iya. Itu meneliti gitu, kadang-kadang perlu waktu satu minggu, ya, Pak. Kita teliti dulu.
2: Untuk mencari gitu.
1: Ya, apa sih yang marah, nggak sesukses sih. Wong kerjanya mampeng, Pak. Kalau yang katanya, kerja harus kerja keras itu. Berarti tukang batu sih paling suka gitu. Kan gitu. Oh dia paling keras kerjanya. Nah, gitu. Setelah dihitung, ternyata jenenge iki. Pasangan hidup ini ternyata enggak klop. Diganti namanya, yang perempuan katanya lagi terus ditaklik lagi. Ijab kabul lagi. Gitu. Sing susah nek Kristen kan ndak pemberkatan lagi.
2: Nggih. Baik, waktunya tinggal beberapa menit tidak terasa. Setelah puputan puser dan pemberian nama, apa sesungguhnya yang sedang diajarkan kepada seorang bayi? Ini sesi yang ketujuh sepertinya.
1: Ini bagus.
0: Ini
1: jadi kalau saya memahami, Mbak,
2: yeah.
1: Puser itu mengingatkan kita pada asal usul. Jadi nama mengingatkan kita pada harapan. Terus sedangkan hidup adalah sebuah perjalanan. Ini yang saya temukan, rangkuman hidup saya ini. Oh berarti kayak satu rapat itu adalah mengajari kita tentang asal-usul. Kemudian nama ini mengajari kita tentang harapan orang tua atau harapan kita sendiri juga. Terus yang terakhir yaitu tentang hidup itu. Itu sebuah perjalanan, cokro manggilingan. Makanya ketika Mbak Eti hari ini bertemu dengan saya, ini bukan tanpa maksud. Tentang bagaimana rezeki kita itu Allah wa'alam. Tetapi dibalik semua itu ada sebuah yang matching gitu.

0: mungkin jenengan mau tak ajak ngomong tentang coba montro selamatan tak masuk itu ya. Tapi nek kayak gini-gini ilmu pengetahuan yang sifatnya ambudidaya. Yeah. Itu yang membuat terus panjenengan mungkin iso menimba kan akhirnya sebagai seorang host ketemu dengan kami. Enggak tak ajari matek mantra cara ngobong tupo gitu. Tapi seperti itu. Nah, mungkin kalau Ki Bagus mungkin punya pengalaman lain tentang ya.
1: Sejak manusia dilahirkan atau bahkan di dalam kandungan, prosesi-prosesi yang ada di budaya Jawa ini mengingatkan dengan sangkan paraning dumadi, dari mana manusia itu berasal dan kemana harus kembali. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Ori tadi, kenapa kok dikasih lampu ari-ari yang dipendam itu? Karena lampu itu adalah cahaya, dan ari-ari itu secara di satu lur papat namanya Ariyah Mutmainah. Dan Ariyah Mutmainah bagian dari saudara pat ini yang menuntun manusia menuju
0: Tuhan.
1: Ke ketuhanan.
0: Ketuhanan.
1: Nah, sedangkan pusar ini yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, mulai makanan, minuman dan segala macam. Apa yang dibutuhkan oleh manusia,
0: jabang bayi
1: ini dicukupi oleh seterampat yang bernama
0: pusar itu.
1: Pusar itu atau Ariyah Mutmainah. Dan getih itu
0: Jat
1: Moko Amara yang membimbing di jabang bayi untuk mewujudkan cita-citanya. Dan Kakang Kawah yang air ketuban itu menjadi Nursari Nuriyah Subiyah yang menjaga atau membimbing manusia itu mewujudkan kebahagiaan dan kesenangannya. Jadi saudara empat yang tersinggung tadi memenuhi apa yang dibutuhkan mulai dari sisi kerohanian atau spiritual, yakni ketuhanan, sampai kebutuhan hidupnya dari sejak dilahirkan sampai
0: mati.
1: Seperti itu.
2: Baik, karena waktunya sudah habis, ini dari hamba Allah, kalau untuk era sekarang mengganti nama agak sulit di administrasi.
0: Administrasi lah.
2: Ribet. Baik. Tapi memang itu bisa jadi salah satu elemen yang mungkin.
0: Iya, tapi enggak perlu ganti administrasi.
2: Oh, ngata.
0: Tetap Budi Siswanto, tetap Budi Siswanto.
2: Di iya. KTP dan lain iya. sebagainya tetap.
0: Jadi nama saya kan ada tambahan Wongso Jono di belakangnya. Iya. Itu karena kami menerima beslit Abdi Dalem dari Keraton Ngayogyakarta di Ningrat. Iya. Tapi KTP kami tetap Budi Siswanto.
2: Oh, oke. Okay.
0: Nah, penambahan ini pun juga dihitung, Mbak. Mungkin ya pihak keraton yang hitung. Saya tahunya oh ya enak aja tinggal ya.
2: Jadi kalau untuk penggantian nama itu tidak harus sampai ke administrasi.
0: Tidak usah. Jadi okay. Kalau misalkan mau taklik.
2: Ngaten nggih Bapak, ini jawabannya. Okay, ya.
0: Jadi misalkan Mbak Eti ngapunten Kang Putri badhe kromo nggih.
2: Okay.
0: Terus ternyata namanya enggak matching dengan calon suami. Itu Kang Putri bisa diganti atau suaminya, calon suaminya diganti. Tapi enggak usah ngubah administrasi.
2: Tanpa harus ngubah administrasi.
0: Tapi waktu taklik saja.
2: Oh, oke. Okay.
0: Aku nikahkan kan gitu. Si jabang bayi siapa namanya gitu, dengan laki-laki yang bernama ini, mas kawinnya ini. Nah, itu yang diucapkan nama itu, bukan namanya sendiri yang tertulis di administrasi.
2: Okay. Baik, cukup nggih jawabannya okay. Itu. Sebagai penutup 1 menit terakhir mungkin, monggo katuran.
0: Okay.
2: Bapak Budi.
0: Baik, orang tua leluhur kita itu sudah sangat bijaksana. Jadi jangan selalu menanggapi bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang kolot. Jangan menanggapi atau memahami bahwa kebudayaannya adalah yang gugon Tuhan. Mereka atau leluhur kita itu sudah menggunakan algoritma untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bijaksana. Sampai daun jatuh pun bisa dihitung. Jadi saya selalu sama teman-teman kalau diskusi gitu, daun ini akan jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian, itu bisa Mbak. Dipaskan jamnya bisa. Saya menulis gelas tanggal sekian, jam sekian dia akan pecah. Saya taruh di kulkas supaya aman, mungkin dia sama istri saya dibungkus pakai kresek. Kok yang dilalah apa namanya, plastiknya udang itu tumpah, sehingga membuat kucing ini tertarik untuk menggeret kresek ini. Biar pecah jam 11 siang. Ibunya anak bilang, gak bisa tak lindungi, tetap pecah, katanya gitu.
2: Padahal sudah ada upaya.
0: Iya, ada upaya. Nah, itu kan gambaran bahwa leluhur itu tidak sekedar membuat tulisan yang asal-asalan. Mereka pakai algoritma. Ketika pindahan di Goreno Dino, mungkin belajarnya dari kucing. Kalau saya pribadi loh, kalau saya ngeceknya dari kucing. Iki dino iki kucing usung-usung anak eh. Pernah gak pak?
2: Iya.
0: Kucing tuh usung-usung anak gak sembarangan pak. Pas dino nih. Tak itu satu saat kucing ini diobrak sama tetangga saya, otomatis kan dia pindah terpaksa. Bener pak, dimakan predator. Ada anjing liwat, dibantai, kucing ini mati. Waduh, pindah ini tipe pati nih. Kan kalau orang Jawa ada sandang, pangan, gedung, loro pati masalahnya. Ini algoritma. Terus burung. Jadi di bulan Suro kemarin, ini sampai hari masih suruh kan, tidak akan ada burung, ayam, unggas yang mengeram. Kalau mengeram pasti gagal. Makanya orang-orang Jawa kuno, sejak netes, aja ngangkrem ke pitik di sasi suruh, tidak bakal netes. Puluhan kalau nemu pak, tidak cuma satu. Seperti itu. Itu aja Mbak Iti.
2: Matur nuwun Bopo Budi Siswanto Wong Sojono Ki Bagus Wijaya, matur nuwun sangat. Mugi-mugi saged ketemu lagi Kamis malam Jumat depan. Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Berarti masuk seri ke-9.
0: Nggih, mungkin kalau ada request tentang apa kita bisa rehat.
2: Monggo.
0: Supaya enggak jenuh orang-orang.
2: Nggih, baik.
0: Bisa.
2: Matur nuwun, sampai ketemu lagi.
0: Baik,
2: salam Rahayu.
0: Rahayu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Ma, besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
2: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau pacara loh. Katanya minta dibangunin.
1: Aduh, Ma, masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun Andi.
1: Iya Ma, ini sudah siap.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam sesi Ruang Budaya malam hari ini. Ini adalah sesi yang kedua, Kamis malam Jumat pendengar. Selamat malam para sedulur budaya. Kita masih menikmati persembahan gending-gending Jawa malam ini. Dalam tradisi masyarakat Jawa, malam seperti saat ini sering dimaknai bukan sekedar pergantian hari, tapi juga kesempatan untuk kita mulih marang ati atau pulang sejenak pada hati sendiri. Pendengar, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, kadang kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sampai lupa bertanya pada diri sendiri. Sudahkah hari ini kita jadi manusia yang lebih baik daripada kemarin? Jawabannya hanya kita sendiri yang tahu. Malam tidak selalu identik dengan gelap loh ya. Justru di dalam keheningan malam banyak orang menemukan cahaya berupa kesadaran, kemudian rasa syukur dan juga keikhlasan. Semoga kita semua bisa mendapatkan itu. Hari ini Kamis, malam Jumat, tanggalnya tanggal 2 bulan Juli. Ini juga mengingatkan kita bahwa setengah perjalanan tahun Masehi yang kita hadapi sekarang hampir kita lalui. Mungkin ada mimpi-mimpi yang belum tercapai, ada rencana yang tertunda, atau harapan yang belum jadi nyata. Gak apa-apa. Kalau dalam falsafah Jawa, itu dikenal ungkapan alon-alon waton kelakon. Maknanya bukan mengajarkan untuk kita jadi lamban, tapi mengajarkan agar kita tetap tekun, teliti, dan juga tidak mudah menyerah. Kurang lebih seperti itu. Dan 2 Juli ternyata Indonesia juga punya catatan menarik ini. Kita sedang memperingati Hari Kelautan Nasional. Wah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan sekedar batas antar pulau, tapi ruang yang menyatukan kita sebagai bangsa. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, ombak yang sama itu mengajarkan satu hal, bahwa kehidupan akan terus bergerak selama kita mampu menjaga keseimbangannya. Oke, balik lagi pada falsafah Jawa. Saya sempat ingat satu falsafah, bahkan teringat terus setiap saat sampai hari ini. Urip iku urup, jadi hidup itu hendaknya memberi manfaat. Kurang lebih seperti itu. Laut pun demikian. Laut memberi ikan untuk para nelayan, kemudian jalur perdagangan bagi perekonomian bangsa, sampai keindahan. Nah, ini yang menghidupi sektor pariwisata. Maka tugas kita bukan hanya menikmati hasilnya, tapi juga menjaganya. Di era sekarang ini yang sedang masif dikampanyekan, bukan hanya oleh Indonesia tapi masyarakat dunia, adalah bagaimana kita mengurangi sampah plastik di laut. Bagaimana kita tidak merusak ekosistem pesisir. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta pada laut, pantai, pesisir. Ini bentuk penghormatan pada laut yang telah begitu banyak memberi pada kita. Maka di Kamis malam Jumat ini pendengar, malam yang penuh perenungan, semoga kita semakin menyadari bahwa sebesar apapun cita-cita yang ingin kita raih, semuanya berawal dari rasa syukur dan tanggung jawab. Bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada keluarga dan masyarakat di sekitar kita, tapi juga pada alam. Sudahkah kita bertanggung jawab? Oleh.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan.

Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO telah

Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Langkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Usai sudah pendengar rangkaian lagu-lagu atau gending-gending Jawa kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda terus menyimak program acara kami malam ini. Malam hari sering dianggap sebagai penutup hari ya. Padahal sesungguhnya, tahukah Anda, malam itu adalah awal dari kekuatan kita untuk esok hari. Ada sebuah kisah pendengar. Ya, malam-malam berkisah. Ada sebuah kisah tentang seorang penebang kayu tua. Setiap sore, ia selalu menghentikan pekerjaannya lebih awal dibandingkan rekan-rekannya. Banyak yang mengira dia mulai lemah, sudah gak kuat lagi. Namun keesokan harinya justru dialah yang mampu menebang pohon lebih cepat, lebih banyak lagi. Rahasianya sederhana. Ia menggunakan waktu istirahat untuk mengasah kapak. Jadi pakai kapak ceritanya waktu itu. Ini gambaran hidup kita pendengar. Beristirahat bukan berarti menyerah. Tidur yang cukup, kemudian menenangkan pikiran, mengistirahatkan tubuh adalah cara untuk mengasah kapak kita. Jadi kapak kehidupan, agar esok kita kembali tajam menghadapi tantangan. Kurang lebih seperti itu. Ini kisahnya tentang penebang kayu. Tapi untuk Anda yang merasa suka nebang kayu, sebaiknya stop dulu ya. Jangan sering-sering nebang kayu. Dilihat dulu untuk kepentingan apa. Kemudian ini sebelum saya dikritik nih. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa juga dari berbagai jalur. Terima kasih. Selalu dicatat Kamis malam Jumat ada Eti di Pro 1 RRI ya. Jadi pendengar, jika malam ini Anda bersiap memejamkan mata, lakukan saja tanpa rasa bersalah gitu ya. Sebab tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, ini adalah modal terbaik untuk kita menyambut esok hari baru. Kurang lebih seperti itu. Yang sedang bekerja malam ini, tapi istirahatnya sudah cukup sedari sore, karena memang ketiban sampur istilahnya, dapat shift malam, selamat bekerja. Semoga karya Anda malam ini bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi banyak orang di sekitar Anda. Yang mencoba menyapa di jalur telepon, kita tidak terima telepon ya, Ibu, Bapak. Cukup dengarkan saja ragam lagu dan beberapa catatan kecil kami malam ini. Kami berupaya menjadi teman paling baik Anda. Selamat beristirahat untuk yang beristirahat, yang masih beraktivitas di jam segini, masih melaksanakan tugas, belum selesai kewajibannya, kami terus temani Anda.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman, tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982, saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Iya, kita memang harus bahagia. Apapun caranya ya. Di jalur yang baik maksudnya. Pendengar, malam ini mungkin tidak semua orang sedang beristirahat. Ada yang masih nyetir. Wah, menyetir kendaraan agar penumpang tiba dengan selamat. Ada tenaga kesehatan yang berjaga. Terus ada petugas keamanan. Ada pekerja. Pekerja apa jam segini ya? Pekerja pabrik. Oh, ada. Kemudian jurnalis ada, pedagang, penyiar, sampai mereka yang sedang menempuh perjalanan jauh menuju ke satu tempat, mungkin kampung halaman, atau justru mau keluar kota, tempat mencari nafkah. Intinya untuk Anda yang masih terjaga, terima kasih. Di balik malam yang tenang, Anda masih setia juga menyimak kami. Kemudian di balik malam yang tenang ada kerja keras yang sering tidak terlihat ya. Tetap utamakan keselamatan. Jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai merasa lelah. Jadi berhentilah sejenak untuk meregangkan badan atau sekedar menikmati secangkir minuman hangat. Tidak harus kopi ya, tapi minuman hangat. Ini jauh lebih bijaksana daripada memaksakan perjalanan. Ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Ingat bahwa tujuan yang paling penting bukan kita tiba lebih cepat, tapi tiba dengan selamat. Karena selalu ada orang-orang terkasih yang menunggu kita, keluarga. Dan kalau kita driver berarti keluarganya penumpang kita gitu ya. Oke, sebelum malam berganti menjadi pagi, ada satu hal yang layak untuk kita lakukan bersama malam ini. Apa itu? Berdamai dengan hari ini. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai. Ada harapan yang belum tercapai. Ada apa lagi ya? Kata-kata yang tadi siang mungkin terasa kurang berkenan. Wah. Yang jelas tidak semua persoalan hidup itu harus selesai hari ini. Jadi ada memang hal-hal tertentu yang membutuhkan waktu, butuh kesabaran kita, butuh kesempatan baru. Orang bijak mengatakan, jangan bawa beban hari ini sampai mengganggu tidur malam. Wah. Orang bijak dari Tionghoa ini. Tidurlah dengan hati yang lebih ringan. Maafkan jika perlu. Lepaskan jika memang harus. Dan simpan keyakinan bahwa esok hari selalu membawa peluang baru. Karena matahari tidak pernah bertanya, bagaimana kemarin kita gagal? Matahari selalu terbit, memberi kesempatan untuk kita memulai lagi. Oke, selamat beristirahat untuk yang siap beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas. Selamat bersiap-siap menyambut Piala Dunia babak 32 besar. Nanti tapi ya, jam 2 dini hari. Oke, persiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya pendengar, malam semakin larut. Jika Anda sudah berada di rumah, semoga malam ini jadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga. Istirahat dengan cukup, karena tubuh yang sehat adalah investasi yang tidak tergantikan. Namun jika Anda masih beraktivitas, malam ini masih kerja, masih punya tugas yang harus dituntaskan, semoga langkah Anda selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Tetap fokus, jaga kesehatan, jangan lupa beri kesempatan pada tubuh untuk beristirahat ketika waktunya tiba. Oke, sudah pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kenapa? Karena seperti kemarin-kemarin ya, kita sedang menikmati Piala Dunia 2026. Jadi sekarang sudah masuk babak 32 besar. Terbalik ya, benar. Oke, kami nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan khawatir, insya Allah pukul kalau dikonversi ke waktu Indonesia, berarti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti ada pertandingan antara Spanyol lawan Austria.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinanti.

Pendengar setia RRI Jember Program 1, akhirnya saya Eti Darmiati bersama kerabat kerja yang bertugas malam ini. Teman-teman di studio ataupun yang di pemancar mesti pamit undur diri untuk sesi Jember malam ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Selamat menikmati pertandingannya, insya Allah pada pukul 2 dini hari nanti. Semoga tim favorit Anda tampil terbaik. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang beristirahat. Selamat melanjutkan tugas untuk yang masih harus bertugas malam ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kendari, Ambon, Mamuju, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kata tokoh dunia. Paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pada Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sindi Wira, ketemani Anda di perjalanan Jember pagi ini. Edisi di hari Jumat 3 Juli 2026. Tentunya dengan beragam program dan informasi yang telah kami siapkan untuk temani Anda, di mana kami akan hadirkan di pukul 5 waktu Indonesia Barat Mutiara Pagi Perjalingan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Malang, ada rekan Diah Laras dan juga Ustazah Haja Dewi Latifa. Kemudian bergeser di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung Piala Dunia 2026. Kemudian berlanjut lagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada Jember Menyapa, dan di pukul 9 akan kami hadirkan Halo RRI. Untuk itu, mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: RRI Madiun dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi, siaran berjaringan setiap hari Jumat pagi pendengar bersama dengan RRI se-Jawa Timur. Nah, pagi hari ini produksi dari RRI Malang, acara ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya, kemudian RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan dirilai juga oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Saya Diah Laras yang pagi ini akan menemani Anda untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, kita nantinya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 495850. Untuk Anda yang berada di luar Malang, Anda bisa menggunakan kode area 0341 495850, atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 081 555 600 915. Sekali lagi, WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081 555 600 915. Pendengar, dalam kehidupan mungkin kita sering berusaha untuk menghindari hal-hal buruk, tapi mungkin ada bahwa beberapa perkara ini ternyata jauh lebih buruk daripada perkara itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara lainnya? Nah, pagi hari ini akan kita simak bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, atau Umi Latifah ya, panggilan kesayangan kita. Assalamualaikum Umi Latifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi
2: hari ini. Alhamdulillah. Bisa nyampe di RRI ini.
1: Alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini Umi sudah hadir di studio Pro 1 dan juga bisa memberikan tausiahnya pagi hari ini tentang tema kita, Umi ya.
2: Ya.
1: 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Mm-mm. Apa saja itu? Monggo untuk mukadimah disampaikan Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar mitra setia RRI berjaringan se-Jawa Timur ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah di pagi yang dingin ini kula kali panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sadereng napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah mengharap pada Allah. Muga-muga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diparingi barokah oleh Allah, semuanya dikasih sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan tayyibah, yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah, rumah tanggai sakinah mawaddah warahmah, anak putune soleh solihah ya Allah, sing sakit-sakit semoga cepat sembuh, sedanten diparingi ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Dari sebagian para hukama menyatakan arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbahu. Adzambu minasyabi kobihun wa minasyaihi akbahu wal istighalu bidunya minal jahil kobihun wa minal alimi akbahu wa takasul fi to'ah min jami'in nas kobihun wa minal ulama wa talabati akbahu wa takabburu minal agniya kobihun wa minal fukoro akbahu. Yang artinya empat hal berikut adalah jelek, tapi empat hal lagi lebih jelek. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa itu jelek pada diri pemuda, tapi lebih jelek lagi jika yang melakukan adalah orang tua. Dadose wong sing nglakoni maksiat, nglakoni dosa iku wis elek, ya. Pemuda kok senengane maksiat, kok senengane mabuk, kok senengane mencuri, kok senengane berjudi. Niki pemuda itu jelek. Tapi perbuatan-perbuatan jelek niki lek dilakoni oleh orang tua, orang yang sudah tua, subhanallah, itu lebih jelek. Namanya tua-tua keladi. Muga-muga kula panjenengan direksa dening Gusti Allah, ojo sampe kita apa maneh ini sudah memasuki, ya, sudah lebih daripada pertengahan itu bulan Muharram, bulan Hijriyah 1448 yang dimaksudkan untuk introspeksi diri kula kali panjenengan. Makane tahune tahun Hijriyah ini agar kita berhijrah nyuwun teng Gusti Allah. Yatala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa auliyaihi wa junudhi, ya Allah, setahun yang akan datang jaga kami, ya Allah, sanak bojo, sanak putu, sanak mantu dari godaan setan, ya Allah, bala tentara dan kekasihnya. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, jaga kami semua, ya Allah, setahun yang akan datang dari godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Aku kepengin tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar, ya Allah. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allah, aku mohon setahun yang akan datang berikan kemampuan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sing sakit mendekatkan diri pada Allah. Aku kepengen tambah tua, tambah dekat sama Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Dungono bendere. Tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar. Awa iki kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Dadi ojo diterus-terus nglakoni dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, kesibukan duniawi, ya, kesibukan mencari, ya, sibuk golek donya pada diri orang bodoh, itu jelek. Tapi lebih jelek jika dilakukan, ya, perbuatan sibuk mencari duniawi ini oleh orang alim. Jatuh sih kulo kali penjenengan, ya, harus paham. Jadi wong alim iku ya kudu ngerti lah. Mosok nggih ya, kesibukan duniawi pada orang bodoh aja jelek, apalagi kepada orang yang alim. Nggih. Masya Allah, anjene wong bodoh ya apa? Ya kepengene sugih, kepengene beli mobil, kepengene ini. Akhirnya sing digoleki donya-donya. Ya ya ta wong aku anjene urip ana donya. Gitu lah. Iku maklum wong jenenge wong bodoh. Tapi kalau dilakukan orang alim, itu jelek banget. Nuun sewu ya, nuun sewu. Jika lo ada, nggih, orang yang menjual diri, menjual ilmu. Awakmu kate ngundang aku, wani piro? Astaghfirullahalazim. Kula tasih imut pesene guru kula almarhum Ustaz Khairon Husain. Murid-muridku, anak-anakku kabeh, golek ilmu sing temen, muga-muga dikai barokah, dikai manfaat. Masih gak duwe pondok, masih gak dadi punyai. Paling tidak ngajarlah kamu nak tentang Al-Quran. Tapi sing ditakdir no ambil Allah jadi orang yang bisa menyampaikan ilmu. Ojo pisan-pisan pasang tarif. Sopo sing muridku pasang tarif tak dungano ilmu ni mboten manfaat lah. Kayak begitu. Gitu lah. Adik sing dipikir ojo dunyo dunyo dunyo. Masya Allah, masya Allah. Tenggeriki nge wonten hadis yang menyatakan manis dada ilman walam yazdat fit dunya zuhda lam yazdat minallahi ta'ala illa bu'tan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak tambah zuhudnya, maka hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di monggo kula kali panjenengan yang diberikan, yang dititipi oleh Allah ilmu, ayo dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian disiarkan kepada yang lain dengan mengharap ridhani Gusti Allah. Jangan memikirkan sesuatu di belakang itu. Kenapa? Karena Allah sampun menyiapkan apapun yang kita butuhkan ketika kula kali panjenengan ikhlas mencari ridhani Gusti Allah. Ngaten, wong alim niku direksa mbek Allah. Sing penting apa sing diomongno, apa yang diucapkan dia melaksanakan. Duduk gedabrus ngono. Sing nomor tiga, malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dilakukan oleh ulama dan pelajar. Masya Allah. Nek wong biasa malas ibadah nggih utawa apa namanya aras-arasan. Wong kan ibadah iku iya kok sik. Wong biasa, orang umum. Ngedala iman dan ilmunya belum nyampe. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Ya Allah, no ulama ngaji ngalor ngidul, ono pelajar nggawa kitab ngalor ngidul, salat males, ngaji males, dzikir aras-arasan, poso Senin gak kober. Ini lebih jelek. Masya Allah. Kulo tasi imut nggih. Bahwasannya itu dikatakan innallaha la yastahyi ayu adziba ghaniyan sarikin wa alimin fasikin. Itu mengerikan sekali itu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak malu, gak izin untuk menyiksa orang kaya tapi pencuri, dan orang berilmu alim tapi fasik. Esok ngandani uang awake dhewe gak gelem nglakoni. Mengerikan banget. Kemudian ada sahabat yang tanya, apakah ada orang yang kaya itu pencuri? Ada. Sinten iku Rasulullah? Yaitu orang kaya yang sangat medit, al-bahil, nggih. Wong soke sing gak gelem ngetokno zakate, infake gak gelem sodako. Nah, orang alim yang fasik, yaitu tadi alim, ngerti, tapi gak gelem ngelakoni. Wong dikongon sholat, awake jarang. Wong dikongon zikir, awake gedabrus. Lah kayak begitu. Makanya dikatakan malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Nggih, itu yang menentukan apa sih kok wong isok males dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Rasulullah, man akalal halal sofadinuhu waraka qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Sopai wongi, nggih. Jadi api elek wongku dari makanan. Kenapa? Karena dari makanan itu akan jadi darah, dan darah itu menjadi gizi. Ketika apa yang kita makan itu tidak halal, maka berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Tandane makanan minuman halal yang kita makan itu halal adalah sofadinuhu, bersih agamane, akas ibadai, rajin zikire, gitu. Tambah tua tambah cedek marang Allah, waroko kalbu gampang kandanane, atine tipis, gelis faham, walam yakun lidak watihi hijabun, dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yaitu nomor 4, sombong itu jelek pada diri orang kaya, tapi lebih jelek jika dilakukan oleh orang fakir. Soge, sombong itu jelek. Ya dah. Lelek wong fakir miskin sombong tambah nemen. Elek ini ku tambah nemen. Jarene wong-wong soge si ono sing disombong no titik. Walaupun sebenarnya kalau kulo kali penjenengan itu sadar awak iki urip ana donya nomor setunggal disili nyowo miku sik wong. Nomor 2 dititipi donya oleh Allah. Jadi ketika kulo kali penjenengan iso urip ana donya iki kudu sadar. Ya, ketika kulo kali penjenengan masih di dalam kandungan seorang ibu usia 4 bulan, subhanallah, Allah mengutus malaikat untuk datang menanyakan kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu, janin mau enggak kamu tak pinjemi, nggih, tak sili nyowo. Kalau kamu mau, maka kamu harus berjanji padaku. Ketika kamu lahir, hendaklah engkau menyembah pada zat yang menciptakan nyawa. Ketika janin itu mengatakan, iya, oke, maka dititipkan di situ. Ditentukan laki apa perempuan, bahagia apa menderita, rezekinya banyak apa sedikit, matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah, begitu. Gitulah. Maka nek ngaji niku wajib. Wong lek males ngaji ya hati-hati. Seperti itu. Sedangkan donya niki titipane Gusti Allah. Ketika kita sadar, gak mungkin lah kita akan menjadi yang tadi disampaikan, gitu. Innallaha la yastahi ayu adziba ghoniyasar. Masya Allah. Allah tidak malu untuk menyiksa orang kaya yang sombong. Apa mana wong melarat sombong? Ya apa rupane? Insya Allah nika mukadimah ingkang kula aturaken, muga-muga enten manfaati.
1: Ya, baik. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan oleh Umi Latifah untuk mukadimah pagi hari ini. Umi, sebelum kita membacakan untuk para pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga nanti kita akan buka line telepon ya. Yeah. Silakan Anda bisa bergabung. Umi, kita jeda sejenak Umi sebelum kita nanti lanjutkan untuk Anda pendengar. Masih kami tunggu di WhatsApp kami 081555 6915. Kata Anda juga bisa telepon di 0341 495 850.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

0: Jaringan Sejawa Timur.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Untuk pagi hari ini juga disiarkan ya dari Pro 1 RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Bersama dengan Umi Latifah pagi hari ini kita juga masih membahas tema kita, yaitu 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Silakan. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami ada pendengar pertama nih, Umi Latifah, yang sudah gabung di telepon. Kita coba terima, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Suko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dialaras.
1: Nggih, monggo silakan Pak Suko.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Umi.
1: Assalamualaikum.
2: Kita semoga sehat
1: bersama
2: Mbak Dialaras.
1: Amin.
2: Mohon izin tanya Umi, amalan ringan yang besar salahnya, dan salah satu ciri kedermawanan itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
3: Amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Pagi-pagi, sore-sore, diam-diam baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Gampang kan? Apalagi kalau ditambah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Oh, itu luar biasa. Memberatkan di timbangan ke mizan. Yang kedua tadi apa Mbak Laras?
1: Yang kedua, salah satu ciri kedermawanan itu yang seperti apa?
3: Ya, ciri dermawan mau mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya. Nge? Itu termasuk lekne gak gelem ngetokno infak zakatnya, berarti dia itu orang pahil, orang medit. Nge? Jadi nuwun sewu, ojo ngenteni setahun. Kalau saya itu setiap dapat rezeki sudah tak keluar noai. Dia gak jadi udun. Ya, gak jadi penyakit. Jadi langsung kok medit, insya Allah penyakit nantinya. Akhirnya harta yang dimiliki akan habis, begitu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah gabung melalui telepon ya. Kemudian di YouTube ini Ustazah Umi Latifah ya, benar sih Ustazah ya. Umi ada yang gabung ini di YouTube ya, komentar di YouTube ada @kontea3821. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Allah yang bebas memberi keinginan umat apa kebutuhan umat? Nah ini mungkin antara keinginan dan sama kebutuhan ini Umi. Salam dari Ngawi, matur nuwun. Monggo silakan Umi.
3: Jadi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, mampu untuk memberikan apapun yang Anda inginkan selama kulo kali panjenengan mau melaksanakan hak-hak ya Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu maha segalanya. Bahkan di hadis kursi dikatakan ana inda dhanni abdibi, aku itu menurut persangkaan dari hambaku. Jikalau hambaku mengatakan aku mampu, ya pasti mampulah. Tapi kalau dia mengatakan kira-kira Gusti Allah mampu enggak ya, Allah itu kira-kira memperhatikan aku enggak ya, maka Allah bilang enggak gitu. Makanya harus yakin. Kalau enggak yakin enggak bisa. Begitu. Hamba Allah di Ngawi.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah tadi ya, tidak disebutkan namanya, sudah bergabung di channel YouTube RRI Malang @kontea3821. Terima kasih. Ada lagi kemudian di WhatsApp, coba saya bacakan dulu dari Ibu Nur Hayati di Kediri. Assalamualaikum Umi, saya pernah mendengar hadis bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi faktanya banyak orang alim yang justru kelihatannya ini berlomba-lomba memamerkan kemewahan hidup di media sosial. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena ini Umi supaya tidak mudah berburuk sangka tapi juga tetap bisa ambil pelajaran?
3: Benar itu. Jadi dunia ini adalah penjara, neraka bahkan dikatakan. Dunia ini neraka bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Makanya ini ono wong mukmin gak duwe, tenang aja, sing penting sholat, sing penting ibadah, besok dapat surga yang beneran, maksudnya yang dirasakan walaupun di dunia tidak merasakan. Ojo khawatir, nanti di akhirat dapat surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi anak wong Islam, muslim, beribadah, terus dia itu di dunia dikasih rezeki lebih oleh Allah, itu rahmat. Yang penting dia bukan istidraj itu, ya. Tetapi kalau bukan muslim, duduk wong Islam, ya Allah, dadak ono donya uripe soro, padahal itu surganya. Ono donya koyo ngene di akhirat mesuk koyo opo? Ya, itu harus kita sadari benar-benar. Lah ya apa saiki orang-orang itu kok menunjukkan tentang dunianya? Sudah, ya. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atu shalihah. Gitu. Sebanyak berapapun harta yang ditunjukkan. Jadi sebenarnya niku harta benda yang paling mulia adalah istri shalihah. Itu contoh dari Allah. Jenengan aja ngono. Dadi lek ndelok ana wong jarine ngene, lah kok ngene? Oh, gak masuk akal, udah kembalikan aja kepada Allah. Yang penting kula kali panjenengan tidak berbuat seperti itu. Dan tidak semuanya juga, ada sebagian memang itu menurut kadar ilmu dan iman masing-masing, begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati di Kediri ya, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga selamat pagi untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Diah, waalaikumsalam. Mau bertanya, apa perkara yang bisa menggelapkan hati dan apa perkara yang bisa merusak pahala amal baik? Ustazah, terima kasih. Monggo silakan Umi.
3: Nggih. Jadi perkara yang menjadikan hati kita itu yang pertama gelap apa?
1: Nggih, menggelapkan hati.
3: Gelap hatinya itu karena perkara itu satu dosa, nomor dua perkara itu haram. Nggih. Perkara yang haram. Kalau wau di mukadimah saya sampaikan man, ya ini yang terang. Ya, man akalal halal sofadinuhu warokokolbu walam yakun lidakwati hijabun. Saya terangkan yang terang aja dulu. Kulo kali penjenengan itu bisa dilihat apakah hati ne kulo kali penjenengan ini terang. Rokokolbu itu hati yang terang, hati yang gampang dikandani. Ya, itu dilihat dari makanan apa yang kita konsumsi. Nek makanan kita itu halal, maka bisa dilihat nomor satu sofa dinuhu, bagus agamane. Nggih, apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah selalu berusaha jok sampai aku ngelakoni. Waroko kolbu, dan tipis atine itu maksudnya bukan pemarah, bukan, tapi cepat sadar. Yang ketiga adalah walam yakun lidakwati hijabun. Nggih, doanya itu dikabulkan oleh Allah, berarti hatinya terang. Ah, yang seperti ini karena makanannya itu halal. Nih, yang kedua, yang menjadikan hati kita itu gelap, ya karena makanan haram. Man akalal haram, nih, maka mati hatinya ini gimana? Agamanya itu sudah berantakan. Sholat ngenteni tuwek, tiba-tiba durung tuwek wis mate. Lho ya apa iki, astagfirullahaladzim. Maksudnya kongkon ibadah kena penyakit arasen. Nah, sing akhire karena makanannya yang dimakan ini, yang dimakan ini adalah perkara haram, kecampuran haram. Apa yang terjadi? Ibadahi males, nggih, atine keras, nggih. Atine keras, sing akhire dia itu akan menjadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman akhir niki masalah makanan itu masya Allah, ndak ngerti awake dhewe ndi sing halal ndi sing haram. Kadang-kadang pokok viral, pokok enak kita makan aja. Makanya kula sanjang ojo sampai ketika kita mau makan apapun lupa membaca bismillah, begitu. Dengan mengharap kepada Allah, kalau ini ada sesuatu yang kurang baik, semoga Allah memperbaiki, nggih. Okay?
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Umi, kalau bicara tentang tadi makanan haram ya yang dikonsumsi ini, sebenarnya apakah dari bahannya saja dan apakah ini pengaruh juga dari bagaimana cara mendapatkannya gitu, Umi?
3: Iya, semuanya. Jadi kalau makanan halal, ya halal aja. Ada yang Nuzaibu, kalau kita ditanya roti, rotiku halal ya? Halal. Tapi kalau kita mencuri, jadi haram. Atau kita memang beli tapi dari uang yang haram. Bisa uang riba, bisa uang korupsi gitu. Biasanya lek wong desa-desa kula ceritani, "Bu, lombok iku halal apa haram, Bu?" Halal. Lek metik wek tanggane gak kondo. Haram. Gedang-gedang itu halal apa haram? Halal. Katik bungkus apa namanya? Katik brengkes gak duwe godhong akhire njukuk jalu enang wak sepi. Nggih, kapelasane masih tuku tongkole halal, bumbune halal, grodonge haram, maka jadi haram begitu. Kalau kita haram nyata kan babi itu haram ya, seperti itu.
1: Baik. Nah ini ternyata hal-hal kecil seperti ini, perkara cuma daun pisang kita ambil aja juga jadi haram nanti kalau nggak izin dulu ya.
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Ibu Suhartini di Surabaya ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga di Wagir Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Umi, bagaimana tanda-tanda hati yang mulai mengeras menurut Al-Quran ataupun hadis, dan apakah masih bisa dilunakkan kembali? Mohon pencerahannya.
3: Iya. Jadi tandane atine sing keras niki wau ya ibadahi males. Aras-arasan golek ilmu, nggih, tidak mau melaksanakan sholat dan rezekinya haram. Begitu. Apakah bisa? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selama hayat masih dikandung badan, gelem tobat, maka pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Imam. Wis pokoke saiki iki wa tubu ilallahi jami'an, nggih. Jadi tobat sing tobat, taubatan nasuha. Ojo tomat. Tomat iku mari tobat kumat. Mari tobat kumat mana? Ana uang tobat, gak ana uang kumat. Astagfirullahaladzim. Ya.
1: Baik, Umi, apakah ini juga untuk melunakkan hati yang keras ini perlu, kan tadi disampaikan untuk maunya tobat gitu, harus tobat. Apakah perlu juga sampai sholat taubat begitu? Dan apakah cukup sekali cukup atau sering dilakukan berulang-ulang gitu?
3: Jadi orang yang tobat itu orang yang mampu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mau sholat tobat, saya setiap hari juga melaksanakan sholat tobat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tak terasa melakukan suatu dosa. Jadi dengan sholat tobat monggo, memperbanyak istighfar pun monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Bukan cuma di lesan, nge? Jadi di samping istighfar, benar-benar berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Caranya taubat yang benar itu, satu, ada rasa getun. Ada rasa getun yang sangat di dalam hati. Kemudian berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Ya, menjauhi tempat atau teman yang bisa menggiring kita untuk berbuat dosa dan memperbanyak istighfar. Seneng ngaji itu termasuk tandanya tobat tidak terima dening Gusti Allah. Begitu.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Imam Syafi'i ya di Wagir Kabupaten Malang, sudah terjawab pertanyaan pagi hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan kembali, monggo silakan di WhatsApp kami, Anda bisa gabung di 081-555-600-915. Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa di 0341-495-850. Umi, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini tadi mungkin menanggapi terkait dengan makanan haram ya. Ada hamba Allah, Endek Mobile 3374. Ada orang yang menghindari makan babi karena termasuk makanan haram, tapi masih suka bergibah, Umi. Maka bagaimana bersikap? Bukankah gibah ini juga sama-sama perkara haram?
3: Iya, harami babi ambil gibah itu memang tidak sama. Kalau haramnya babi memang haram, ya. Gibah itu dosa, tapi kita tobat bisa dimaafkan oleh Allah, okay? Tapi gak oleh sembrono. Nuwun sewu. Jadi kulo kali penjenengan ketika ngaji, jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri saja. Perkara wong liya cekne urusane dhewe. Kenapa? Karena Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kok ada orang lain melakukan itu? Sing penting awakmu aja, ngono lho. Gitulah. Kenapa? Karena ketika kita melihat kekurangan orang lain itu paling enak, paling gampang. Tapi mencari kekurangan diri sendiri, astagfirullahaladzim. Gitulah. Ya seperti itu. Opo kapek, opo enake mangan babi ae tapi gak rasa-rasan. Ya gak bisa kayak begitu, ya. Jadi subhanallah, ayo bareng-bareng kita hindarkan, kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah, baik itu makanan atau ucapan atau apapun. Insyaallah uripe kula kali panjenengan akan diperhatikan oleh Allah, akan dicukupi dunia akhiratnya oleh Allah. Yang penting kula kali panjenengan memperhatikan hak-hak Gusti Allah, begitu.
1: Baik, terima kasih untuk hamba Allah Enik Mobile 3374. Kemudian di YouTube juga terima kasih, ada Ed Sri Sundari DSD2D. Assalamualaikum, menyimak Ustazah. Terima kasih. Ada yang bertanya, Ustazah, ada orang jangankan Lombok, sayur-sayuran juga metik milik tetangga. Apakah ini juga termasuk apa ini? Oh, mungkin doanya tidak diijabah oleh Allah, matur nuwun.
3: Iya, kalau ndak tobat, kalau tobat insya Allah kembali nanti baik, ya. Jadi awak dhewe niki jok meremehkan perkara yang kecil, ya. Lah sakno wong ae lho iki emang tak cukupno. Tak cukupno, tak masakno lah, tak pangani dhewe. Baik. Ayo tobat mbek Allah gitu ya.
1: Baik. Umi, jadi walaupun misalnya ini kan ada tetangga, ini jadi penasaran juga untuk di apa ya, kehidupan bertetangga gitu. Apakah misalnya alah jupu-jupu, oh gak popo, biasanya kan tetangga yang kayak gitu ya.
3: Kalau sudah ada itu lebih baik ditulis saja. Monggo yang mau ambil, tapi kira-kira yang lain biar sama-sama gitu.
1: Oke, baik. Biasanya kan ambil daun pandan, bikin apa gitu, ntar dikasih kolaknya atau apa gitu. Tapi tetap sebaiknya izin ya, Umi.
3: Izin
1: ya
3: dulu. Kalau sudah diambil, kata Umi, gak iku lho ya opo.
1: Iya, benar. Udah dipakai ya, Umi.
3: Kadung jarene.
1: Baik, terima kasih untuk yang di YouTube ya, sudah gabung pagi hari ini. Ada juga di WhatsApp, kita coba sapa lagi Ibu Sulastri di Probolinggo. Terima kasih pagi hari ini juga sudah menyimak Mutiara Pagi Berjaringan. Dalam hidup kita sehari-hari sering nih ketemu orang yang ekonominya pas-pasan tapi sangat gengsi, rela berhutang demi terlihat kaya, Umi. Apakah perilaku ini termasuk bentuk kesombongan yang dibahas di tema hari ini? Bagaimana mengajarkan hidup sederhana dan kona'ah, matur nuwun.
3: Iya. Jadi wong sugih sombong ku elek, wong gak duwe gengsi gede-gedean nemen eleke. Gitu ya. Sebenarnya wong urip iku pokoke awake sehat, makan apa saja itu enak. Mari kadang-kadang ceritani. Di Lawang itu ada namanya bakso kota ya. Setiap teman-teman dari Bangil, dari teman-teman saya itu masya Allah bilang, Bu Latifah sampean lak wong Lawang sih. Iya, kenapa, Bu? Kula sanjang ngonten. Aku benang Lawang nang Malang mesti mampir bakso iku. Enak, Bu Latifah wis cerita semuanya orang-orang itu. Aku ngono. Jari Pak Tohai lho. Jari Pak Tohai ku lho, mangan opo enak pokoke wetenge luwih. Saiki lho wong pinter-pinter masak. Wis ndak usah wantri koyok ngono. Lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu sing penting awak iki makan satu yang halal bergizi. Gitu lah. Jadi perintah Gusti Allah itu makanlah dengan makanan yang thayyibat, nggih. Thayyibat iku apa? Enak, halal dan bergizi. Nah, bagaimana cara menanamkan seperti itu? Ya dari rumah tangga sendiri-sendiri. Yang tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau penjenengan melihat orang yang kayak gitu, wong lo gak duwe tapi kemenyek pol-polan. Ya sudah, itu contoh aku gale ngono. Ngonten Bu Lastri. Ya. Biar orang melakukan apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Yang penting ini contoh dari Allah. Awak mojo koyo ngono. Lah, begitu.
1: Baik. Terima kasih pagi hari ini Ibu Sulastri ya, sudah gabung bersama kami pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Fitri. Umi, gimana cara menjaga hati supaya tidak sombong ketika miskin maupun ketika kaya? Karena kadang orang miskin merasa lebih mulia karena kemiskinannya, sementara orang kaya merasa lebih hebat karena hartanya. Apakah ada doa atau amalan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kerendahan hati?
3: Terima kasih. Ya, pasti semuanya ada. Agama Islam itu agama yang luar biasa. Perbanyak Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan beberapa hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah. Ya, sabit kalbi ala dinika, untuk selalu melaksanakan perintah agamamu, wa taatika, dan selalu taat kepadamu. Doa terus Allah. Kula mboten saged napa-napa tanpa pertolonganmu ya Allah. Aku pengen jadi orang yang baik ya Allah. Terus doa, doa, doa. Begitu. Jadi itu dengan cara menjaga hati. Terus belajar. Lek dilokno wong gak loro hati, ilo-ilokno sak karep-karepmu, lambe-lambemu dhewe kok pegel-pegel kon rasakno dhewe. Makanya kan ada keterangan, sampean lek dibenci oleh tetangga, benci itu sebenarnya benar-benar cinta lho ya. Kalau wong gak cinta kenapa ngomel lagi gak mari-mari? Ya apa? Sampean dibenci tetangga, pirang alhamdulillah. Lela, kenapa seperti itu Bu Latifah? Karena nggih, kalau sampean gak apik kalau tonggo, insya Allah tonggomu gak kate nyele duwe. Iya dah. Lah gak apik kok kate nyele duwe sungkan gitu. Tapi kalau misalkan sama suami sama istri, sing wetok ngomel ae ngono, sing lanang meneng, ya Allah, maafkan dosaku, aku enggak bisa menjaga, enggak bisa mendidik istriku ya Allah. Terus suaminya sabar, istighfar terus mendoakan istrinya. Dan itu suami dapat pahala yang besar. Satu. Nomor dua, lek sing wetok nyuwocet ngomong ae, enak sing lanang gak dijaluki apa-apa. Sungkan kan?
1: Abis ngomel masa mau minta gitu ya.
3: Iya. Tapi lek sayang-sayangan sing dijaluk akeh. Ayo Mas akeh promo. Tidak nang ngemol, tidak nanti nanti. Gitu katanya. Astagfirullahaladzim, tak pikir iya ya anjen. Astagfirullahaladzim, kulitam bin adzim. Gitu Mbak Fitri.
1: Baik, terima kasih sudah disampaikan ya doa.
3: Doanya. Jadi menjaga hati itu tadi begitu sadar awak iki urip di sili nyawa mbek Allah. Dititipi dunia oleh Allah. Danga o masalah agomo, ningklu o masalah dunia. Itu kuncinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kemudian ada juga ini WhatsApp terakhir Umi dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, sepertinya ini di luar tema, lagi minta pencerahan ini Umi. Saya ingin bertanya, suami niat ingin menyenangkan anak di libur sekolah ini Ustazah, tapi secara ekonomi sedang pas-pasan, bahkan sedang terlilit hutang. Kemudian suami menggadaikan motor untuk bayar hutang, tapi jadi masalah karena ditahan debt collector. Akhirnya tidak bisa menyenangkan anak, padahal di awal sudah saya peringatkan. Ustazah mohon pencerahannya.
3: Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar ye. Man lazimal istighfar Janallahu lahu min kulli dikin min kulli hammin farja. Alakuan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja. Dan keliru. Okay. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Wong lek sing istiqomah maca istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja.

0: Pak Canang di, ya nanggini alun-alun batu. Sudah tulih no sakarepmu. Ya sudah, selesai. Terus diajak anu. Kadang-kadang wis kulo lo, jangan melaku-melaku. Tuku cilok tak tuku. Jadi gak sampai melakukan sesuatu yang menjadikan lebih parah lagi. Salah wis gak duwe sepeda di apa no?
1: Digadaikan,
0: tak diambil debt collector karena belum lunas, belum bayar. Ya iku jenenge sengsara. Dibuat sendiri sakjane ya. Ayo wes ngelencer nang di jalan-jalan kan. Nusewu, sekarang itu setiap daerah kan ada tempat-tempat untuk renang. Di Lamong itu juga ya, Kali Reco gitu. Sudah, ayo bikin apa? Apa namanya, cucu-cucu datang semua. Karena wis atus nang Polaman. Nah, banyak sekali ada Kali Reco, ada mana? Sing di kono ini enak. Ayo. Iya wis, kono dulu ndak atik biaya. Cuma masuk bayar 5.000, beres kan? Tidak harus ngelencer yang menghabiskan uang beratus-ratus ribu. Jadi sebaiknya pinter-pinter ya wae dhewe ya. Jadi bisa ayo masak bareng, anak itu jak masak, sampean bagian itu sudah seneng. Gitu loh, nggih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk hamba Allah. Ini WhatsApp terakhir Umi pagi hari ini. Monggo sebagai penutup apa yang ingin disampaikan tema kita pagi hari ini.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini ada manfaatnya. Yang penting ayo belajar noto ati. Nggih. Ojo senengane nglakoni dosa. Ayo perbanyak istighfar. Jangan terlalu lo ya menyibukkan diri dengan dunia. Ya kita wajib nggih mencari dunia wajib, tapi jangan terlalu nggih ta. Sampai lali ibadah marang Gusti Allah. Ojo males ibadah. Karena ibadah itu bukan kembali kepada Allah, tetapi kebutuhan kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang keempat, monggo sareng kali kula, kita jaga hati, jangan sampai masuk ke dalam hati kita sifat Gusti Allah. Ngeta Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu sifat Gusti Allah. Ojo sampai masuk ke dalam hati kita yang namanya sombong, gak ana gunane, merusak tentang diri kita sendiri. Insyaallah niko ingkang saged kula sampaiaken kasare atur kula dari awal hingga akhir, nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini.